Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Gegar pagi hari ini, Cikgu Murni temani semualah pendengar-pendengar, teman-teman otai-otai, sayat-sayat Melaka FM. Semuanya hingga pukul 10 pagi nanti. Sekarang dah 8-6 minit pagi tau. Yang sedang minum pagi, tadi bawa bekal kan. Sampai tempat kerja makan dulu sebab lepas ni nak laksanakan tugasan kerja sehabis baik. Terima kasih yang dengarkan di frekuensi. Ya, terima kasih Muni ucapkan. Tak lupa juga yang jauh di mata selalu Muni cakap, moga-moga dekatlah di hati kami selalu yang dengarkan Melaka FM di RTM Klik. Cuma nak maklumkan ya, bermula hari Jumaat ini, esok lain 5 Jun pukul 12.30 malam hingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi anda kata awal pagi tu kan tengah dengar Melaka FM, nak dengar Melaka FM, tiba-tiba tak dapat akses portal atau aplikasi RTM Klik, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Ya, walaupun kami mohon maaf atas kesulitan ini, selepas pukul 5 pagi semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Ini untuk khas rakan-rakan kita lah yang mendengarkan Melaka FM di RTM Klik. Baik, hari ini kita ada segmen WRUR ya, bagi adun Don Kesidang, yang mana Adun Kesidang yang berhormat Alexia ya, Esko Pembangunan Usahawan Koperasi Dahar Ehwal Pengguna akan hadir ke konti Melaka FM untuk berkongsi pelbagai info aktiviti-aktiviti sepanjang WRUR Don Kesidang. Jadi siapa terutamanya rakan-rakan yang berada di Don Kesidang ya, jangan lupa kejap lagi masuk di TikTok Live sebab nak dengar ni apa yang YB anda akan kongsikan sepanjang program. Terima kasih Kak Mas menyapa di awal pagi ni. Kata Kak Mas hari ni pagi-pagi Kak Mas bawa nasi minyak Muni. Wah, anak-anak dekat rumah cuti sekolah kan, macam-macam request. Semalam nasi ayam, hari ni nasi minyak. Oh, subhanallah eh. Ya, moga lipat ganda rezeki mak-mak kita semua ni yang selalu menjadikan juadah buat keluarga tercinta ya. Terima kasih Kak Sharifah Macak Baru menyapa di awal pagi. Mak Yam Lendu, terima kasih Mak Yam. Semoga Mak Yam berikan kesihatan yang baik. Mak Yam doakan kita semua semoga sentiasa bersemangat ya, mencari rezeki. Amin, amin, insyaAllah. Ni terima kasih dari Abang Lam Belanda Kemaman ya, menyapa semulah pendengar-pendengar Melaka FM Nun jauh di sana. Terima kasih. Baik, kita akan baca lagi ucapan kejap nanti. Kejap nanti, jangan ke mana-mana, hantarkan kirimat ucapan untuk saya bacakan sebelum WRUR 8.30 minit pagi. 010-806-1023.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, terima kasih yang dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM. 8.17 minit pagi dah waktu ini ya. Saya Mandu, Pandu berhati-hati. Mungkin masih dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun kejap lagi ni ha, dari tempat kerja yang perlu bertugas di luar, di lapangan ni elok-elok. Dan tentunya untuk semua rakan pendengar Melaka FM di luar sana, rakan-rakan live TikTok kami ya, yang memang bertugas di bidang penghantaran ya, memang ke sana, ke sini, ke situ ha, memang bertugas di jalan raya. Kami doakan semoga setiap perjalanan tugasan anda ni dari pagi sampai tengah malam, ya, anda semua dalam jagaan lindungan Allah SWT. Dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki untuk mencari rezeki kepada keluarga yang tercinta. Amin, insyaAllah. Nak kongsikan berkenaan dengan sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026, jangan bertangguh lagi, makan sihat, kekal aktif bermula hari ini. Okay? Telah bermula semalam 3 Jun hingga 5 Jun, hari esok 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Ion Bandaria Melaka, ya, yang mana ada pelbagai aktiviti menarik di sana. Ada salingan kesihatan, poket talk, bengkel pertahanan diri dan banyak lagi. Jadi jom kita ramai-ramai sertai pelbagai aktiviti menarik bagi sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026. Terima kasih yang tekan ucapan-ucapan di 01086-1023 Kak Aram Lubuk Cina. Hai Kak Aram, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca kat tempat Kak Aram dah mula cerah, sejuk rasa pagi ni. Amat tadi hujan dengan kering kuat. Ah, sama lah tempat Muni Kak Aram. Nak tidur pun risau kalau pokok tumbang. Allah Akbar eh. Mohon dijauhkan lah eh. Katanya sampaikan salam Kak Aram kepada Kak Azah di Pasuh, Mak Usul Raja Alias, Kak Nani, Mak Jah, Mak Long Hawa, Dato' Z, Mak Yam, Kak Abik, Mama Nomi, Pak Wan Cik, Pak Wan, Cik Mah Melimau, Kak Ajah Zainab, Mak Ayah Dijasin dan Mak Sentul. Dengan ucapan, moga semua sihat-sihat belaka. Ah, InsyaAllah. Kak Aram tengah buat sahabat. Cuti sekolah, cucu ramai balik. Ah, tu seronok tu kan. Memang gitulah. Ya, kalau tok wan kita, ya, opah kita ni, seronok ni ha, cuti sekolah. Sebab apa? Sebab cucu ramai balik. Oh, kadang-kadang tinggi sikit suara. Almaklum lah kalau dah ramai-ramai. Ya, kalau ramai-ramai tu kadang-kadang bukan jadi cucu. Ah, dia macam berlaku jadi tazen sekali. Tapi seronok. Sebab kalau tak ada, kita rindu pula. Okay? Kejap lagi bermulanya segmen WRUR. Kejap saja nanti. Terus terdengarkan kami yang Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Sebab laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. 8.31 minit pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih yang masih setia di Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Untuk segmen WRUR kita hari ini, seperti yang telah pun kami kabarkan kepada semua rakan pendengar Melaka FM, hari ini kita ditemani yang berhormat Alex Syah, Esko Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna. Adun kesidang untuk hebahan tentang WRUR. Don Kesidah. Hi, good morning YB, selamat pagi.
2: Selamat pagi semua.
1: Sihat YB ya?
2: Ha, sihat.
1: Ceria YB kita. Sebab apa? Sebab apa nak katanya YB ceria? Sebabnya kalau di TikTok YB ya, dah ada dah sembang-sembang santai dengan YB kita ni. Ha. Ya. Nampaknya YB dah biasa dengan TikTok. Dah boleh berbual bicara, jawab-jawab soalan. Jadi kalau ada persoalan dekat TikTok ya, boleh sahaja diajukan kepada yang berhormat kita untuk pagi ini. Baik YB, hari ni WRUR Don Kesidang yang bakal bermula tak lama lagi ni YB eh. Jadi sebelum tu, mungkin sebagai pembuka bicara, YB boleh kongsikan dengan pendengar Melaka FM sedikit perkembangan terkini Don Kesidang YB.
2: Boleh. Salam sejahtera, salam Melaka sayang rakyat. Hari ini saya ucapkan terima kasih kepada semua dan juga untuk perkembangan di Don Kesidang. Ia sangat memberangsangkan kerana pelbagai inisiatif, termasuklah kita untuk anak muda atau belia. Memang kita ada banyak perkembangan, termasuklah kita ada buat banyak gelanggang. Baru-baru ini kita baru siap dekat Kampung Limongan, Kampung Kolam. Satu balai raya yang dulu dah terabai dan juga tempat tadika tu dah tak ada orang pergi, sampai ada mereka ada transaksi dadah. Kita dah robohkan dan bina semula. Tempat tu dah jadi balai raya dan sekarang baru kita naik taraf gelanggang sepak takraw. Dan kemudian akan berada di Balai Panjang. Dan yang baru-baru ini juga telah siap dekat Limungan Permai. Itu pun satu gelanggang yang sangat cantik. Sampai malam ada orang boleh bersilat. Siang hari orang boleh main sepak takraw. Dan di Dun Kesidang, Japrun, di hadapan kita ada dua gelanggang sepak takraw. Dan baru-baru ini ada naik taraf satu gelanggang bola keranjang.
1: Menarik.
2: Sampailah padang dekat Tambi Cikarim dan juga padang dekat Taman Merdeka Jaya. Juga ada dua padang besar kita tengah naik taraf. Anak muda dekat Dun Kesidang, itulah kita akan memberikan anda satu platform untuk aktiviti sukan yang lebih menarik. Dan itu bukan sahaja itu, kita ada banyak juga. Contohnya traffic light telah kita bubarkan dekat Malim Jaya. Lalu debat Malim Jaya sekarang dah traffic dah sangat lancar.
1: Betul.
2: Banyak perkembangan. Kalau ada, boleh follow dengan TikTok atau social media kita. Memang akan lihat banyak dari sudut kebajikan, pembangunan, sosio ekonomi. Dan yang terbaru, kita akan buat satu uptown Malim. Yang terbaru akan dirasmikan pada 12 hari bulan Jun nanti.
1: Wah, tak lama lagi ni. Jadi memang kalau kita lihat di Malaysia, memang perkembangannya memang kata YB tadi, pergerakan di jalan raya yang cukup lancar. Itu satu yang cukup menarik lah terutamanya untuk pendengar-pendengar di Don Kesidang ni. Sebab itu kita nak dengar ni, lagi anak muda ni kan, memang aktiviti-aktiviti sukan ni menjadi pilihan mereka lah YB. Jadi YB, kita berkenaan dengan WRUR yang kita pun sudah maklum ya, sebelum ni memang di pelbagai Don telah pun berlangsung, nampak cukup meriah. YB, perasaan YB bila lihat respon masyarakat kita ni?
2: Ya, kalau untuk WRUR, saya sendiri sebagai esko yang menjaga portfolio usahawan, koperasi dan haiwan pengguna, tetap kita akan ada portfolio kita, agensi kita bantu. Setiap kali ada, dia memang penuh dengan orang dan sangat menggalakkan kerana maklum balas yang diterima, bolehlah ada respon daripada wakil rakyat sendiri ataupun esko. Dan juga agensi akan memberikan bantuan yang segera sekiranya boleh, kalau tidak dia akan juga follow up. Dan bagi saya perkembangan ini juga merupakan satu petanda yang sangat baik, kerana ia bukan sahaja mencerminkan tahap kepercayaan rakyat, dan juga ia juga menjadi satu sumber inspirasi kepada saya dan juga seluruh pasukan, dan mereka boleh mencari penyelesaian yang terbaik untuk mereka yang datang. Dan program ini saya percaya dia telah berjaya merapatkan jurang antara rakyat dan juga pemimpin, itulah wakil rakyat untuk rakyat.
1: Ya kan, wakil rakyat untuk rakyat, itulah kan. Kalau kita lihat pun bagaimana yang berhormat Ketua Menteri Melaka kita, ya katanya Melaka sayang rakyat. Kan. Jadi ni Dun Kesidang pun sayang rakyat juga ni. Tentunya ada program-program menarik yang akan dikongsikan nanti ni. YB, tentunya kalau di Melaka lah, kita orang Melaka tahu dah WRUR ni apa. Tapi kalau ikut kada pendengar-pendengar kita, bukan Melaka je YB. Pendengar kita ni ada dari Sembilan, Johor, Bengkalis Riau, Indonesia ada, Brunei, Singapura pun ada, Sabah, Sarawak. Tentu ada yang tertanya-tanya, apa ni lah WRUR? Jadi mungkin YB boleh kongsikan secara ringkas apa sebenarnya konsep WRUR dan apa yang bezakan WRUR ni dengan program yang lain, YB.
2: Okey, untuk maklumat, wakil rakyat tentulah untuk rakyat. Tapi idea program ni dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka untuk pendekatan komunikasi dua hala secara lebih menyeluruh. Dan ia juga bukan sekadar kehadiran di lapangan, tetapi ia juga memberi fokus kepada usaha mendengar dengan teliti, memahami isu yang dihadapi dan juga mengambil tindakan yang sewajarnya. Dan untuk maklumat, wakil rakyat untuk rakyat, dia juga adalah satu platform untuk penduduk ataupun mereka pengadu nak berjumpa, tapi kadang-kadang dia nak jumpa pun susah atau mereka tak tahu macam mana kan. Tapi you datang ke program tersebut, sekaligus you nak jumpa siapa, tentu ada orang guide. Contoh, saya ada satu isu tentang A, tapi saya pergi ke kaunter, dia akan tahu, okay, you boleh cuba rujuk kepada YB Esco atau agensi berkenaan. Dan kalau ia tak bersesuaian, dia akan bawa ke tempat yang paling tepat. Itulah memudah cara kepada mereka yang nak buat aduan, nak tahu saluran, datang ke program Wakil Rakyat untuk Rakyat.
1: Itulah yang membezakan dengan program lain. Sebab itulah kami selalu bagi tahu pada pendengar Melaka FM lah, YB kan. Jangan lepaskan peluang datang ke WRUR. Lagi-lagi kalau ada sebarang, kita panggil apa ya, nak dikongsikan, ada pertanyaan, ada cadangan kan, boleh terus ke WRUR. Sebabnya ada platform disediakan untuk anda, memudahkan segala laporan anda terus sampai kepada YB. Itulah berbezanya program WRUR dan program-program lain ya. Jadi YB, ini berkaitan dengan program WRUR Dun Kesidang. Ni orang Kesidang dah dengar ni kan, tak sabar ni kan. Pastinya ada pelbagai aktiviti akan berlangsung. Dan mungkin YB boleh kongsikan ni apa aktiviti menarik yang bakal berlangsung, terutamanya untuk disertai oleh warga Kesidang sendiri.
2: Okey, untuk maklumat, kita akan memulakan WRUR kita pada 7 hari bulan Jun ini, minggu depan, minggu ini.
1: Minggu ni?
2: Hinggalah ke 13 hari bulan Jun. Dan untuk maklumat, oleh kerana kawasan kita adalah kawasan Dun yang teramai pengundi, sekarang 54,000 pengundi satu Dun. Dan memang kalau dari sudut JBKK pun ada 15. So memang tak cukup. So ada yang dia telah memulakan 6 hari bulan. Dan ada yang kita akan anjakkan sehingga 21. So kita sendiri buat keputusan untuk buatlah program seberapa banyak. Memang setiap hari kita ada program-program tertentu. Dan untuk maklumat, kita perasmian akan berada di Lorong Pandan SJKC Bacang, di mana kita ada kerjasama dengan pejabat ahli parlimen Kota Melaka. Dia ada program bersama dengan NGO. Ada juga contoh, ada National Cancer Society datang. Boleh buat saringan untuk check up untuk kanser percuma. Ada boleh unclaimed balance, you boleh check berapa wang belum dituntut. Dan juga ada juga program-program daripada kita, kita panggil semua agensi. Yang contoh, you nak tahu kebajikan, kita panggil hari kebajikan untuk warga Dun Kesidang untuk perasmian kita. Misalnya you nak tahu adakah saya boleh dapat claim untuk peker B40, kalau untuk saya seseorang yang dia pesakit, adakah apakah faedah dia boleh dapat melalui peker B40, nak mohon kebajikan, nak mohon untuk maem, nak mohon untuk dapatkan kad OKU dan sebagainya. Ini untuk perasmian. Dan untuk maklumat, pada penutup kita 13 hari bulan Jun, kita akan berada di SK Taman Berikah, di mana kawasan tu kita akan banyak pameran dan juga ada untuk budak-budak datang. Anda boleh lihat pelbagai jenis permainan dan juga kita ada juga sukaneka daripada tadika kemas. Kita ada lebih daripada 10 tadika kemas. Kita akan panggil datang ke padang dekat SK Taman Berikah, boleh bersukaria bersama dengan ibu bapa dan juga family. Dan juga untuk penutup tu, kita panggil Hari Aduan Rakyat, di mana semua agensi kita berada di sana. Anda ada aduan, anda datang. Dan setakat ini kita juga kumpulkan aduan-aduan Ini memang kita tengah usaha untuk summit dan untuk kita cuba dapat penyelesaian dalam masa yang terdekat.
1: Uh-huh.
2: Yang mana tak boleh, dia kena tunda masa atau untuk ambil masa. Itulah kita kena terus terang berdepan dengan penduduk-penduduk.
1: Uh-huh.
2: Dan bukan setakat ini aja. Pada 11 hari bulan Jun,
1: uh-huh,
2: kita ada buat satu hari kesihatan.
1: Hari kesihatan.
2: Di mana kita panggil klinik swasta,
1: uh-huh,
2: ada juga tabib Cina yang percuma, dan anda boleh datang untuk gunting rambut percuma dan sebagainya. Banyak lagi program. Dan asalkan you ada masa, cubalah follow dengan page saya atau social media kita. Kita akan maklumkan apa program kita ada. Dan kita kebetulan kita nak buat sukan Piala Ketua Menteri. Dalam sepanjang tempoh ini kita akan banyak sukan. Ada 8 jenis sukan. Termasuklah kondak kondi, dam aji, dan juga pelbagai jenis sukan seperti sepak takraw, badminton, mm-hmm, dan sebagainya.
1: Wah, itu dia. Kalau ikutkan ni memang banyak program. Jadi kata YB Alex tadi, kena follow lah media sosial dan kesidang sendiri, media sosial YB Alex pun lah, ya. Yang berada di TikTok ni, boleh follow account TikTok YB Alex kita. Sebabnya pasti dikongsikan selalu kat media sosial juga, ya. Dan ingat tadi kata YB nanti, dia datanglah untuk buat aduan. Inilah waktu anda nak mengadu. Sebabnya insyaAllah, ya, akan diselesaikan dalam tempoh masa yang secepat mungkin, kata YB. Datang, jangan tak datang, rugi. Jadi YB cakap ada sukan rakyat untuk orang Dun Kesidang, ya. Saya pasti sekarang ni semua kawasan-kawasan kampung-kampung kat Dun Kesidang ni semua kan taman-taman dah tengah praktis kondakondi, YB. Okay, sebab apa ni sekarang kondakondi antara permainan tradisional yang sedang dinaikkan semula, namanya oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka kita, kalau boleh hingga ke mata dunia nanti ni. Nak ada wakil Melaka, wakil Malaysia, boy. Itu apa yang kita mahukan. Kita akan rehat seketika, YB. Sebab banyak lagi YB nak kisahkan ni tentang mungkin kelainan di WRUR Dun Kesidang. Ya, kejap lagi. Terlihat seketika, jangan ke mana-mana. Terus terdengarkan WRUR Melaka FM, mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, kita masih dalam segmen Wakil Rakyat untuk Rakyat ya, bagi program WRUR dan kesidang bersama dengan YB Alexia kita yang akan bermula 7 Jun hingga 13 Jun. Tadi YB Alexia

0: nak memeriahkan lagi. Cuma macam saya bagi tahu dekat rakan-rakan dekat TikTok tadi ya. Terima kasih Mr. Tan Chin Kun, kita selamat pagi YB. Ha, okay. Cuma nak bagi tahu kalau tak datang rugi terutamanya pada rakan-rakan masyarakat di Don ke Sidang. Sebab itulah waktunya anda untuk meraihkan program di kawasan anda sendiri ya. Dan juga untuk lakukan ataupun kita beri sebarang aduan lah yang ingin kita, kalau sebenarnya macam nak mengadu kat siapa kan, sampai ke tak sampai kat YB. Kalau di WRUR confirm sampai. Cuma tempoh untuk diselesaikan, kata YB tadi, akan cuba dengan kadar masa yang segera. Okay, terima kasih untuk semua yang berada di live TikTok Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun secara dalam talian. Baik YB, tadi kan bila YB kongsikan sikit tentang program-program WRUR, mungkin ada kelainan di Don ke Sidang YB.
1: Okay, kita ada buat satu yang kelainan lain daripada lain. Kita telah memberikan kepada semua anak-anak murid di Don ke Sidang, kita ada 12 sekolah termasuk satu sekolah menengah, kita ada anugerah 100 terbaik bagi Don ke Sidang. Maksudnya setiap sekolah kita bagi 100 murid yang dipilih oleh sekolah, termasuk kecemerlangan dalam akademik, sukan dan juga peribadi ataupun pendidikan khas, ada peluang mereka dapat anugerah tu. Dan kalau mereka yang telah dapat, dia akan cuba merupakan peluang untuk tahun depan. So yang itulah kita dapat berjumpa dengan ibu bapa dan juga anak-anak yang dapat medal tu, dia akan menghargai dan juga cuba buat yang terbaik untuk anugerah tu tahun depan.
0: Wah, menarik ya. Ini memang lain ni.
1: Dia dapat lain. Medal, dapat sijil dan juga kita sediakan sedikit makan minum untuk sekolah.
0: Jadi anak-anak ni pun, anak pelajar sekolah dia akan tahu tak, oh ada program WRUR ni. Ini satu kelainan lah sebab kita menyantuni semua semua generasi sebenarnya. Itu yang cukup menarik sebenarnya ni. Dan YB, kita nak pastinya setiap program lah di mana-mana sahaja, pastinya tanpa bantuan daripada agensi-agensi kerajaan yang lain yang terlibat kan, sebab mereka ni pun memainkan peranan yang penting. Jadi mungkin di kesempatan untuk segmen pagi ni YB sikit kata-kata menghargai yang terlibat sama untuk WRUR Don ke Sidang.
1: Untuk maklumat, bagi Don ke Sidang kita buat WRUR ini, kita actually melalui program ini kita dapat lihat setiap agensi. Actually sebelum tu pun kita ada banyak penduduk-penduduk grup yang ada isu, terus maklum dengan kita, kita terus salurkan melalui platform ikut agensi. Memang agensi dia sentiasa juga akan bantu untuk menyelesaikan, hanya kalau mereka yang tercicir ataupun isu yang belum diselesaikan, bolehlah gunakan platform tu untuk jumpa dengan setiap agensi yang berkenaan untuk ambil tindakan. Dan memang kita lihat agensi itu akan turun padang dan juga ambil maklum setiap aduan yang diadukan ketika WRUR.
0: Itu dia. Apapun kita harapkan, bukan kata macam YB kata, WRUR ni program wakil rakyat untuk rakyat, tetapi kita sebagai rakyat juga berikan sokongan terbaik kepada program-program kerajaan di Melaka kita. Baik YB, apapun YB pastinya untuk masa yang berbekal dalam lebih kurang dalam 5 minit ni YB, mungkin YB boleh sekali lagi mengajak semua semua orang Melaka, terutamanya masyarakat di Don ke Sidang, untuk hadir ke WRUR. Mungkin juga ada beberapa peringatan tahir YB dan juga harapan YB lah kepada warga ke Sidang terutamanya untuk hadir memeriahkan majlis.
1: Okey, untuk maklumat, bukan sahaja hari kebajikan pada hari perasmian di SJKC Bacang pada 7 hari bulan Jun di Lorong Pandan. Kita ada hari kesihatan pada 11 hari bulan dekat Japeluntun ke Sidang. Dan kita ada hari kesihatan tu, ada banyak aktiviti untuk kebajikan. Gunting rambut bercuma, tabib Cina untuk cek darah, untuk klinik swasta dan sebagainya bercuma. Dan 13 Jun kita ada hari aduan rakyat Don ke Sidang di SK Taman Merdeka, di mana semua aduan-aduan boleh datang. Ada banyak pameran-pameran, ada banyak sukan-sukan untuk ibu bapa, untuk family. Dan selain daripada ini, kita ada juga buat e-sport Mobile Legend untuk mereka yang nak terus serta. Pergi tengok Facebook saya, ada QR code, ada post yang berkenaan untuk terus serta. Dan ada juga kita buat program, kerana saya sebagai esko berkenaan dengan usahawan dan koperasi, kita ada buat program besar untuk 2 hari dekat 13-14 hari bulan dekat Malim Uptown. Kita buat program tu, banyak jualan-jualan, ada banyak usahawan dan ada banyak program-program pengisian daripada agensi dan juga saya

0: ada buat untuk live, untuk big screen workout. Banyak cabutan bertuah yang akan berada di Malim, dan anda boleh datang tengok workout secara live big screen, dan kita bagikan banyak hadiah-hadiah meriah untuk anda dan banyak lagi. So saya mengalu-alukan setiap warga Kesidang ataupun bukan warga Kesidang boleh datang. Saya jemput untuk semua. Dan juga kalau anda adalah warga Kesidang, boleh turut serta untuk program Sukan Piala Ketua Menteri Melaka bagi peringkat Dun Kesidang. Dari 6 hari bulan hinggalah 14 hari bulan, kita ada banyak aktiviti sukan untuk pertandingan. Dan banyak lagi.
1: Banyak lagi. Kok ada pendengar-pendengar tertanya, mana kita nak tahu program-program ni? Mungkin boleh kongsikan media sosialnya.
0: Okey. Kalau anda nak tahu, bolehlah follow page saya, Alexia, A-L-L-E-X-S-E-A-H, Alexia. So, banyak program kita akan letak untuk info-info tersebut. Dan untuk maklumat, setiap hari yang saya tersebut tadi, dia ada juaran ramah, ada juaran koperasi, ada juaran farma. Semua ada subsidi daripada pihak agensi dan juga subsidi daripada kerajaan. Ada yang lebih daripada 10 hingga 30% lebih murah daripada pasaran. So, boleh datang ikut kesesuaian anda. Dekat SKC Bacang ada juaran ramah. Dekat SK Taman Merdeka ada juaran ramah. Dekat Jepun Dun Kesidang kita pun ada juaran ramah. Dan juga kita ada juaran koperasi, dan itu dekat Malim Uptown. Dan untuk maklumat, 6 hari bulan kita juga ada jualan juga. Banyak.
1: Memang banyak. Rugi kalau tak pergi. Dan tadi kata YB tadi, boleh ikuti TikTok YB, iaitu A-L-L-E-S-S-E-A-H. Anda boleh follow akaun TikTok YB supaya anda boleh tahulah apa program-program setiap hari nanti di sepanjang WRUR Dun Kesidang bermula 7 Jun hari Ahad ni. Hingga 13 Jun. Dah tak lama dah ni. Dua hari lagi ni nak mula dah ni. Apapun, terima kasih yang membuat YB sudi singgah ke Konti Melaka FM. Sebabnya memang kami semua penyampai radio Melaka FM akan kongsikan program-program WRUR dari semasa ke semasa. Sebab kita nak orang Melaka sama-sama aktif dengan YB kita, yang tentunya memberikan sokongan penuh kepada Kerajaan Negeri Melaka dan juga Yang Maha Berhormat Ketua Menteri Melaka kita. Sekali lagi jangan lupa untuk hadir ramai-ramai, terutamanya warga Kesidang, ke WRUR Dun Kesidang. Terima kasih yang berhormat YB Alex.
0: Terima kasih semua.
1: Nanti datang lagi YB
0: boleh dijemput, saya datang.
1: Kita berakhirnya program WRUR untuk hari ini bagi Dun Kesidang. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Alexia, Exco Pembangunan Usahawan Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Dun Kesidang. Jangan lupa semua, mana lagi kita?
0: Melaka.
1: Terima kasih YB.
0: Terima kasih. Bye.
1: Terus dengarkan kami Melaka FM mempersonakan. Nantikan seketika nanti tepat pukul 9, kita terus ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dengarkan Berita Nasional dari sana.

0: mana lagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Sani Jebat, Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

0: 107.1 Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Seperti mana biasa, Jejak Rabbani hari ini meneruskan lagi singkapan sejarah dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk kepada episod Kembali Memujuk. Setelah kita dihidangkan dengan sekatan yang begitu kejam dan zalim telah dilakukan oleh Quraisy musyrikin Mekah, dan apabila berlakunya pertolongan daripada Allah, keajaiban telah berlaku, maka kaum muslimin berjaya keluar secara total akibat keajaiban yang tidak terkata dan terkelu lidah serta perbuatan dari kalangan musyrikin Mekah. Sebab seumpama sinar mentari yang terbit menerangi kehidupan yang aman dan damai, rupa-rupanya sinar itu berubah menjadi kelam dan gelap seketika di dalam perasaan dan jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebaik sahaja baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya memimpin kaum muslimin keluar dalam tempoh 10 tahun daripada segala bentuk provokasi, baginda menerima berita pemergian insan yang dicintainya, Khadijah Ummahatul Mu'minatul Kubra radhiyallahu anha. Dalam pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi dengan emosi sedihnya, namun tugasnya sebagai seorang rasul tidak pernah sekali-kali diabaikan hanya kerana terikut-ikutkan emosi tersebut. Ini membawa kepada suatu keadaan di mana kaum musyrikin Mekah mula melihat ini kesempatan yang terbaik untuk memberi tekanan baharu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka turut melihat posisi dan kedudukan keadaan semasa Abu Talib yang pada ketika ini dikatakan sedang kering. Abu Talib, siapa yang meneliti perihannya akan merasa hairan dengan keadaan dan nasibnya. Seorang yang akan mengagumi kemuliaan Abu Talib dalam menyara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga akan mengagumi keperwiraannya dalam mempertahankan baginda ketika dibangkitkan menjadi nabi, dan ketika baginda menzahirkan dakwah dalam memberi amaran kepada kaum keluarga terdekat. Pada masa yang sama, seseorang yang merasa pelik akan merasa sangat pelik dengan kesudahan yang mengakhiri hidup Abu Talib. Sebelum mati, beliau berterus terang bahawa beliau tetap berpegang dengan kepercayaan nenek moyang warisan. Inilah Abu Talib. Pada saat ini, kaum musyrikin Mekah telah mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Abu Talib dalam bentuk pujukan. Quraisy menghantar Utbah bin Rabi'ah yang dianggap lelaki yang disegani sopan dan tenang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kamu telah pun tahu kedudukan dirimu di sisi kami dari segi keturunanmu. Tapi kamu telah datang kepada kaummu dengan bawa satu perkara yang besar yang dengan sebabnya kamu telah menjadi penyebab kepada pecah belahnya kesatuan kaum kita. Jadi, dengarlah nasihat aku, sang tua ini, wahai baginda anak saudaraku. Aku mahu bentangkan kepadamu beberapa perkara. Semoga kamu akan menerima sebahagiannya. Jika kamu dengan perkara yang kamu bawa ini sebenarnya mahukan harta, katakan kepada kami. Kami akan berusaha himpunkan untuk kamu harta-harta kami sehingga kamu menjadi paling kaya di kalangan kami semua. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam diam seribu bahasa. Uthbah mahu meneruskannya lagi. Sebentar lagi kita sambung.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syuaib bin Hab rahimahullah berkata, janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya. Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Hairul Cik Salih.
2: Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, kita sambung detik-detik yang begitu mendebarkan perasaan bagi seorang manusia biasa ketika menerima tawaran yang begitu menggairahkan. Kata Uthbah bin Rabi'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu sebenarnya inginkan kemuliaan, kami lantik kamu sebagai pemimpin kami. Kami semua tidak akan buat apa-apa keputusan tanpa kata putusmu. Jika kamu sebenarnya inginkan kekuasaan, kami akan lantik kamu jadi raja, bahkan menjadi pemerintah kami. Jika perkara yang datang kepadamu ini satu rasukan jin, kabarkan kepada kami. Barangkali kami boleh membantu dan merawatmu. Kami datangkan tabib yang terbaik untuk meringankan bebanmu, wahai anak saudara. Usai sahaja Uthbah bin Rabi'ah berkata sedemikian, Rasulullah membaca kepadanya ayat di awal surah Fussilat. Ayat di mana daripada awal ayat pertama sehingga ayat yang ketujuh dibacakan kepada Uthbah bin Rabi'ah. Sehinggalah kepada ayat ke-13 sambungan itu. Dilihat Uthbah bin Rabi'ah semacam tidak berupaya untuk mengalahkan hujah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada ketika ini Abu Talib juga tidak mampu untuk mengiyakan apapun yang telah disampaikan oleh Uthbah bin Rabi'ah kepada anak saudara. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah, Rasulullah pilih ayat-ayat ini yang merupakan wahyu yang penuh keberkatan supaya orang yang bercakap dengannya tahu hakikat risalah dan rasul. Inilah hakikat tauhid dan akidah yang mesti diimani oleh kaum muslimin tentang realiti kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Sesudah itu Abu Talib tidak lagi dapat meneruskan kehidupannya. Cuma ia menyayatkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib memilih untuk mengatakan kepada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mengajak Abu Talib bapa saudaranya untuk mengucapkan kalimah syahadah. Namun Abu Talib memilih untuk berkata, aku tetap dengan kepercayaan yang telah diwariskan kepada kita daripada nenek moyang. Tidak ada lagi upaya baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengajaknya kembali kepada fitrah. Semoga Allah menguliakan kepada kita kesabaran. Seandainya teruji dari kalangan ahli keluarga kita yang sedemikian rupa, sedihnya baginda sallallahu alaihi wasallam bukan kepala setelah pemergian insan yang dicintainya. Pergi pula insan yang melindunginya, menyokongnya, mempertahankannya. Tapi sedih itu bukan sekadar kehilangan, tapi sedih baginda sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan luka yang tidak terubati. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk berpeluk tubuh hanya kerana takdir yang telah ditempuhinya. Pada masa yang sama, Quraisy tidak pernah membiarkan sedikit pun ruang tersisa dan tersia-sia dengan begitu saja. Saat ini Quraisy tidak lagi merasa takut kepada sesiapa sahaja untuk mengerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Kata baginda, manalat minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Talib. Kaum Quraisy tidak pernah melakukan terhadapku sesuatu yang tidak aku sukai sehingga Abu Talib meninggal dunia.
0: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
2: Untuk mengetahuinya, apakah bentuk perbuatan yang dilakukan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam? Nantikan episod yang akan datang.
1: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi, Mak FM mempersonakan.

0: Siap laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih yang berada di frekuensi 102.3 atau mendengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik, dan tentunya terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Seperti yang saya kabarkan ya, untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM untuk hari ini, pagi ini kita ada sesi temu bual cukup menarik hari ini. Sebabnya di TikTok ramai dah nampak dah wajah kita punya tetamu istimewa hari ini, temu bual sempena Hari TVET Negara 2026. Dan di hadapan saya di Kenti Melaka FM hari ini, kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Noriah binti Abdul Malik, Pengarah Politeknik Melaka. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Murni.
1: Saya suka Doktor sebab Doktor kata Doktor memang pegang satu kata-kata forever young. Sebab Doktor orangnya memang sangat ceria, sangat peramah. Alhamdulillah, terima kasih Doktor sudi hadir ke Kenti Melaka FM untuk hari ini. Ya, yang mana untuk hari ini insyaAllah kita akan berbicara mengenai dengan sambutan Hari TVET Negara yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Jun 2026 di Dataran Putrajaya. Dan tentunya hari ini Dr. Noria akan berkongsi mengenai perkembangan TVET Negara dan peluang pendidikan kemahiran yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Terima kasih Dr. Noria sudah hadir.
2: Terima kasih sekali lagi Murni dan juga MTVET kerana menaja kami pada pagi ini. Dan itulah, kita looking forward, kita nak share pasal Hari TVET Negara terutamanya.
1: Itulah, banyak kisah sebenarnya. Ya, betul. Banyak kisah. Kita ada rakan-rakan di ruang udara Melaka FM, tak lupa juga di RTM Klik ya, dan juga di TikTok Melaka FM, dan juga yang berada di page Melaka FM untuk kongsikan. Sebabnya kita ada dekat page ada ni, Doktor, dekat TikTok pun ada.
2: Saya lah, kalau balik ke Bangi, sebab saya kerja sini, Bangi, saya akan pasang FM Melaka.
1: Wow. Terima kasih Doktor ya. Peneman sebelum hilang frekuensi. Sebelum hilang frekuensi tu. Ya, tadi Doktor dah bagi dah love-love dekat rakan-rakan TikTok. Jadi tap-tap screen, okay? Dan dengar apa yang akan Doktor Noriah kongsikan ya. Baik, berkenaan dengan Hari TVET Negara, jadi mungkin Doktor boleh kongsikan dahulu kepada pendengar Melaka FM ya, bukan kata sahaja dekat radio, dekat TikTok juga, media sosial kami. Apakah sebenarnya yang dimasukkan dengan TVET dan mengapa ia semakin penting pada hari ini, Doktor?
2: Okay, selalu bila kita sebut TVET, saya suka mengimbau kembali. Kembali di mana kita masih ingat tak kalau kita dulu ada sekolah vocational.
1: Betul.
2: Ada sekolah teknik. Lepas tu kita upgradekan jadi college vocational. Lepas tu ada politeknik. Kemudian kita kembangkan pula kepada community, college community. Kemudian kita ada pula M-TUN. Kan? Untuk universiti-universiti teknikal ni. Jadi kalau kita lihat bagaimana transformasi TVET tu, bila kita tengok semua institusi-institusi ini, itulah sebenarnya menawarkan pendidikan dan latihan dalam bidang vocational dan technical. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, bila penekanan itu kepada kemahiran praktikal, ya, kemahiran kepada teknologi, inovasi dan juga keperluan sebenar industri. Saya suka melihat TVET ni sebagai macam mana kita boleh membawa balik DNA innovator itu dalam diri kita. Dulu kan kita ni kalau kita Melaka je lah, tak payah pergi jauh. Kan, di mana semuanya bermula. Kan, dengan kerajaan Kesultanan Melaka tu, daripada orang kata apa, semua tu ada inovasi dia sendiri. Itu sebenarnya adalah elemen TVET yang sebenarnya dah jauh ke belakang. Itu sebab saya bila melihat TVET ni, inspirasi Majlis MTVET Negara tu untuk melihat balik bagaimana kita nak mengeluarkan balik inovator punya DNA yang ada dalam kita punya heritage kita lah, sama dari segi makanan kita kan. Terutama sekarang ni dalam keadaan kita lihat bekalan tenaga, krisis sekarang ni, itulah ada peluang TVET untuk melihat bersama industri apa yang problem yang kita boleh sama-sama selesaikan. Dan dengan adanya TVET ni, orang kata apa, untuk kita mencapai wawasan yang lebih besar kepada negara kita itu sangat besar. Kita bukan perlukan ramai orang untuk Nobel Prize, tapi kita nak ajak Nobel TVET kita kan, dalam satu bidang, banyak bidang. Sebab kita bayangkan kalau kita dapat mengeluarkan ya, anak-anak ni, bila saya cakap ni, memberi inspirasi supaya anak-anak ni, terutamanya anak-anak muda, sebab masa depan negara kita ni bergantung pada anak-anak muda. Jadi kalau anak muda lihat TVET tu, even dekat sekolah biasa pun dah ada kemahiran kan.
1: Betul.
2: Dah diterapkan. Jadi kalau kita pusing kiri, kita pusing kanan, pusing kanan, it's all about TVET. Cuma bagaimana angle yang kita nak ambil. Kalau sebagai orang ibu bapa, dia tengok kepada kerjaya yang boleh di apa untuk dapat gaji yang premium. Kan, kepada macam ibu-ibu di suri rumah di yang mana berada di rumah, dia mengambil TVET ni sebagai skill tambahan dia, latihan dalam bidang yang dia nak tambah baik. Mungkin dia nak, sebelum ni kita tak pernah tengok orang perempuan tukar minyak kan. Tapi di Kolej Menti Hulu Langat kita ada buat kursus kemahiran TVET untuk suri rumah untuk menukar minyak hitam.
1: Wow.
2: Ni saya keluar, ni kalau pergi Hulu Langat tu jauh sebab dulu saya pengarah sana kan. Tapi di Melaka ni kita ada 6 college community, Selanda, Masjid Tanam, Tangga Batu, Kota Melaka, Masjid lagi college community Bukit Beruang, dan juga college community Jasin, yang menawarkan program TVET kepada community dan juga kepada belia-belia. Jadi, itu sebab saya kata untuk Politeknik Melaka dan Melimau, itu di bawah polisi C lah. Dan kita ada Universiti Mton, Universiti Teknikal Melaka. Jadi kalau kita ekosistem Melaka tu sendiri ya, sebab ni orang Melaka ni, you boleh bayangkan Melaka yang kecil ni kita ada 6 college community. Dibandingkan dengan ada negeri-negeri yang besar tapi tak sebanyak itu. Jadi kesedaran orang Melaka tu dengan mengawal DNA kita dulu, orang Melaka tu, saya rasa kita dah ada dalam satu ekosistem yang sangat-sangat membanggakan lah. Alhamdulillah. Dan sebab untuk makluman ya, bila kita lihat zaman sekarang, perkembangan masa kita, ada aspek teknologi, automasi, pendigitalan kan. Jadi industri kita memerlukan orang pekerja-pekerja yang mahir dalam bidang ni. Jadi TVET itulah yang memberi jalan penyelesaian kepada industri-industri ni. Untuk makluman jugalah, kalau kita lihat baru-baru ni kan, tahun 20, daripada 200,000 permohonan tu, lebih hampir 60% lepasan SPM memilih TVET, laluan TVET. Jadi macam yang Cikgu Muni cakap tadi lah, kan, dah tak perlu kita nak ni kan. Just to share close to my heart lah, sebab baru ni kita untuk meetingnya baru semalam kita buat untuk pengambilan pelajar. Politeknik Melaka pun kita, tempat kita asal 320, tapi kita up kepada 420, tapi tawarannya melebihi sampai 116%.
1: Wow.
2: Lebih, jadi kita sekarang ni rasa, saya rasa pattern ni bukan sahaja di Melaka, tetapi satu negara.
1: Satu negara.
2: So kita sekiranya fasiliti yang diperuntukkan untuk lepasan apa proses, maksudnya bila dia masuk tu, dia input dia pelajar, dia masuk kat institusi, proses tu kita gaul dia untuk melahirkan dia graduan yang bagaimana. Kalau di Kementerian Pendidikan Tinggi, kita nak melahirkan graduan yang, dan saya yakin ini juga untuk MTVET kita lah, negara, graduan yang holistik, berciri keusahawanan dan juga seimbang. Itulah dia seberengkas tentang yang boleh saya bila-bila sebut, sebab TVET tu ada something yang kata apa, close to our heart.
1: Betul. Dan saya suka bila doktor kongsikan bahawa tadi suruh rumah yang datang tukar minyak. Sebabnya kalau dulu zaman-zaman saya, dulu TVET ni kan, ataupun masuk teknik ni, kalau satu kelas ramai adalah wanita lah, dalam 3-4 orang. Tapi sekarang ni memang ramai golongan wanita memang belajar bidang TVET ni. Sebab saya ada seorang kawan juga doktor, dia belajar tukar aircon. Sampai jadi kerjaya dia si rumah ni. Tapi dia ambil juga upah tukar aircon. Tu bagi saya satu yang menarik lah. Sebab si rumah tapi mencari rezeki dengan, itulah dari TVET sendiri. Kan?
2: Sebab kadang-kadang orang takut kan, dia ingat TVET ni pegang mesin dah, pegang tu. Tapi sebenarnya orang kata the biggest fear is fear itself. Iaitu yang kita kena keluar daripada kebompong. Cakap bahasa Melaka sekejap ya.
1: Boleh. Baik Doktor, kita nak tahu juga Doktor kan, mengapa kerajaan kita istiharkan 2 Jun ni sebagai Hari TVET Negara Doktor?
2: Okey, bila kita sebut hari kan, macam hari, ada hari hari Anugerah Cemerlang, hari hari Ibu. Apakah maksud dia yang gitu? Bila maksud-maksud something yang kerajaan nak kita fokus benda tu, nak beri penekanan betapa relevannya sesuatu apa hari itu untuk kita kenang. Supaya orang tahu bila adanya hari tersebut, macam kita realign balik. Kita baca satu muhasabah kita pada hari tersebut kan. Itu saya lihat dari perspektif tu. Jadi bila adanya hari TVET negara ni, dia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkasakan TVET itu sendiri sebagai pemacu utama pembangunan negara kita. So alhamdulillah lah, walaupun kata apa, benda tu dah lama, tapi bila dengan adanya hari ini, kita bukan bukan sambut tiap-tiap tahun, tapi platform penting untuk meningkatkan kesedaran rakyat itu sendiri tentang kepentingnya pendidikan berasaskan kemahiran. Macam saya kata tadi, hands kan. Ada head, ada hands. So kita balance kan. Jadi kalau kita lihat ya, masyarakat TVET ni adalah laluan yang setara dengan dan sangat relevan pada dunia masa kini lah. So pada masa yang sama, kita buka peluang ni kepada orang ramai untuk melihat sendiri bagaimana terutamanya hari TVET negara yang kita ni, bagaimana teknologi, inovasi dan kemahiran tu diaplikasikan dalam pelbagai bidang industri. Tadi ada kawan saya daripada ACS, apa dia, ABS, dia antara yang akan buat mempamerkan di hari TVET negara lah kan. Jadi maksudnya industri itu sendiri telah willingly datang untuk membantu institusi TVET.
1: Menarik sangat itu. Dan bila apa sebut je tentang program-program hari TVET negara ni, mungkin doktor boleh kongsikan juga yang menarik menanti pengunjung di hari TVET negara 2026 nanti ni.
2: Okey, sebelum saya kalau saya terlupa ya, sebelum saya lupa, kita pergi dulu kepada haritvetnegara.tvet.gov.my. Sekarang bila dah borak tu, kita lupa pula ni kan. So saya nak you all link dekat situ. Dekat situ macam-macam ada. Cuma saya nak memberi orang kata kepujian sikit lah pada Melaka. Sebab tahun 2024 Hari TVET Negara diadakan di ILP Kuala Langat dengan jumlah pengunjung lebih 50,000. Tahun lepas kita buat di MITC Melaka.
1: MITC Melaka.
2: Kalau masih ingat, cuba teka berapa pengunjung di MITC Melaka. Kita nak tengok ada tak boleh berapa agaknya pengunjung di MITC Melaka tahun lepas. Sebab itu kita bersama dengan MTVET Melaka sendiri dengan UTEM untuk melaksanakan MI apa coordinate by UTEM ya. Kita telah berjaya membawa berapa pengunjung ke orang Melaka punya support tu. Sebab saya, sebelum saya pergi tu, kita nak, ada tak yang boleh share berapa?
1: Yang penting lebih mesti lebih.
2: Lebih berapa lebih
1: dia
2: tu kan,
1: kena rakan-rakan lah yang tolong jawabkan ni agak berapa lebih tu kan. Tadi doktor kata kalau sebelum tu dekat Ulu Langat berapa tadi tu?
2: 50,000
1: agak-agak berapa? Umur 160,000.
2: Betul. Bisa ayat 164,000 lebih. So betul, memang betul. Besok ayat
1: ni, besok ayat tepat sangat ni,
2: sangat tepat.
1: Dapat informasi awal ni. Ramai tu.
2: Jadi untuk tahun ni sasaran kita adalah 200,000. Dan Melayu Melaka have done a good job. Dan who's else, Ketua Menteri Melaka kita lah ya, yang Datuk Seri Utama Datuk Rauf. So kita very kata apa, kesayangan CM Melaka kan kita punya ni. Jadi kalau kita lihat orang Melaka ni dah tak perlu diperkenalkan lagi pasal Hari TVET Negara. Sebab dekat MITC tu macam hari kedua tu dah tak ada dah, door gift tu dah habis.
1: Habis dah. Ramai.
2: Sebab dia expect mungkin 50,000 kan. Jadi dah tu. Jadi kita dah lihat di MITC Melaka tu dengan pelbagai kategori. So kita bayangkan untuk 200,000 penganjuran Hari TVET Negara di Putrajaya pada hujung minggu ni, 5 hingga 7 Jun, dari 9 pagi 10 pagi ni, pengisiannya lagi-lagi menarik. Kita ada ada 6 hub panggil hub ya. Secara umumnya dia ada 6 hub, iaitu yang pertama kita panggil hub TVET Exhibition and Industry Collaboration. So dekat sini kalau kita lihat ada 107 industri di institusi, ada 9 sektor utama. Kalau kita dulu kat MITC kan, yang turun-turun tu ada sektor utama otomotifnya. So di situ ada pelbagai agensi akan mengadakan exhibition dan collaboration. Kemudian hub kedua ada dinamakan TVET Seminar. Jadi sebelum kita lihat pengisian tu, kita selalunya bila orang kata apa pengisian dia, yang saya sebutkan tadi. Tapi sebelum kita pengisian tu, kita kena tahu dulu fokus TVET Hari TVET Negara untuk 2026 ni. Dia ada dua. Satu, kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat tentang TVET sebagai pilihan utama bagi membina kerjaya yang cemerlang, khususnya dalam bidang teknologi. Kemudian yang keduanya, memberi maklumat berkaitan TVET itu secara menyeluruh. Tadi termasuklah mengikuti program TVET di peringkat antarabangsa, yang ke 2026. Jadi bagaimana kita nak capai dua objektif ni, macam Fort nak capai dua fokus ni, adalah dengan pengisian 9 hub yang saya sebut tadi. Saya backtrack sikit lah. Excited juga. So kan untuk kita capai yang tu, itu yang 9 hub tadi. Tadi saya sebut satu yang exhibition, hub kedua tu TVET seminar. Yang mana dengan ada kerjayanya industri ikon, ada ikon TVET tu berada di hub 2. So bayangkan bila pergi dataran Putrajaya ni, kan ada hub-hub ni lah. Kemudian hub ketiga tu adalah hub TVET Job Fair. So bayangkan kat situ ada 28 majikan yang akan menawarkan 2,500 kekosongan jawatan. Di hub 3. Ini kita buat bekerjasama dengan Pekeso lah. So terima kasih ya Pekeso. Kemudian hub yang keempat tu lah kita panggil TVET Entrepreneur. Kita tahu pasal entrepreneurship, tapi dalam bidang inovasi dan bidang teknologi, kita pun ada technopreneur kita sendiri. So di sinilah kita akan ada sektor-sektor utama TVET, usahawan-usahawan TVET, jualan produk-produk usahawan TVET dan komuniti kan. Dan mana yang ada sekarang ni, ada mungkin ada produk dia berkaitan TVET, boleh pergi sana so that you boleh networking ke kan. So banyak yang kita boleh lihat. Yang ni ada penerjunya, kalau kita lihat untuk Hari TVET Negara ni, satu semua kementerian terlibat. Jadi setiap hub ni dia ada peneraju dia. Okey. Kemudian hub 5 ni adalah TVET Challenge. TVET Challenge ni bawah kesemua dengan JPK lah. Jadi kita tahulah itu dia punya kekuatan dia. Jadi kita akan ada pertandingan kemahiran, robotik, drone soccer, you name it. You name it, you get it. Wow. Yeah. So,

0: Uniten untuk mengadakan TVET Infotainment. Infotainment ni pertandingan idolnya dengan e-sportnya. Tahun lepas kita buat e-sport dekat MITC tu memang overwhelmed. Orang kata terlampau, orang kata apa, di luar jangka lah.
1: Di luar jangkaan lah.
0: Jadi kita dah ada fan daripada Melaka ni. Make sure you all pergi dan bawa menang ya. Jangan bagi malu-malu Melaka. Pasti kita ada kebudayaan konsultan. So kita walaupun TVET, kita masih lagi dalam culture kita kan. So kita masih dalam infotainment TVET di situ. Apa infotainment TVET, you all akan boleh jemput lah tengok. Kita ada consultation, ada podcast kan. Kemudian kita ada juga hiburan untuk para pengunjung lah. Jadi kalau kita lihat dari situ, pelbagai agensi TVET akan berada di situ. So kalau kita tengok, in fact 6 hari bulan tu ada run.
1: Ada run.
0: Jadi sanalah ada walkabout. Dan pada hari esok juga yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan sebagai pengerusi majlis TVET kita yang kita sayangi ya, akan mengadakan sesi walkabout bersama pengunjung.
1: Wow.
0: Sekarang cuti sekolah kan. Jadi siapa yang daripada utara tu, jangan balik dulu Melaka, singgah
1: Putrajaya.
0: Mana yang daripada selatan tu nak pergi ni tu kan, terlebihkan sikit pergi ke apa, boleh adjust lah,
1: adjust
0: kata
1: dulu, kan? Adjust lagi pun takut jam, singgah dulu
0: ya. Singgah dulu. Ya betul.
1: Sebenarnya kalau ikut kali banyak yang kita nak tanya doktor
0: dan,
1: ni kan.
0: Dan sekarang 6 Jun tu nanti pula sambutan kemuncak dia apabila yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita akan hadir untuk menyempurnakan majlis perasmian Hari TVET Negara 2026. Tahun lepas pun PMX datang ke Melaka. And then memang dia puji lambung tinggi lah pada kita.
1: Di tahun ni pun insyaAllah datang.
0: Ya,
1: insyaAllah. 6 hari bulan atau 7?
0: PM datang 6 hari bulan.
1: Jadi bermula esok tau Hari TVET Negara ni. Jom orang Melaka, bak kata doktor tadi ha, datang ramai-ramai ke Putrajaya kan, Hari TVET Negara. Jadi doktor, mungkin doktor boleh kongsikan sikit, siapa yang paling sesuai hadir ke Hari TVET ni?
0: Sebab bila kita lihat daripada pengisian tadi kan, satu family tu boleh.
1: Satu family.
0: Mak bawa ayah pergi dekat tengok dekat ni, anak pergi tempat tempat kerjaya, yang anak-anak pergi kat infotainment kan. So it's a family gathering. Ataupun ada geng-geng TVET, you boleh buat reunion, you alumni datang kan. So tak payah nak orang kata apa, nak cipta tempat nak buat reunion. Kita reunion pada Hari TVET Negara. So we have to look at things differently lah. Sebab selalu saya share dengan staff lah, kita ni tak buat banyak benda yang lain. We don't do different things, but we do things differently. So that is yang kita nak lah. Macam apa benda lain yang kita boleh buat untuk mencapai macam-macam. Kita makan kan, kita tak buat apa, kita makan. Cuma kita makan tu benda yang berlainan. Begitulah. Kalau kita nak dianggap kata, tak kira bangsa, tak kira latar keturunan kan. Kalau katakan yang lepasan SPM tu, dia boleh dapatkan maklumat lengkap peluang pengajian hari tuju. Kadang-kadang dia tak nampak kan. Kadang-kadang tak payah tunggu SPM. Anak-anak kita yang kecil-kecil tu, kita dah bagi dia orang kata suruh dia boleh dream big. Dia nampak, dia tengok ikon TVET tu, dia kata mungkin dia nak. Jadi dia dah berimpian tu pun, saya rasa sudah mencapai objektif. Dia dah membawa anak-anak ke sana. Jadi ibu bapa yang mana ragu-ragu kan tentang masa depan, dekat sini lah dia boleh. Kadang-kadang kita sebut, macam saya kata, fear tu adalah fear itself kan. Jadi untuk kita back up benda tu, kita kena ada ilmu yang banyak. Maksudnya ada maklumat yang boleh kita dapat daripada Hari TVET Negara ni. Supaya bila kita nak buat keputusan tu, keputusan yang kata berasaskan maklumat lah. Dia tak adalah ragu-ragu dengar-dengar cakap apa geng-geng yang lama-lama ni kan. Ataupun geng yang sometimes ada, kita tak nak orang kata apa, lihat TVET ni jadi orang yang menghalang TVET. If you cannot say something nice about TVET,
1: dan gitulah kan. Sebenarnya kan, doktor, ikutkan doktor kan. Sebenarnya saya ni bila dengar doktor berbicara ni, kita rasa macam tak perasan masa. Tengok-tengok jam, tinggal berakhir dalam 5 minit saja lagi ni. Betul. Maknanya memang cepat betul masa berlalu. Tapi doktor mungkin dapat sentuh sedikit bagaimana pentingnya peranan politeknik ni melahirkan tenaga kerja berkemahiran ni doktor. Tersentuh sikit tentang ni.
0: Sebab kalau kita lihat politeknik kan, kita dah mencapai kebolehpasaran graduan tu lebih daripada 97% dah. Jadi keperluan industri tu alhamdulillah lah, politeknik orang kata on the rise. Macam saya maklumkan tadi, pengambilan tahun ni pun melebihi daripada sasaran je untuk semua politeknik. Dan kita ada 36 politeknik dan juga 106 college community seluruh negara, selain daripada MTUN dan juga program yang lain lah. Dan untuk maklumat, di Politeknik Melaka kita menawarkan 5 program Dah lalang tanya pasal hotel ni Melaka.

0: ke kan. Kita politeknik yang ke-11 kalau maklum daripada 36 politeknik tu, dan telah melahirkan lebih daripada 11,000 graduan.
1: Wow.
0: Dan sekarang ni pelajar aktif lebih daripada 1,065 orang lah. Jadi kita melakukan 5 program yang mana semua oversubscribe. Untuk ni, diploma kejuruteraan awam, diploma kejuruteraan elektronik kawalan otomasi, diploma kejuruteraan mekanikal, diploma perniagaan antarabangsa, satu-satunya yang ada di Malaysia ni, di Politeknik Melaka. Diploma yang tadi tu, kawalan tu, hanya 3 politeknik ditawarkan. Satu Politeknik Melaka, satu Politeknik Ibrahim Sultan, dan satu Politeknik di Shah Alam. Itu Politeknik Premier. So kita pun ala-ala Premier lah. Dan yang satu lagi adalah Diploma Perakaunan. Jadi semua program ni selaras dengan keperluan industri, ada E-Tech-nya, MBOK, MQA-nya, dari Observatory. Sebab 6 tahun kita dikreasi untuk program-program ini tanpa maksudnya akreditasi 6 tahun tu full. Jadi kalau yang mendapat pencapaian kerjaya Politeknik Melaka ni, kalau kita nak baca cerita ni, melahirkan macam mana pelajar dia, kita melahirkan salah satunya graduan diploma accountancy kita telah berjaya melahirkan, kita kalau panggil Sayang Ashiki ni, dia ada Sayang Avenue Access Spaces. Sayang Express Catering Sdn Bhd lah. Google ni antara yang berjaya mencatat pendapatan lebih daripada 10 juta pada tahun 2025. Terus kita bagi satu sebagai kata inspirasi lah kepada anak, macam mana TVET ni, if you take the first step, kan, that will be step yang terbaik lah you ambil untuk your future. Jadi kalau kita ramai lagi, terutama dari industri CIDB yang membantu, dan di Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community sentiasa cakna tentang kualiti pendidikan dan latihan di Politeknik dan College Community. So, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang membantu memberi sokongan. Tempat utama juga kepada, macam hari ni, tim kita pergi jumpa dengan Invest Melaka. Maksud kita nak linkkan dengan industri lah. So, saya tak dapat sebab berada di konti. So, tim yang akan berjumpa dengan Invest. Sebab saya bayangkan Politeknik Melaka ini adalah menyumbang balik kepada Melaka itu sendiri. Sebab kita ada 22 industri. Bagaimana Politeknik Melaka ini boleh membangunkan bersama-sama dengan ada inovasinya, dengan ada M-Tone di sini, kita dengan ada College Community dan juga KKTM dan daripada KBS, banyak lagi institusi TVET yang mana MTVET di bawah Datuk Dira tu telah berjaya membawa Melaka, orang kata, to the next step. And I'm very happy to be part of the whole ecosystem, TVET ecosystem in Melaka. Dan paling pentingnya, Melaka ni pensyarah-pensyarahannya memiliki bukan sahaja peringkat master tapi juga PhD. Jadi kiranya kita jangan risau, yang pentingnya kita aktif dalam peringkat inovasi, penyelidikan, kerjasama industri itu kita orang kata ketat-ketat lah, follow rapat. Kita pun dinobatkan juga sebagai anugerah majikan terbaik negeri Melaka pada tahun 2025 oleh KWSP.
1: Pun saya harap lepas ni semua ibu ayah dan juga pelajar-pelajar, terutama lepas SPM, boleh melihat TVET sebagai laluan masa depan yang sangat cerah. Baik doktor, kita dah pun berada di penghujung siaran ni. Sekali lagi doktor, nak harapkan kita nak doktor berikan sikit harapan dan jemput ramai-ramai ni seluruh rakyat Malaysia hadir
0: Sebenarnya warga Melaka, jom kita kunci tarikh 5 hingga 7 hari. Bawa satu keluarga, rakan, industri dan semua. Kalau ada mana YB Adun tu, boleh bawa tim dia kan, orang kampung, ke Hari TVET Negara di Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun, dan bawa balik inspirasi masa depan untuk diri sendiri dan pada negeri Melaka itu sendiri. Jadi itu saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada Puan Murni, Cik Monica, kerana bersama kita lihat TVET ni adalah masa depan negara kita. Masa depan itu bermula dengan kemahiran, insyaAllah. Ingat TVET, ingat Politeknik Melaka. Jumpa anda semua di sana. PMK Fighters, always the best.
1: PMK Fighters, baik. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi.
0: Thank you everyone kepada di sana. Sokongan.
1: Ramai ni di TikTok ni sokongan kepada Dr. Noriah kita. PMK apa tadi?
0: PMK Fighters.
1: PMK Fighters. Baik, terima kasih semua ni. Emira, Emir Azman. Ramai lagi. Terima kasih. Apa pun sekali lagi, terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Noriah binti Abdul Malik, pengarah Politeknik Melaka, untuk temubual hari ni. Kita jumpa lewat tu, Dr.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih, Dr. Saya pun nak balik dengan doktor dah. Saya tempat kerja. Lepas ni DJ Malak akan temani anda semua.
0: Jom, let's go.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Take care. Stay safe everyone.
1: Bye. Jumpa lagi.

0: Radio nomor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nail Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melaka sejarah sebagai ketua negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis pandang itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, membujur lalu, melintang patah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Membujur lalu, melintang patah.
0: Bermaksud tidak ada yang boleh menghalangnya. Semua boleh diatasi.
1: Contoh ayat.
0: Biarlah membujur lalu, melintang patah. Saya akan tetap membujuknya agar dia sudi menerima saya kembali kerana saya masih sayangkan dia. Kata Farhan kepada ibunya.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama kami pastinya di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya untuk edisi hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026. Dan kepada anda semua saya doakan semoga semuanya baik-baik aja. Dan malam di sini akan terus temani anda sehingga jam 2 petang nanti. Dan sekejap lagi, jangan ke mana-mana, kita ada slot tajaan. Kita beri laluan untuk slot tajaan pagi ini. Wangi harum semerbak dalam konti sekarang ni. Kalau nak tahu apakah, kena tunggu sekejap lagi. Teruskan bersama kami, Melaka FM.

0: Baik, 11.15 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang terus bersama kami di Melaka FM. Dan sekarang ni seperti yang saya katakan tadi, kita nak beri laluan untuk slot tajaan pagi ni. Kita bersama dengan Yaya Empire dan bersama kami di konti hari ini, iaitu Nurul, Puan Nurul Ain, selaku penggerak komuniti lah ataupun wakil daripada Wawa pula Yaya Empire. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Mala, berseri-seri di
0: sama juga dengan Puan Peres. Itu nama
1: nickname
0: lah, nama manja lah.
1: Manja-manja
0: lah. Okey. Jadi apapun, terima kasih kerana sudi datang ke Konti Melaka FM.
1: Ya. Hari ini saya sangat teruja lah dapat bersama DJ Mala dengan penonton kita hari ini.
0: Okey. Jadi soalan pertama saya, kenapa memilih Melaka FM untuk slot tajaan hari ini? Silakan.
1: Okey. Sebenarnya kita memilih Melaka FM sebabnya saya dengar Melaka FM ni memang sangat dekat dengan kita punya pendengar. So kita pun dapat apa orang kata, mendekati rakyat Melaka. And then Melaka FM ni dengan cerita merupakan satu, orang kata nombor satu hati pendengar Melaka FM. So kita pilih Melaka FM lah sebab sangat mesra dengan orang kata semua peringkat umur.
0: Tu dia. Okey, jadi kita nak terus kepada produk. Ramai yang dah kenal Yaya Empire. Jadi mungkin Puan Peres boleh kongsikanlah kenapa memang dari sejak awal lah kita nampak potensi pasaran di Melaka ni mungkin besar. Jadi mungkin boleh ceritakan keistimewaan koleksi blush seperti Kiss Blush, Petal Blush dan Lace Blush. Ini blusher ke apa ke?
1: Kan? Boleh ceritakan. Seperti mana yang DJ Mala beritahu tadi, untuk koleksi blush tu adalah koleksi yang sebelum ini. Untuk hari ni kita akan ada koleksi yang terbaru yang dilancarkan kurang sebulan. Baru lagi daripada blush. Koleksi blush tu memang mendapat sambutan yang sangat tinggi lah. Setakat ni kita dah jual lebih 100,000 botol. And then kita datang lagi dengan koleksi yang terbaru, iaitu Butterfly Collection. So Butterfly Collection ni orang kata kita ambil sepenuh daripada karakter Rama-Rama tu sendiri. Dia mempunyai 5 bau yang berbeza dan mempunyai perwatakan untuk setiap bau. Macam tu. Jadi bau yang kita hasilkan berbeza daripada blush collection sebelum ni. Macam tu.
0: Jadi mungkin boleh kongsikanlah keistimewaan, kelebihan produk yang terbaru ni.
1: Okey, untuk produk yang terbaru ni kita ada 5 bau yang berbeza. Macam hari ni DJ Mala dapat orang kata dapat bau lah. Saya masuk konti yang saya pakai
0: sangat
1: dua
0: wangi.
1: Bau yang saya combinekan dua bau ni, Dream Whip and then Velvet Pop. So yang ni untuk bau yang unik, dia ada amber, dia ada musky and then untuk ni bau sweet. So kita gabungkan, dia akan dapat bau yang sangat harum and then berbeza dekat pasaran.
0: Itu ceritanya. Ni tak sabar ni, ramai pendengar kita tak sabar nak dapatkan produk terbaru daripada Yaya Empire. Kita nampak Ara Johari sebagai salah satu wajah yang daripada Yaya Empire. Jadi mungkin boleh ceritakan kenapa memilih Ara Johari sebagai duta lah.
1: Seperti mana yang kita tahu, Ara Johari ni, bila kita nampak Ara Johari, kita dah tahu dah. Orang nampak bakat, keyakinan dan aura tersendiri yang ada dekat Ara Johari. So kerana wangian Yaya Empire ni, wangian yang hebat perlukan orang kata personality yang hebat untuk wakili. So tersebab itu kita dekat Yaya Empire sendiri memilih Ara Johari. So Ara Johari ni membawa orang kata watak positif, and then sebab itulah Yaya Empire sendiri berkomunikasi dengan orang kata Ara Johari. Kita combinekan orang kata watak watak Ara Johari sendiri dengan perfume produk. So macam edisi Butterfly ni pun kita minta Ara Johari yang orang kata pilih and then dapat orang kata pilih apa yang dia suka apa semua untuk kita hasilkan lah.
0: Baik. Jadi kita harapkan keluaran yang baru ni akan terus mendapat minat di hati rakyat Melaka khasnya. Kan?
1: Itulah.
0: Jadi untuk rakyat Melaka sendiri, ada tak keluaran khas, wangian khas untuk orang Melaka?
1: Okey, orang Melaka, saya mm-hmm. sebenarnya bila saya sampai ke Melaka, yeah. saya rasa memang sangat dekatlah dengan sejarah. Sebab saya ni memang suka sejarah. So bila datang ke Melaka sendiri, mm-hmm. kita nak jadikan produk Yaya Empire ni mungkin sejarah di hati rakyat Melaka.
0: Yeah.
1: So kita keluarkan butterfly, kita bawakan butterfly collection ni.
0: Mm-hmm.
1: So and then untuk special untuk rakyat Melaka juga, kita ada sediakan promo menarik untuk hari ini.
0: Special. Jadi, nak cerita tak apa yang specialnya tu?
1: Itulah saya nak cerita. Okey, untuk hari ni kalau ikutkan untuk butterfly collection ni, mm-hmm. kita ada 5 bau yang berbeza.
0: Okay.
1: And then yang ini adalah yang size 10 ml, yang ni adalah yang 35 ml. So yang ni kalau ikutkan kita jual RM10 satu lah.
0: Mm-hmm.
1: Tapi special untuk orang kata rakyat Melaka,
0: mm-hmm.
1: Boleh ke TikTok by La Perez ataupun Yaya Empire untuk kita buat beli, dapat beli 5 botol ni, kita akan bagi free 1 botol.
0: Special. Bayar 5 botol dapat 6 botol macam tu.
1: Ya, betul. And then untuk yang besar ni pun kita ada sediakan juga khas untuk rakyat pendengar Melaka and then rakyat Melaka yang mendengar orang kata Melaka FM. Untuk 3 botol ni sepatutnya harga dia dalam 100 lebih, so kita akan bagi RM100 saja. So dah jimat banyak lah, khas untuk pendengar Melaka saja. So cara nak dapatkan yang sangat mudah, nanti boleh pergi ke TikTok by La Perez and then boleh contact admin kita untuk dapatkan promo khas untuk special untuk pendengar Melaka FM.
0: Okey, jadi kepada pendengar setia Melaka FM, apa tunggu lagi tu? Cepat
1: kalau
0: dapatkan.
1: Kalau nak wangi, kena dapatkan Yaya Empire.
0: Sangat wangi lah. Bau satu konti ni penuh dengan haruman. Kan? Okey, kalau dekat TikTok kita tengok, ramai yang cakap blush citrus. Katanya paling dekat dengan personaliti puan sendirilah. Mungkin dalam masa yang sama juga ada promosi khas dan juga apa harapan untuk masa depan Yaya Empire ni sendiri?
1: Untuk blush citrus memang antara yang paling dekat lah dengan personaliti saya, sebab dia ada aroma gabungan segar, feminine and fresh. So dia dapat memberi keyakinan sepanjang hari. Bila saya pakai tu memang saya akan rasa, orang kata kalau moody hari tu dia akan rasa ceria. Sebab perfume ni sebenarnya memainkan peranan penting dalam kehidupan kita juga. So bila kita bangun pagi, kita rasa malap je nak pergi kerja, bila kita spray kita rasa fresh, kita rasa ceria. Hari kita pun akan, orang kata, okey sepanjang hari. Macam itulah. And then untuk promosi khas yang saya katakan tadi, boleh pergi ke kita punya media sosial untuk dapatkan promosi tambahan lah. Maksudnya update setiap promosi yang kita ada kan, akan ada dekat sana.
0: Baik, kejap lagi ada sedikit untuk kita kongsikan. Jadi kita rehat sekejap ya. Puan Perez, kita layan dulu lagu daripada Bagi Rindu, terus dengar Melaka FM.

0: Baik, teruskan bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Dan kita masih lagi menerusi slot tajaan pagi ini bersama dengan Puan Nurul Ain ataupun lebih mesra dengan panggilan Puan Peres. Kak Peres katanya. Kak Peres. Okey. Jadi tadi kita dah bercakap tentang wangian-wangian daripada Yaya Empire, ya, dan yang terkini Butterfly Edition dan juga mungkin nak kongsikan dengan pendengar kita apa promosi yang lebih menarik menanti pendengar kita hari ini.
1: Okay, untuk hari silakan. Pendengar Belaka FM, khususnya hari ini yang mana mendengar rakaman ini secara langsung, kita akan buat, kita akan pilih 10 orang pemenang.
0: Dekat TikTok khasnya lah,
1: Dekat TikTok boleh, dekat Facebook boleh, dekat mana-mana. Jangan lupa tag saya punya Facebook, Iin La Perez, Iin La Perez Nurul Ain. So nanti kita akan pilihlah 10 pemenang untuk memenangi RM100 sebanyak 10 orang.
0: RM100. Wow. Okey, caranya sangat-sangat senang. Record je apa perbualan kita hari ini,
1: ya, dengan DJ Malam. Lepas tu kita akan pilihlah 10 orang pemenang khas untuk Melaka FM.
0: Baik. Jadi RM100 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ni. Selain tu, dapat RM1 beli Yaya Empire. Beli perfume.
1: Kalau beli Yaya Empire, dapat 10. And then campur dengan promo yang kita buat, dapat dah lebih kurang dalam
0: Berganda-ganda. Berganda-ganda wanginya. Okey, dekat TikTok juga, terima kasih ya semua yang hadir. Alia, Liana, Siti, lagi Wadia. Terima kasihlah semua ni, geng-geng Yaya Empire lah ni.
1: Komuniti Yaya Empire ni sangat kuat.
0: Okey.
1: Kita punya bonding sangat kuat lah.
0: Okey, jadi kita pun dah sampai ke penghujungnya, Puan Peres. Jadi mungkin ada kata-kata untuk pendengar kita, harapan untuk Yaya Empire sendiri dan juga kepada semualah pendengar setia Melaka FM. Silakan.
1: Untuk Yaya Empire, kita berharap, sebab kita ni bukan sekadar menjual wangian. Harapan kami adalah untuk membina satu legasi yang dapat membantu mengubah kehidupan ramai orang yang lebih baik. Sebab bawah Yaya Empire sendiri, kita ada ramai usahawan wanita. Kami ada ibu tunggal, ada orang kata remaja, ada tengah pelajar student yang struggle untuk kehidupan seharian. Jadi dekat Boya Empire ni, kita mengubah kehidupan yang lebih baik dan dapat membuktikan bahawa anak tempatan juga mampu membina jenama yang berjaya sehingga ke peringkat antarabangsa. So kami di Yaya Empire berbesar hatilah. Melaka FM hari ni dapat bersama dengan DJ hebat, DJ Mala sendiri. Saya sendiri pun first time jumpa DJ Mala, rasa dekat di hati. Macam tu.
0: Harap lepas dapat jumpa lagi, ya.
1: InsyaAllah. So kita sebelum balik, kita akan bagi, kita ada goodie special untuk DJ Mala.
0: MasyaAllah, terima kasih. Okey, jadi apa pun kita harapkan semoga Yaya Empire terus berkembang, mendapat tempat di hati pendengar kita, terutamanya di Melaka FM ni dan juga seluruh Malaysia lah khasnya. Okey. Jadi apa pun, kepada anda semua, teruskan bersama kami di Melaka FM. Cukup sampai di sini untuk slot tajaan pagi ni. Sekejap lagi kita ada satu lagi slot tajaan. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami Melaka FM. Terima kasih.
1: Terima Puan kasih Ain. Terima kasih.
0: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
3: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: daripada Armada Asal Kau Bahagia. Teruskan bersama kami di Melaka FM 11.34 minit pagi ketika ini, dan sekali lagi kita nak beri laluan untuk selawat takjaan daripada Organic Mattress dan Setia menanti kita di talian ni bersama dengan siapa di sana tu. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lin di sini.
0: Lin, okey. Tiba-tiba hilang dari ingatan saya. Okey, Lin, apa khabar hari ni, Lin?
1: Ya, alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk promosi hari ni, silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Semoga semua pendengar-pendengar kesayangan kita berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Bila bercakap mengenai organik ni, tak lain tak bukan kita nak mempromosikan ataupun memperkenalkan lagi kepada warga pendengar yang berkaitan dengan produk kita, iaitu Tilam Organik. Okey, kami berada di Kamunting, Taiping, Perak, tapi penjualan kita buat secara meluas di semua destinasi di Semenanjung Malaysia, daripada utara Perlis, selatan Johor, pantai timur, semua kita cover. Kita hantar direct daripada kilang di Kamunting terus ke rumah-rumah pelanggan, dan cara bayaran pun sangat mudah, yang mana anda hanya perlu buat tempahan, lock order dulu. Dan bila dah sampai barang, tengok semua okey, baru buat bayaran. Sekiranya bila sampai tu ada apa-apa yang tidak berkenan ataupun rasa tak puas hati, tak perlu terima, tak ada masalah. Tapi alhamdulillah lah malah, sepanjang kita berniaga ni tak adalah bila sampai rumah tu reject ke apa. Kecuali satu kes, satu kes tadi pun ada terima satu kes yang tilam tak lepas, nak push tolak ke atas bilik apa, ke tingkat dua sebab tangga tu sempit. Dan ada juga kadang-kadang customer ni pun customer teringin nak guna tilam kita kan, tapi apakan daya bila dah pergi tu nak push tak boleh lepas, tangga agak kecil ruangnya kan. Jadi insyaAllah kita akan usahakan tengok kita boleh custom ke ikut ruang size tu kan, macam mana insyaAllah kita akan usahakan. Tapi itulah, kalau standard size macam dekat sini, sama juga di Malaysia punya standard. Kalau queen tu 5 kaki, kalau king 6 kaki. Cuma kita tengoklah kalau nak letak bilik kedua, tingkat kedua tu, tingkat ketiga seterusnya, ruang tangga tu kan, kalau bilik bawah tu biasanya selamat lah. Okey, tu je. Yang lain-lain semua okey, tip-top. Okey, jadi kepada anda yang lain yang mana mungkin tengah mencari tilam, specialnya tilam dekat sini wala, sebab kita buat sendiri. Okey, kita bila kita buat sendiri, dari segi apa pelanggan minta yang macam mana, insyaAllah kita boleh usahakan. Contoh dari segi kepadatan, ketebalan, size. Contohnya setengah orang, saya nak cari tilam yang lembut sikit lali. Saya suka guna tilam yang padat sikit lali. Saya kena guna tilam yang keras lali sebab saya ada slip disc macam-macam ini kan. So kita akan ada beberapa pilihan untuk kita sesuaikan dengan anda. Contoh kalau macam dekat satu tempat, kalau kita pergi kedai biasanya apa yang tersedia itu je kan yang ada. Tapi dekat sini anda boleh, kita akan bincang. Okey, yang pertama dari segi berat badan. Okey, kita akan matchingkan lah. Siapa nak guna tilam ni? Contohnya kalau anak-anak beli untuk mak, mak ayah nak guna. Okey, berapa berat mak, berapa berat ayah? Kenapa tu ya? Ada yang tanya kenapa nak tahu berat badan ni? Ya, supaya nanti bila tidur tilam tu tak tenggelam kan. Supaya bila tidur tilam tu tak rasa keras sangat. Jadi kita kena sesuaikan anggaran dengan anggaran berat badan supaya dapat sokongan yang baik daripada tilam, tak rasa keras, tak rasa lembut. Okey, supaya dia pun boleh tahan lama. Boleh tahan lama, itu penting. Okey, dan seterusnya kita akan tengok dari segi ada masalah sakit belakang ke tidak. Sebab apa malah kadang-kadang orang yang badan kurus ni biasa kita akan recommend, contoh berat 50 untuk seorang, kalau dua orang dalam 100 lebih, 120 macam tu. Kita biasanya akan recommend untuk tilam yang lembut-lembut sikit lah. Nanti keras sangat rasa macam tidur atas papan kan.
0: Itulah.
1: So bila kita rekomen macam tu, kita kena tanya pula soalan kedua, ada tak masalah sakit pinggang dan belakang? Okay, ataupun slip disc. Sebab untuk orang slip disc, walaupun dia kurus, biasanya dia kena guna tilam yang sedikit padat ataupun rata. Tak boleh yang lembut-lembut yang tergelam timbul kan. Sebab nanti akan sakit lagi, akan bertambah masalah tu. Jadi kita kena tengok. Dan seterusnya pada faktor usia. Okay, contohnya kadang-kadang faktor usia ni macam hari tu kita guna tilam ni macam okey, tapi kenapa kebelakangan ni asyik sakit belakang, asyik sakit tengkuk, tak pusing, sakit badan kan? Sebab kadang-kadang usia kita ni atau badan kita ni memerlukan tilam yang sedikit lebih padat, tapi tilam yang kita guna sekarang tu mungkin dah melendut sikit ataupun ada lembut-lembut, ada lekuk-lekuk sikit kan, yang dia dah tak boleh bagi kerja sama lagi, tu yang buatkan badan kita rasa sakit bila bangun. Jadi so, di sini faktor-faktor seperti itulah yang kita ambil kira sebelum kita bagi carangan lah pada pelanggan, okey nak guna tilam yang macam mana berdasarkan masalah dan juga keperluan pelanggan. Itu yang specialnya dekat sini. Okey, sebab kita nak bila dah keluar duit beli satu tilam dapat guna tu, dapat je tilam, bila baring malam tu rasa selesanya kan, dapat rehat pun okey, dapat tidur pun bagus, dapat bangun pagi pun bagus. Itu yang kita nak tawarkan kepada anda. Kalau dari segi harga tu pun, harga dekat sini adalah harga yang saya boleh kira harga mampu milik. Mungkin kita boleh simpan sekejap mengenai harga. Saya dah war-warkan nombor telefon sebab lepas ni kita akan bagi tahu harga special.
0: Baik.
1: Okey, nombor telefon ni 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Standby nombor telefon ready. Lepas kita break ni, kita kembali lagi dengan promosi yang hebat untuk anda semua.

0: Daripada Andi Berna di Kais Pagi, Kais Petang. Aha, gitulah ya, kehidupan. Okey, Abang, kita masih lagi menerusi slot tajaan bersama Organic Mattress dan Lin. Mungkin ada promosi yang seterusnya, Lin. Silakan.
1: Okey, jadi kalau tadi kalau kita tak bagi tahu lagi harga untuk tilam tadi tu, okey, jom kita pergi kepada tilam pertama kita. Okey, untuk tilam pertama adalah tilam manja organik. Manja organik ni adalah versi baru yang kita keluarkan pada bulan 2 hari tu. Kita upgrade selama 4 kali kita upgrade sepanjang 32 tahun ni.
0: Okay.
1: Dan kali keempat ni lah yang impak dia besar sikit daripada 1 tahun jaminan kepada daripada 3 tahun kepada 5 tahun, daripada 5 tahun kepada 10 tahun waranti. Kenapa kita berani beri waranti selama 10 tahun?
0: Yeah.
1: Sebab kita upgrade untuk produk ni kepada yang lebih premium. Premium tu dah memang last premium. Dan juga fabric pun kita upgrade daripada fabric yang knitted basic kepada fabric yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat, lebih pantas. Jadi untuk rasa sejuk, rasa selesa. Tilam pun dia lebih support. Kalau dulu 180 je berat maksimum dia boleh support, sekarang sampai 250 kilogram.
0: Wow.
1: Okey, manja ni dia kata mudah dia, bila kita balik dia kerja, kita baring atas tilam ni, dia akan releasekan dulu, dia akan kurangkan dulu, dia akan hilangkan dulu rasa penat, rasa letih, rasa, sebab bila balik dia baring, kita buka luas tau bahagian belakang. Kalau kita duduk saja, lepas balik kerja kita buka, try buka bahagian belakang ni luas, kita rasa relax, kadang-kadang berbunyi bahagian belakang. Dia tak benamkan badan kita dalam tilam, ataupun dia tak buatkan kita rasa bila duduk-duduk rasa tompok-tompok, rasa spring, tak kan. Dia rata je, selesa, dan dia pun tak keras sangat, dia boleh support dan bagi keselesaan. Dan bila selesa tu lah yang kita nak untuk bantu kita untuk tidur lena. Bukanlah tilam bila tidur-tidur je terus lena, tak. Sebab ada setengah tilam yang kena struggle dulu, pusing kiri, pusing kanan, pusing terus baru lena. Kadang-kadang masuk tidur awal tapi terjaga di pertengahan malam sebab panas daripada tilam dan sebagainya. Tapi yang ni dia akan bantu untuk sokongan keselesaan untuk dapatkan tidur yang kualiti, sebab tidur kualiti itulah yang kita nak untuk merehatkan badan, rehatkan mental, fizikal, dapatkan balik tenaga untuk bersedia di hari besok. Bangun tanpa rasa tak selesa lah. Okay. Jadi untuk tilam manja ni, untuk versi baru harga dia RM1,700. Tapi ada potongan RM300 jika pelanggan-pelanggan kita ada tilam lama yang nak di trade in. Contohnya tilam, kalau beli queen, trade in tu tilam bujang ke tilam apa-apa yang dah tak pakai tu,
0: tak kisah
1: dengan kita. Tak kisah. Trade in saja potongan RM300 dapat. Jadi dah tinggal RM1,400 kan.
0: Okey.
1: Dan specialnya saya nak bagi tahu hari ni, anda kena grab hari ni, sebab hari ni untuk 10 orang yang terawal kita nak bagi tilam versi baru ni, tapi dengan harga hanya RM1,000 je. Ini lebih murah daripada harga versi lama. Dulu versi lama saya jual paling murah pun RM1,130, RM1,200. Tapi yang ni harga RM1,000 saya nak bagi yang versi baru. Sebab versi lama kita dah tak keluarkan, versi baru je semua. Dengan design fabric, design dekat atas tilam memang cantik. Okey, RM1,000 untuk 10 tahun jaminan, boleh guna setiap hari tanpa gagal, dia bantu anda untuk tidur selesa. Okey, jadi boleh call sekarang yang mana nak, sebab saya dapat buka untuk 10 je, sebab kos dia memang tinggi, sebab bila dah upgrade of course lah harga-harga barang pun meningkat. Jadi kita nak bagi, nak belanja warga Melaka hari ni untuk tidur selesa tilam 8 inci manja organik, terutama kepada pelanggan-pelanggan yang dulu dah pernah pakai manja, nak upgrade version baru, dapatkan sekarang. Hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288.

0: kita, mm-hmm. iaitu organic mattress. Boleh tengoklah macam mana design tilam baru dan polo kami, okey.
1: Yeah.
0: Jadi sampai sini dulu, penghantar percuma, tempah tanpa deposit dah sampai baru bayar. Jadi jom orang ke Melaka, sama-sama kita jaga kualiti tidur, bagi semula hak badan kita untuk berehat pada waktu malam, okey. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Lin dari Organic Mattress, dan kepada anda semua, pastikan terus setiap sama kami Melaka FM mempersonakan.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa, dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempersonakan.
3: Rumah teres 2 tingkat di Country Villas Resort dengan reka bentuk elegan dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelanggang sukan, laluan basikal, taman permainan dan surau.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pembangunan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Nadia Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.
2: Baik, dah pun 12.09 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari. Hai kepada anda semua yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Dan yang masih lagi memandu tu, hati-hati ya. Pastikan padu dengan cermat, ikut setiap peraturan jalan raya. InsyaAllah selamatlah semuanya ya. Lampu kuning untuk apa? Lampu merah untuk apa? Kita semua tahu kan. Tapi lampu kuning tu lah nak tekan laju-laju eh. Hati-hati eh. Semoga semuanya selamat dan dipermudahkan urusan anda, okay? Dan jangan lupa 7 Jun ini, hari Ahad, akan berlangsung program Jalinan Mesra Perpaduan at KRT sempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Kesidang, ya. Yeah, jadi kepada anda semua yang berada sekitar Dun Kesidang tu boleh datang ramai-ramai untuk sama-sama menjayakan WRUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat. Dan apa yang istimewanya, ada kursus pengendalian makanan. Jadi kepada anda yang berniaga dah lama, mungkin belum lagi hadiri kursus, mungkin ini peluang untuk anda, boleh datang ya untuk kursus pengendalian makanan, jentera perpaduan sentuhan selamat sajian hebat. Dan juga ada program Gerak Rahmah, jom bersih dan indah bumi dijaga, komuniti sejahtera, dan banyak lagi lah. Ada pertandingan mewarna, ada macam-macam lah, ada pameran agensi pemeriksaan kesihatan, semuanya percuma ya, boleh datang ramai-ramai. Dan juga banyak lagi program-program menarik ataupun aktiviti-aktiviti yang menarik untuk anda sempena dengan Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Kesidang, bermula 7 Jun hari Ahad, bermula 7.30 pagi sampailah ke petang. Okay, jadi jangan lepaskan peluang ini. Kepada anda yang tinggal di sekitar Dun Kesidang dan kawasan-kawasan semula yang mana ada kelapangan tu, datang je ramai-ramai. Okey, jom kita terus layan lagu-lagu permintaan. Jadi kepada anda yang dah pun hantar lagu-lagu permintaan anda, anda tu di bilik hijau, tunggu sekejap. Kejap lagi saya akan buka, saya akan baca satu demi satu. Dan sekarang jom kita layan dulu lagu ini, permintaan daripada Arik di TikTok ni. Terima kasih banyak anda yang belum lagi join live TikTok. Jom singgah sekejap, ramai dah kat sini ni ha. Ada Samsudin, ada Zara, ada siapa lagi? Ishanel, terima kasih. Ada siapa lagi? Fahmi, ada Wadia Hati dan ramai lagi lah. Jadi jom singgah sekejap, kita senang-senang, santai je. Dan boleh je request lagu, komen nama lagu, nama penyanyi. Okay, Arik, ini lagu permintaan anda daripada Miley Cyrus, Flowers. Terus dengar Melaka FM.

Soba. Okey, dah pun 12.24 minit tengah hari ketika ini. Semoga terhibur. Lagu ni permintaan daripada rakan kita dari Terengganu. Katanya nak sangat dengar lagu ni. Wan Faisal namanya. Semoga terhibur ya. Okey, dan kepada anda yang telah pun hantar lagu-lagu permintaan, jom saya nak jenguk-jenguk sekejap yang belum lagi hantar lagu. Nak buat permintaan lagu tengah hari ni, boleh je. Ya, caranya boleh hantar terus dekat bilik hijau kami 010-806-1023. Nyatakan nama lagu, nama penyanyi, ya, kemudian bagi lagu ucapan dan saya akan bacakan sekejap lagi, okey. Dan juga boleh hantar terus dekat TikTok Live Melaka FM sekarang ini. Siapa yang belum lagi singgah, jemputlah singgah sekejap sembang-sembang, tapping-tapping kan. Boleh juga minta lagu, komen je nama lagu, nama penyanyi, okey. Baik, di bilik hijau kita ada Syafiq dari Bangsa. Terima kasih Syafiq, katanya nak request lagu daripada Sheila on 7, Seberapa Pantas. Lagu ni katanya khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Di TikTok juga tak lupa. Dan juga katanya semoga terhiburlah dengan pilihan lagu Sheila on 7 ya. Seberapa Pantas, kejap lagi, okay. Baik, seterusnya kita ada Kak Nani. Terima kasih Kak Nani Pelangai. Katanya Assalamualaikum DJ Mala. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Lemak Manis. Lemak Manis ala Amboi Amboi. Lagu tu kan. Katanya ditujukan lagu itu kepada Kak Bid, Kak Ram, Kak Zanu, Kak Mariah, Mak Yah Jasin, Ayanda Haji Kadir, Mausu Raja alias Ramli Bertamulu, Pak Tua Serka, Mak Jah, Mak Lung Mahawa, Mama Nomi dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Okey Kak Nani, terima kasih. Dan lagi kita ada Abang Syah di Kampung Gadek, Alor Gajah. Katanya nak dengar lagu daripada kumpulan EYE, Satu Nama Tetap di Hati. Lagu ni khas untuk isteri tersayang pendengar-pendengar setia Melaka FM, juga sanak saudara di Melaka, petugas-petugas di Pejabat Meteorologi Melaka, di Batu Berendam, DJ-DJ semua dan juga semualah yang sedang mendengar katanya. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia selalu. Okey, dan lagi kita ada Rahmat Osman di Kesang Laut, katanya nak dengar lagu, wow best lagu ni, Everything I Do It For You daripada Bryan Adam. Lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM tak kira di mana berada katanya. Dan tak lupa kepada kawan-kawan, rakan-rakan nelayan Kesang Laut, semoga terhibur dan dipermudahkan segala urusan katanya. Okey, okey, okey. Baik, di TikTok ramai yang dah tapping-tapping ni ha. Terima kasih Fahmi, ada lagi Eddie Roti Canai, terima kasih Wadia Hetty, Yasin YK, terima kasih. Dan juga Abis Muta, translate yelah. Terima kasih Abis Muta. Abdul Rahim ada, Encik Badrul ada, Nur Bahiran dan juga tadi siapa ya, nak dengar lagu Salami Hassan. Nur Bahiran, Nur Bahiran, betul eh? Okey, semoga terhibur. Ini dia lagu pilihan saya untuk Nur Bahiran daripada Salami Hassan, Julingan Manja. Terus dengar Melaka FM mempesonakan.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Malak FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Malak FM mempesonakan.

yang musim cuti sekolah kan, ramai yang terima menantu. Alhamdulillah, tahniah diucapkan . Semoga teruslah berbahagia hingga ke akhir hayat, insyaAllah . Tak lama lagi dapat cucu kan, meriah kan. Sesekali balik itu meriah rumah . Jadi apapun, semoga semuanya dalam keadaan baik, semoga bahagia selalu, insyaAllah. Dan kepada anda semua, terima kasih terus setia bersama kami di Melaka

Diana, esok hari Jumaat ya, 5 Jun akan berlaku gangguan capaian RTM Klik bermula jam 12 tengah malam. Ya, tengah malam ni lah, tengah malam ni sampai ke pukul 5 pagi. Ini untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem lah. Jadi segala kesulitan tu amat kami kesali, dan kepada anda semua pendengar setia Melaka FM yang mendengar di RTM Klik, terima kasih kami ucapkan. Dan anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silalah muat turun sekarang. Download dekat handphone tu, senang, bolehlah dengar di mana-mana. Boleh tengok TV sekali tau. Jadi apapun, segalanya mudah untuk anda akses Melaka FM di mana-mana saja pun boleh je dengar. Tak ada alasan lagi. Okey, jom kita terus layan lagu seterusnya. Lagu permintaan rakan kita di Bilik Hijau tadi tu. Semoga terhibur. Ini dia lagu daripada kumpulan EYE, Satu Nama Tetap di Hati. Terus dengar Melaka FM mempersonakan.

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Ya, 18 jam sehari temani anda dan kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Sekejap lagi, tepat jam 1, macam biasa berita akan menyusul. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu Zuhur hari ini 1.12 minit tengah hari. Terus dengar Melaka FM.

0: terbaik untuk anda di Melaka FM. Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this would require not only technological innovation, but also difficult choices in policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategik negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua inilah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut Kementerian Pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggas rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi. Manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengarah Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lebanon. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lebanon. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, Bank Pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander berkata, antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat jam 1.12 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalam kehidupan ini tidak semua yang kita ada kemungkinan orang lain tidak ada. Dengan maksud ada orang menikmati nikmat dan nikmat itu tidak dinikmati oleh orang lain. Jadi dengan sebab itu kita kena memahami bahawa kecil atau besar sesuatu nikmat itu dinilai ataupun disyukuri bergantung kepada diri seseorang. Bila kita menyebut tentang nikmat, nikmat ini Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau nak menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya engkau tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, apabila seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia bersyukur, bermakna Allah Taala akan menambah nikmat itu kepada dirinya. Sama ada nikmat itu kecil atau besar. Mungkin nikmat yang diberikan dalam bentuk kesihatan yang berpanjangan. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan harta benda. Ada orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapat sahabat ataupun kawan-kawan atau jiran-jiran yang baik. Ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat anak-anak yang menghormati anak-anak yang beradab ataupun anak-anak yang menghormati orang tua. Dan ada juga orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk kepandaian ataupun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita syukuri. Dan jangan sekali-kali kita melihat apa yang ada pada diri orang lain. Seperti mana contoh, kalau kita telah mempunyai sebuah kenderaan, maka jangan kita melihat kenderaan yang ada pada diri orang lain ataupun apa yang dipakai oleh orang lain, nescaya kita tidak akan merasakan nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala menyebutkan wala in kafartum inna azabi lasyadid, kiranya kamu kufur dengan nikmatku, nescaya aku akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Cubalah bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sekecil-kecil nikmat yang diberikan, paling kurang bila kita menerima nikmat Allah Taala, maka kita mengucapkan alhamdulillah, ataupun sebesar-besar nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala, sekurang-kurangnya kita berkongsi kepada orang lain yang tidak mempunyai, supaya nikmat ini akan dapat dirasakan oleh semua orang dan kita akan merasakan kesyukuran kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan melimpahkan berbagai-bagai nikmat daripada bentuk-bentuk ataupun daripada jalan-jalan yang kita tidak sangkai, yang kita tidak sedari. Wallahu a'lam.

0: ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
2: Ya, Melaka FM mempersonakan. Hai, assalamualaikum, selamat tengah hari. Kita dah masuk jam yang terakhir dan 1.30 hari ni pun tak ada. Ya, Coconut Shake hari ni pun tak ada tetamu. Jadi kita layan je lah ya, lagu-lagu yang masih lagi berbaki ni. Jadi harapnya anda semua terhibur sambil-sambil makan ya. Selamat menjamu selera. Dan juga mungkin ada di kalangan anda yang tengah sibuk lagi tu buat kerja. Okeylah, selamat menjalankan tugasan anda. Pastikan terus setia bersama kami di Melaka FM. Okey, terus dengan Melaka FM mempersonakan.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Lucky FM pasti mempesonakan.

0: Jom terus dengar Melaga FM, pastinya mempesonakan.
1: Ya, pastinya mempesonakan di mana saja anda berada, terus setia bersama kami di Melaka FM. Okey, cukup sampai di sini pertemuan kita. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi hari Ahad nanti. Jangan lupa 6 hingga 12 saya akan kembali temani anda. Dan selepas ini rakan setugas DJ Lia akan temani anda 2 hingga 6 petang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, membujur lalu, melintang patah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Membujur lalu, melintang patah.
0: Bermaksud tidak ada yang boleh menghalangnya. Semua boleh diatasi.
1: Contoh ayat.
0: Biarlah membujur lalu, melintang patah. Saya akan tetap membujuknya agar dia sudi menerima saya kembali kerana saya masih sayangkan dia. Kata Farhan kepada ibunya.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 4 Jun 2026, hari Khamis, bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengar dan menerusi aplikasi dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Mala yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 6 petang nanti untuk panorama 2 hingga 6 petang. Di jam ini, kita ada
1: Zoom Music selama 1 jam Melaka FM.
0: Ya, Zoom Music selama 1 jam dari pukul 2 hingga pukul 3 petang. Dan di jam berikutnya nanti, pukul 3 pula, kita ada persada pantun. Dan seterusnya pukul 5.30 minit petang, kita ada secangkir bicara. Dan pastinya pelbagai lagi lah info-info menarik, juga lagu-lagu terbaik kami akan kongsikan bersama dengan anda, tentunya di Melaka FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar The Music Tanpa Henti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.8 minit petang ketika ini kita dah pun bersama dalam Persada Pantun. Dan hari ini macam biasalah, kita bersama dengan Dak Along Ashraf. Assalamualaikum Along.
1: Waalaikumsalam Dak Lia. Ini kita pakai sama-sama hijau.
0: Hijau. Pantun sikit, pantun hijau dong.
1: Pantun hijau? Pantun hijau boleh. Anak itik kena kejau. Kena kejau ayam serama. Hari ni pakai sama hijau. Tak adalah menyengau sama-sama.
0: Menyengau.
1: Kalau menyengau pakai merah. Kalau hijaunya sejuk mata memandang.
0: Betul juga. Menyengau tu mengiau.
1: Mengiau.
0: Ngiau. Wow. Itu baru sikit dong.
1: Baru sikit eh?
0: Baru sikit.
1: Kalau mengiau tak apa, jangan mengaum.
0: Wow. Dia belum serai kena blender.
1: Serai pun hijau. Ini kita tim hijau.
0: Okey, hantarkan pantun anda untuk segmen kita Persada Pantun 010-806-1023. Dan nama mereka yang bertuah, kita akan pilih lah nanti eh.
1: Betul. Nantilah nama yang apa, pemenang, bukan pemenang, pemantun yang bertuah. Kita akan pilih 2 orang hari ini.
0: Sebagai pemenang untuk minggu ini.
1: Ya, betul.
0: Okey, saya nak bacakan pantun yang pertama sekali hantau ni. Daripada Kak Rukiah. Rukiah Teratai. Betul kan, Loh?
1: Alah, Kasim. Okay. Kenapa Kak Rukiah yang pertama ni Kasim?
0: Okey, dia bagi assalamualaikum dulu.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay. Yeah. Dari Melaka ke Bandar Kabah. Hendak membeli ubi keladi. Hamba umpama bunga di rimba. Tiada siapa ambil peduli.
1: Hai.
0: Sedih pula, Loh.
1: Aduh, yai.
0: Macam mana tu? Tak ada ambil peduli tu?
1: Itulah dia. Anak itik.
0: Tok Wi.
1: Mandi dalam kolam. Bukan. Anak itik kena sorok.
0: Kena sorok?
1: Ya. Okay. Kena, apa ni? Kena sorok terketik-ketik.
0: Alamak.
1: Terketik-ketik dia. Dalam rimba kan banyak nyamuk. Tumbuh kat taman senang nak petik. Tak nak. Kalau Along masuk dalam hutan kan, semata-mata nak cari bunga. Kalau nyamuk tengok Along, dia kata ni bufet Ramadan sudah masuk.
0: Belum makan dah kenyang.
1: Macam mana bunyi nyamuk? Kenapa bau goyang?
0: Sebab nyamuk kan, kalau dia nak cari orang kan, dia macam goyang-goyang.
1: Dia punya bunyi tu, dia nyamuk ni dia punya jenis orang sayang tau. Tahu tak sebab apa?
0: Sebab apa?
1: Suara dia tinggi.
0: Kan betul juga. Okey, pantun yang kedua loh. Rama-rama terban di awan. Jatuh tersangkut di atas dahan. Banyak bunga di dalam taman. Kenapa teratai jadi rebutan?
1: Teratai. Kenapa teratai jadi rebutan? Pakai kebaya berwarna merah. Hendak pergi ke rumah Pak Tahir. Sebab banyak bunga tumbuh kat tanah. Teratai pula hidup kat air.
0: Special.
1: Jadi kita tak payah ajak dia pergi minum. Dia sentiasa tak, dia sentiasa apa orang kata, tak adalah haus. Jadi jimatlah kat situ.
0: Air masak tak payah, air soya pun tak payah. Okey, yang ketiga dong. Buah kepaya dibelah 4. Makan pula beramai-ramai. Wahai Along, saya nak tahu. Mana yang lebih bahaya? Buah yang sungai atau darat? Ini 5 dong. 5 baris.
1: Tak ada orang boleh buat pantun 5 kerat ni. Kak Rukiah Teropong je yang buat. Kak Rukiah Teropong pula. Sorry. Kak Rukiah Teratai. Sebab pantun pertama yang Kak Rukiah Teratai hantar dulu, bunga teropong. Alu balik-balik ingat Rukiah Teropong. Rukiah Teropong. Kak Rukiah Teratai. Kak Rukiah Teratai. Apa korang bukan main gelak lagi eh? Tak maaf Kak Rukiah Teratai eh.
0: Okay.
1: Mana apa?
0: Buah kepaya. apa mana tu?
1: Buaya mana?
0: Mana lebih bahaya, buaya sungai ke buaya darat, Long?
1: Alon tak tahu sebab Alon bukan buaya, Alon menguam. Aduh. Inilah jawabnya. Aduh, ya, pokok dipotong tinggal sekerat.
0: Alamak, okey.
1: Hendak hantau ke Pekan Temiang. Tak kisahlah buaya laut ke sungai ke darat. Yang paling bahaya tu buaya miang.
0: Oh. Abang janji abang sayang awak
1: macam
0: seorang.
1: Macam mana bunyi buaya?
0: I sayang you seorang je.
1: Buaya
0: macam tu.
1: Buaya ni bahaya.
0: Saya dah banyak jumpa buaya, Along.
1: Ya ke? Ni tinggal sebelah taman buaya ke apa ni? Kita pun pakai hijau macam buaya dah.
0: Yelah. Aduh. Okey, itulah dia pantun yang dihantar. Okey, daripada Kak Rukiah Terata.
1: Ya, terima kasih Kak Rukiah Terata. Baik-baik Kak, jangan jumpa buaya eh. Beruang tak apa.
0: Ngap. Okey, yang ini pula datang daripada Kak Nani Pelangai.
1: Kak Nani.
0: Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mak Nani ada dua pantun.
1: Ya. Yeah.
0: Ikan bilis masuk di pukat. Ada juga ikan belanak. Ajal kita semakin dekat loh. Carilah ilmu seberapa banyak.
1: Ya Allah. Bila Israfil datang memanggil.
0: Israel.
1: Israel. Hai, minta maaf Malaysia. Okey. Itulah dia orang kata baguslah Kak Nani tu pesan-pesan.
0: Betul.
1: Kan? Turun ke laut bawa pukat. Hajat hendak mukat ikan. Mengingati mati tu sebenarnya sunat. Terima kasih pesan-pesan.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nani. Kadang-kadang kena ada juga mereka yang memberi apa pesanan. Kita saling pesan memesan lah.
1: Betul.
0: Supaya kita saling ingat mengingat.
1: Betul. Ni Alon nak tanyalah Israel yang malaikat maut kan. Israfil tu yang tiup sangkakala, betul. Selalu tersasul lah.
0: Dekat-dekat kan.
1: Sambil-sambil tu kita apa orang kata
0: refresh balik.
1: Refresh balik ilmu-ilmu kita kan.
0: Betul. Itulah dalam hiburan kita sebenarnya ada pesanan.
1: Betul
0: kan?
1: Nasib baik ada dengan Ustazah Hijau ini.
0: Masya Allah. Okey, yang kedua Long.
1: Ya. Yeah.
0: Semua orang mempunyai akal. Hidup mesti tolong-menolong.
1: Betul.
0: Kita semua akan meninggal. Janganlah kita berhati-hati sombong.
1: Takutnya.
0: Lain macam lah Kak Nani.
1: Aduh, takutnya. Tapi betul lah.
0: Betul lah Loh.
1: Memang kita tak ada yang tak hidup ni orang kata tarik rambut pula dah. Apa pula tarik rambut pakai takal? Dah kenapa? Pasal apa pasal? Tarik kotak.
0: Oh, tarik kotak.
1: Tarik kotak pakai takal. Hendak dihantar ke negeri Daik. Dekat dunia tak ada yang kekal. Sesama kita berbuatlah baik.
0: Itu dia.
1: Dia kata tarik rambut pakai takal. Jangan eh. Itu seksa namanya.
0: Risau loh.
1: Kalau tersangkut tu tak tahulah.
0: Aduh. Jadi penanggal pula.
1: Ini satu pantun yang sangat bagus. Betul, kerana pantun ni dan kepala kita bergelak ketawa, kita saling ingat mengingatkan kan. Yang orang kata mati itu pasti. Tidak lambat walau ataupun cepat walau sesaat.
0: Itu dia. Jadi kalau anda ada nak memberikan nasihat dalam bentuk pantun pun boleh kongsikan.
1: Betul,
0: dengan kita.
1: Sebab pantun ni memang boleh ada tema nasihat, ada tema jenaka kan.
0: Random.
1: Apa-apa pun kita doakan semuanya. Moga kita dipanjangkan usia, dimewahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik.
0: Betul.
1: Untuk terus beribadah kan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Okey,
1: seterusnya
0: Arik. Assalamualaikum Lia dan Alo.
1: Waalaikumsalam Arik.
0: Ini pantun saya.
1: Ya, yeah.
0: Anak Kak Jeton jalan pegang-pegang. Tersepak batu jatuh tepi jalan.
1: Padan muka. Siapa suruh pegang-pegang?
0: Pesada pantun membuka gelanggang. Ha-ha. Silalah Along tunjukkan kehandalan.
1: Oi,
0: ini masuk gelanggang ni.
1: Jauh lagi deh nak handal. Ho. Ho. Oh, tu apa silat eh?
0: Ha? Dia lebih kurang lah Long.
1: Oh, silat pengantin eh? Macam Along sumo.
0: Oh. Saya angkat bendera dulu.
1: Itulah apa ni? 2-3 kucing belang.
0: Miau.
1: Dua-dua tu juga penat. Sebab kucing tu macam Along kan, saiz dia. Dia hari-hari ni penat lah. Semalam kita dah berdonor sayang. Hari ni pantun hantaukan cepat.
0: Hantaukan sekarang. Nombornya 010-806-1023.
1: Ya, betul.
0: Kalau nak hantar dekat TikTok, dia punya komen tu ada limit dia loh.
1: Betul. Kadang-kadang dia satu baris dah tertekan send kan.
0: Tertekan.
1: Lepas tu kalau nak call bila konti pula,
0: 06
1: 2844377 boleh call ke bilik konti juga, boleh hantar kat bilik biru, boleh hantar bilik hijau.
0: Segala bilik ada
1: kita orang akan jawab. Alia akan baca kalau tolong jawab le. Kalau Alia jawab boleh juga. Seram.
0: Dia macam semut kena anxiety.
1: Guys, hashtag semut kena anxiety. Semut kena anxiety. Along tak pernah terfikir semut boleh ada anxiety. Tapi betul tau.
0: Yalah.
1: Dari segi sudut sains, okay, perasan tak kalau semut tu di jalan dia dengan kawan-kawan dia berikut je.
0: Betul.
1: Lepas tu kalau kita letak jari kat tengah-tengah, kita slide kan jari kita dekat tempat dia lalu tu, dia terus jadi anxiety, dia hilang arah, dia hilang punca.
0: Mana ni?
1: Oh, itulah anxiety semut.
0: Semut anxiety.
1: Okay, kita belajar benda baru hari ni daripada Lia. Semut anxiety.
0: Ya, ibaratnya lah begitu. Tak tahu lalu dia macam tiba-tiba datang lah. Okay, yang kedua lo.
1: Sebelum kita anxiety, sambung.
0: Okay. Anak kambing lepak bawah kanopi.
1: Hah? Healing-healing ke?
0: Nampak si dog lari lintang bukan.
1: Nampak si dog?
0: Anjing.
1: Cat dog.
0: Nampak anjing lari lintang bukan. Tengok Along always happy. Apa rahsia? Boleh kongsikan?
1: Itulah bak kata apa ni Kak Kak Nani tadilah kan, hendak makan ikan gelama, beli mari di Kampung Hulu. Kita hidup bukannya lama, jadikanlah ceria-ceria selalu. Satu, kalau kita apa happy-happy, orang keliling kita pun akan happy-happy juga. Kan dia akan bawakan apa
0: vibe
1: yang positif. Kalau semut tu anxiety, dia tengok kita pun kita happy.
0: Aduh, semut.
1: Tapi Along ni lah, hari tu kan, masa pergi Phuket hari tu, memang Along nampak kambing tu tengah healing depan kedai tau.
0: Oh ya?
1: Kambing tu pakai baju. Nah, dia memang duduk je lepak kat depan kedai tu.
0: Oh, dia bela lah tu.
1: Terkejut Along macam, wow, kambing ni dah jadi security guard.
0: Nampak? Kambing pun bekerja tau.
1: Betul lah.
0: Apatah lagi kita ni manusia yang sihat tubuh badan yang diberikan akal dan fikiran.
1: Ya, betul.
0: Maka bekerjalah kita cari rezeki.
1: Betul, bekerjalah demi sepiuk nasi. Sesuap tak cukup, dek.
0: Okey, itulah dia
1: Seterusnya.
0: Pantun. Ada lagi satu lah Ari punya.
1: Ari punya, okey.
0: Pergi pasar raya beli tenggiri. Tenggiri hendak dimasak tauco. Saya Arik mengundur diri. Pesada pantun always nombor syata.
1: Terima kasih Arik. Ini dia mesti dia ambil kisah semalam ni. Sebab Kak Ayu dia pergi Aeon. Beli tenggiri katanya. Pergi pasar raya beli tenggiri.
0: Oh, patutlah.
1: Pergi pasar raya beli tenggiri. Lepas tu Along pula cakap dengan DJ Muni macam ni nak masak tauco. Jadi dia buatkan pantun, nampak? Inilah orang kata yang kita macam ni kita nak belajar, cara kita nak belajar buat pembayang. Jadi apa saja yang kita lalui, sekeliling kita, pengalaman kita, kita jadikan dalam bentuk pembayang. Macam semalam. macam ni. Cakap apa? Pergi pasar raya beli tenggiri. Hendak pula masak tauco. Saya Arif mengundur diri. Pesada pantun nombor satu. Nampak? Pun jadi juga pantun ni. Tahniah Arif, terbaik. Memang terbaik. Itulah orang cakap, bos asyik masak minyak, masak mai tepi jerami. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda semua, siapalah kami. Sebab semua yang menyokong pesada pantun lah, kita terus on.
0: On. Kalau tak ada anda semua ni yang memberikan pantun kan.
1: Betul.
0: Alung bagi dekat Lia, Lia bagi dekat Alung.
1: Sampai bila nak habis?
0: Sampai situ lah 2-3 kucing berlari. 2-3 kucing berlari.
1: 2-3 kucing berlari. 2-3 kucing berlari. Macam macam dah tak ada lah kambing. Yelah. Dah kambing lepak kanopi.
0: Betul juga. Aduh.
1: Dah lah 2-3 kucing berlari. Ada lagi pantun?
0: Ada.
1: Mari kita.
0: Kita nak berehat ke kita?
1: Tak ada. Kita terus je.
0: Kita terus je. Okay. Moksu Raja Alias dulu. Assalamualaikum. Selamat petang Lia dan juga Alung.
1: Assalam.
0: Pantun yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Buah mangga, buah nona. Anak kera pakai kebaya.
1: Anak kera pakai kebaya. Kebaya apa tu? Ya Allah. Apalah dosa anak kera tu. Lepas tu?
0: Berwaspada sebelum terkena. Siapa kata sungai yang tenang tak ada buaya?
1: Betul. Sekarang ni bukan bukan kat sungai je buaya. Dekat shopping mall pun banyak. Dia dia cari mangsa kat situ.
0: Oh iyalah, betul lah.
1: Itulah. Lepas tu sekarang ni kan. Buaya bukan satu jantina je tau.
0: Hoi. Lawan jantina dia pun ada.
1: Lawan pun ada. Ada juga yang terkena. Kita pun ada terkena juga awak. Itulah.
0: Seman.
1: Itulah pasal. Tu ada satu buaya tu dah kena dengan dak seman.
0: Alah seman.
1: Itulah orang kata. Duduk-duduk tepi tepi titi. Apa makan sambil makan kacang parpu.
0: Kacang parpu eh?
1: Kacang parpu. Hidup kenalah berhati-hati. Jangan sampai jadi mangsa kena tipu.
0: Ingatanlah untuk kita semua kan. Kadang-kadang kata-kata manis itu memang boleh mencerat.
1: Betul.
0: Tapi bergantung pada diri kita lah untuk menilai.
1: Betul. Kata-kata manis, benda-benda yang manis ni banyak bawa mudarat lah.
0: Yalah, betul lah.
1: Kata-kata manis bawa mudarat. Makan minum manis bawa mudarat. Jadi orang kata apa-apa pun kita buat kena manis-manis buah je.
0: Manis yang ori.
1: Manis yang ori. Tu dia. Okay, lagi ada?
0: DJSS adalah dekat TikTok.
1: Mana? DJSS. Assalamualaikum. Dia dekat apa? Angkasa Puri tu. Kalau jumpa dengan DJ Syazmin dengan DJ Puja, kena salam dia.
0: Okey long. Pantun yang kedua daripada Moksu.
1: Moksu ha.
0: Pulau Pandan jauh ke tengah.
1: Gunung Daib cabang 3.
0: Betul. Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenal juga.
1: Ya yeah, betul. Dari Daib pulang ke Daib. Singgah pula di Sungai Mati. Kalau dapat budi yang baik akan dikenang sampai ke mati.
0: Itu dia. Jadi sentiasalah kita berbuat baik long eh.
1: Betul. Tak rugi buat baik.
0: Yalah, tak payah kena bayar pun lah buat baik. Senyum, bagikan kata-kata baik, kata-kata positif pun dan buat baik juga.
1: Betul. Lagi satu, kalau kita permudahkan urusan orang pun sama juga. Nanti orang pun mudahkan urusan kita kan.
0: Betul.
1: Itu dia. Okey, ada lagi daripada Moksu?
0: Dah habis dah Moksu punya.
1: Moksu ni kalau dia ada lagu tema dia tau.
0: Three,
1: four. Gantengnya pacarku. Gantengnya pacarku. Okey, kita tunggu pula pantun pacar masuk depan ni. Dia selalunya sebelahnya belah ada tak?
0: Tak ada. Dia,
1: tak ada?
0: Dia berselang kot kat sini.
1: Sangkut kat tol lah katnya.
0: Okey, pantun yang seterusnya daripada Abang Zack.
1: Abang Zack. Okey, mantap.
0: Assalamualaikum Lia dan juga Alung.
1: Assalamualaikum Abang Zack.
0: Salam, selamat tugas katanya. Terima kasih. Saya ada dua pantun.
1: Ya. Yeah.
0: Anak katak main layang-layang.
1: Macam mana bunyi anak katak?
0: Kueng.
1: Kejap. Anak katak main layang-layang. katak tu kena berdiri lah kan.
0: Dan saya terbayang macam mana tau lagu Crazy Frog tu.
1: Ding ding dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang
0: dang dang.
1: Mentah-mentah lah kita pakai hijau.
0: Entah, dikatak-kataknya kita.
1: Besok dikatak ni.
0: Katak puru.
1: Katak ni tak boleh lompat, dia mengesot je. Hey, kau ni lambat lah. Sabar lah, aku tak boleh lompat, aku mengesot dia ni lah. Okay, silakan kata. Eh, kata pula.
0: Tengok.
1: Silakan pantunnya, bukan kataknya.
0: Okay.
1: Tengah makna bila katak.
0: You lah eh. Ni hijau.
1: Oh, ni hijau dengan warna kuning. Okay, silakan.
0: Anak katak tadi main layang-layang.
1: Uh-huh.
0: Anak kambing menanduk buah kelapa. Uh-huh. Kalau hati dah sayang, uh-huh, kemana pergi tak akan lupa.
1: Ah, betul.
0: Kan?
1: Uh-huh.
0: Alah. Kalau dah sayang.
1: Itulah. Aduh, yai. Aduh, yai. Apa ni bila anak gajah mandi di paya.
0: Oh.
1: Terempat pula itik menyudu.
0: Alamak.
1: Kesian itik. Kalau dah janji sumpah setia, setiap saatlah menanggung rindu.
0: Aduh. Kalau dah sayang mesti ada rindu.
1: Itulah. Agak-agak gajah tu minta maaf tak kat itik tu.
0: Macam mana eh?
1: Kalau gajah mana dia nampak?
0: Itulah.
1: Dia kan tak ada leher.
0: Kalau dia nak tengok macam dia macam boleh lho. Dia nak pusing-pusing tak boleh.
1: Jadi nasihat pada semua di luar sana, jauhilah gajah.
0: Dekati itik.
1: Dekati itik. Sayangi itik.
0: Sayangi itik.
1: Selamatkanlah itik.
0: Okay,
1: seterusnya.
0: Okay, pantun yang kedua dong.
1: Ya. Yeah.
0: Cantik sungguh burung terkukur.
1: Ya.
0: Ada tanda di atas kepala. Dalamnya laut dapat diukur.
1: Mm-mm.
0: Dalamnya cinta bagaimana pula.
1: Aduh.
0: Macam mana nak ukur eh dalamnya cinta eh dong eh. Oleh macam lah abang Syed punya pantun ni. Sayang, cinta.
1: Tak ada apa cinta. Macam nak ukur.
0: Aduh.
1: Pakai apa?
0: Tali tip tu tak boleh dong eh.
1: Tali rafia boleh. Aduh. Anak kucing sakit mata. Aduh. Okay. Anak kucing sakit mata. Telan pula Panadol sepapan.
0: Aduh.
1: Kalau nak ukur dalamnya cinta, mungkin tak muat seluas lautan.
0: Itulah. Kalau dah sayang, kalau dah cinta, memang dibutakan.
1: Tapi janganlah bagi anak kucing makan Panadol eh.
0: Berbuih
1: dia kau.
0: Yelah, jangan. Okay. Bawa je pergi vet.
1: Kita
0: jangan mana-mana.
1: Bawa pergi klinik. Ukur pakai tali tip. Tali tip pendek.
0: Ya. Tali pendek tu je.
1: Pendek tu je cinta awak pada saya katanya.
0: Aduh, yai.
1: Aduh.
0: Okey, kita ada pemanggil di talian ni long.
1: Ada. Siapa tu?
0: Ada. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Nyonya Ayu.
0: Kak Ayu.
1: Maznah ke tu?
0: Maznah ke tu? Okey. Pantunnya Nyonya Ayu.
2: Okay. Okey, dengar tau Long.
1: Dengar.
2: Beli mari si ikan kurau.
1: Oh, tak jadi tenggiri kah semalam?
2: Tak jadi ikan kurau.
1: Oh, kurau, okey.
2: Niat di hati, mau masak kari. Lia dan Along berbaju hijau, dari jauh nampak berseri.
0: Itu dia. Kembang.
1: Apa kembang? Kembang tu slow-slow sikit. Okay.
2: Okay.
1: hati, lu masak kari. Ha-ha. Habis masak, meja dekat tok lu letak. Ha, nasib baik, lu cakap berseri. Ha, bukan nampak macam katak.
2: Okay,
1: Kamsia Nyonya.
2: Okay, bye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Kebalam, saya Nada dari Isik Kedah.
1: Nada. Apa khabar, Nada?
2: Untuk sembuh lagi.
1: Ya ke? Okay, semoga cepat sembuh, Nada.
0: Amin. Okay,
1: pantunnya.
0: Pantunnya, Nada.
2: Bagi mancing di hujung Kuala.
1: Ya.
2: Seekor ikan berlama. Hampir berlari dia. Esok lusa kembali ke rumah biasa.
1: Apa dia? Ya. Yang nombor tiga tu apa?
2: Cuti sekolah hampir berdua. Esok lusa kembali ke rumah biasa.
1: Betul. Cuti sekolah. Tapi itulah. Tangkap mari si ikan kelah. Duduk berehat pohon cempaka. Kalau tiba cuti sekolah, memang ramai yang datang Melaka.
0: Ramai lu.
1: Ramai.
0: Meriah Melaka.
1: Nada bila nak main Melaka, Nada?
2: InsyaAllah ada rezeki nanti lepas.
1: Kalau main Melaka habak tau.
2: InsyaAllah.
1: Itu dia. Satu pantun, dua pantun. Ada lagi pantun?
2: Satu je.
1: Okey, satu je. Terima kasih. Okay. Salam kat Makna.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tu dia.
0: Datanglah Melaka cuti-cuti ni kan sempat je lagi.
1: Betul.
0: Sekolah.
1: Penuh sesak Melaka. Alhamdulillah. Apa orang kata merancakkan ekonomi negeri Melaka dengan pelbagai tempat-tempat yang menarik. Biasa kalau Lia lah kalau pergi bercuti apa yang Lia cari?
0: Makan.
1: Betul. Itulah dia.
0: Dekat Melaka ni long, banyak tau tempat makan yang best-best.
1: Ya, betul.
0: Dari pagi sampai ke tengah malam, sampai ke besok subuh tu masih ada lagi kedai yang buka.
1: Ya.
0: Tak lapau. Datang Melaka tak lapau.
1: Betul. Memang sentiasa kenyang lah tengok lalung ni.
0: Aduh.
1: Tapi tak, Alun tak salahkan Melaka pun.
0: Masalahnya makanan kat Melaka sedap.
1: Ya. Syurga makanan.
0: Syurga makanan. Ya, Masya Allah. Apa pun kita beringat sendiri lah. Berpada-pada lah.
1: Lepas makan, kita exercise lah.
0: Ya.
1: Jogging lah keliling katil. Kalau takut kena kejar anjing.
0: Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Biru Melaka FM.
1: Betul.
0: Nak tengok kami punya warna baju hari ni, warna hijau. Boleh je pergi dekat live.
1: Betul.
0: Masuk dekat situ.
1: Seorang sui muka, seorang kodok pisang. Okey, ada lagi di Wasabi?
0: Ada.
1: Wasabi pun kali hijau kan?
0: Betul. Bilik hijau, baju hijau. Okey. Ya, ini datang daripada Farid ataupun Joker.
1: Okey.
0: Pulau kecil jauh ke tengah. Terlihat samar berbalam-balam. Orang tak ramai tapi kuat menjoyah. Ibarat kunang-kunang berterbangan malam.
1: Orang tak ramai tapi kuat menjoyah. Menjoyah tu apa?
0: Membawang kot lo.
1: Joyah kat KL.
0: Yalah on the way kot rasanya.
1: Joyah? Kak Joyah?
0: Kak Joyah.
1: Tolong jawab, menjoyah tu apa?
0: Membawang kot.
1: Betul ke? Boleh tolong jawab tak siapa-siapa? Menjoyah tu apa?
0: Orang tak ramai tapi kuat membawang. Ibarat kunang-kunang berterbangan malam.
1: Ibarat kunang-kunang berterbangan malam.
0: Kalau kunang-kunang berterbangan malam kan
1: ini,
0: macam meriah sikit. Ini tinggi
1: sikit, kasyah pantun ni. Sebab semalam kita dapat belajar perkataan baru. Merendomi. Hashtag merendomi.
0: Aduh.
1: Oh, membawang. Apa ni? Apa ni? Okey. Anak gimau tertelan kelapa.
0: Bawa dia nak mengaum tu.
1: Aduh, yai. Terpekik terlolong kat tepi geban.
0: Tolong.
1: Ayah. Jakit. Berkumpul ramai tidak mengapa, Lia. Tu kau kan membawang jadi marhaban.
0: Masya Allah.

0: Hanya. Kenepak-kenepak kempung-kempung. Oh, Marhaban macam tu eh?
1: Okay.
0: Oh, iya ke? Tak tahu lah. Kena belajar dah dengan acik-acik Marhaban.
1: Itulah saya kata. Macam kita ni kan, mungkin dah di usia yang berusia nanti.
0: Kenapa awak tunjuk saya?
1: Mungkin akan join juga.
0: Sana sikit. Jari tu sana sikit.
1: Mungkin akan join juga kan?
0: Yelah. Betul. Macam Lia join makcik-makcik Marhaban. Alun nanti join lah apa ni, abang-abang takbir. Takbir rumah ke rumah.
1: Yalah. Mesti tahu sekali lah Long.
0: Geng surau geng masjid lah maksudnya.
1: Betul-betul. Okey. Yang pantun yang kedua. Gara-gara membalik kuang. Seekor cicak melayang nyawa. Gara-gara melantak sebarang. Sakit dan obat peneman setia. Membalik kuang apa lah, Long?
0: Somersault. Balik kuang? Balik kuang? Kursi ni bahaya betul. Kami memang betul-betul Long balik kuang ke nampak kaki je kat atas?
1: Oh, kuat lentang.
0: Kuat lentang. Kuat lentang betul. Membalik kuang, kuat lentang. Tapi kuat lentang dia gini. Dia berenang. Kalau balik kuang tu, tahu tak, yang lompat terus ke belakang tu.
1: Oh.
0: Dia lompat, landing balik ke belakang.
1: Itu
0: balik kuang lah. Kuat lentang tu, kau terlentang kang. Terbongkang.
1: Terbongkang naik.
0: Itu kuat bongkang. Itu membongkang namanya.
1: Oh, backflip.
0: Backflip.
1: Cakap orang putih saya tahu lah Long.
0: Backflip.
1: Backflip saya tahu.
0: Backflip betul. Backflip. Okay. Kuat lentang. Kuat lentang. Sekejap. Balik kuang.
1: Balik kuang.
0: Balik kuang. Bagus pantun ni. Walaupun penuh dengan jenaka. Kesian cicak tu.
1: Melayang nyawa.
0: Dahlah tangan dia pendek. Cicak ada tangan ke?
1: Ada. Dia macam ni.
0: Macam tangan T-Rex.
1: Lepas tu dia campakkan ekor dia lho.
0: Apa ni? Itulah orang kata.
1: Panjat dinding.
0: Aduh. Anak tapir kena sengat. Bengkak benjol badan semua.
1: Aduh.
0: Itulah. Siapa suruh pergi main dekat tempat tembuan?
1: Macam semut ah. Macam semut anxiety dah ni.
0: Bila makan kenalah beringat. Kan dah kena penyakit padan lah muka.
1: Aduh. Kena berpada-pada.
0: Itulah. Kesian tapi tu. Macam ni kan kalau dia kena sengat.
1: Dia mulut dia kan kat bawah. Ada kan hudung dia kan.
0: Muncung. Muncung. Mulut dia kat bawah, muncung dia kat atas kan. Tapi itulah dia. Sengat dengan tebuan. Bengkak-bengkak. Baru dia tahu erti penyesalan.
1: Itulah.
0: Mak dia dah kata jangan.
1: Nak juga.
0: Jangan pe, jangan pergi pe. Kang sebuan tengah dengan kau kang pe.
1: Tak apa mak, tak apa mak hantar cik semut ni ah.
0: Kena sengat tebuan.
1: Aduh.
0: Seterusnya.
1: Okey, yang ketiga. Apalah guna kuat berangan kalau tiada usaha dan doa.
0: Betul.
1: Apalah guna baling batu sembunyi tangan kalau di akhirnya terkantoi juga.
0: Itulah.
1: Macam mana tu?
0: Itu namanya buat kerja tak clean.
1: Tak clean lah. Buatlah kerja betul-betul. Tengok betul-betul.
0: Tapi baling batu sembunyi tangan ni perkara yang keji lah. Kan? Banyak yang berlaku sekarang ni. Terutamanya di dunia social media. Kan dia up status kan. Lepas tu nanti dia perlilah siapa-siapa. Tapi dia kata tak sebut nama pun. Tu balik batu sembunyi tangan juga. Jadi gunakanlah platform social media ni dengan benda-benda yang berfaedah. Kongsikan benda-benda yang berfaedah kan. Nak bagi nasihat ke, nak bagi tips resepi ke, nak cari tempat makan yang sedap kat mana ke.
1: Jangan sekadar menjadi apa, keyboard warrior.
0: Betul. Itulah orang kata. Apa ni, sayang Cik Eton pergi berzanji. Uh, saya dan Cik Tuan pergi berzanji. Pergi berzanji di waktu senja. Zanji.
1: Zanji.
0: Zanji.
1: Okay.
0: Zaman ini zaman teknologi. Jadi orang kata jari jemari juga kena dijaga.
1: Betul. Sebab jari jemari tu mewakili apa yang datang dari hati kita.
0: Betul. Orang kata sekarang ni bukan setakat jaga lisan je, tapi jaga jari jemari. Jangan jadi keyboard warrior. Kan?
1: Betul. Setuju. Okey, itulah
0: dia. Bak kata DJ Amau, sudahlah keyboard warrior pula tu.
1: Macam mana? Macam mana?
0: Aduh. Ya.
1: Okey.
0: Okey, ha, Kak Nani dah marah dah. Banyak gelap petang ni. Okey. Kita jangan gelap dah, kita nangis je.
1: Ada ni Long patut nasihat Long.
0: Ah, silakan.
1: Okey. Daripada Nongfal eh?
0: Ha.
1: Dari Sepang ke Kota Baru naik kapal terbang.
0: Okey.
1: Kuih akok sajian istimewa untuk dimakan.
0: Ya. Yeah.
1: Jangan biarkan hatiku bimbang. Perbanyakkan zikir dan doa, hati ini ditenangkan.
0: Betul. Orang kata malam banyak si kunang-kunang. Berkelip-kelip tepian paya. Waktu susah maupun senang, kepada dia kita meminta. Jangan lupa masa, jangan masa susah je ingat. Masa senang lupa kan. Tak eloklah begitu. Jadi bagus pantun ni, pantun nasihat. Okay. Seterusnya.
1: Okay, pantun yang kedua.
0: Jangan gelak, semua jangan gelak, tahan. Hah je. Eh, hah. Tak boleh. Okay, silakan teruskan.
1: Okay. Dengar lagu 10 Budak Hitam. Seorang pergi menulis pantun. Kalau terguris hati, jangan simpan dendam. Mohon maaf, 10 jari ku susun.
0: Itu yang bagus. Limau lelang limau kasturi. Tumbuh tepi pohon urmia. Apa ni semua ni, tak reti nak tahan gelak ni. Maksudnya jangan gelak. Jangan gelak. Ha. Bak kata DJ Nana dulu. Wahi. Nak tahan gelak je pasal. Apa, dendam kesumat merosak diri. Maaf, saling bermaafan amalan mulia.
1: Eh, bukan minta maaf time nak raya je. Maaf Zai Batin kan.
0: Betul. Apa ni, saling bermaaf-maafan tu bukan di waktu hari raya je. Di setiap waktu masa pun boleh bermaafan. Itulah. Dah macam-macam gelak keluar dah. Hu hu hu, ayam mak, ha ha ha, ho ho ho, Santa Claus pun ada. Okey, seterusnya.
1: Okey. Daripada Amar, Kota Belud, Sabah.
0: Amar. Ya, Abah.
1: Anak Pak Maon sedang berehat. Sambil melihat anak berudu. Saya ni sekarang masih tak sihat. Sedang menanggung demam rindu.
0: Wangi sungguh apa ni, bunga kenanga. Tumbuhnya condong sebelah barat. Itu dia. Tumbuhnya condong sebelah barat. Kalau rindu kena berjumpa. Barulah nanti cepat sihat.
1: Itu je ubat dia.
0: Betul. Itu je ubat dia. Disebabkan kita pakai hijau ini, kita jadi katak lah. Okey, lagi ya. Jangan berhenti, baca semua pantun ya.
1: Baik.
0: Jangan berhenti. Abang kata ni, abang kata bos kita ni, Kak Nani ni, dia kata baca semua pantun.
1: Baca semua pantun. Jangan risau, banyak saya akan baca.
0: Risau dia tak dapat baca semua. Ni kan? Maknap punya pantun mana ni?
1: Ada ni maknap
0: ada,
1: ni.
0: Ada. Mana? Baru sebut dah keluar dah. Panjang umur.
1: Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: 2-3 si kucing belang berlari manja di tepi laman.
0: Ewah.
1: Walau jauh mata memandang, tetap setia dalam ingatan.
0: Itu Melaka FM kot. Walaupun jauh tapi tetap dekat di hati. Itulah apa ni, budak-budak bermain dadu, main tepi pohon cempaka. Kalau rasa terasa rindu, kenalah dengar Radio Melaka.
1: Ya, mana lagi?
0: Mana lagi? Melaka FM le. Okey, seterusnya.
1: Okey, 2-3 si kucing belang.
0: Ya, yeah, banyak main kucing pula ni.
1: Melompat riang di atas pagar. Pagi ceria, hati pun tenang. Moga bahagia sentiasa mekar.
0: Moga bahagia sentiasa mekar, betul. Pagi hari hendak ke pekan. Apa ni, hendak cari kuih keria.
1: Ewah.
0: Hidup jangan menekan-nekan. Kita tenang, baru ceria. Ni menekan-nekan je kerjanya, apa benda. Relax sudah lah kan.
1: Kadang-kadang tu time apa tu, tengok-tengok handphone, tiba-tiba ada orang dial. Dia cakap sorry, tertekan. Kita pun reply kalau
0: jangan jangan menekan-nekan.
1: Jangan menekan-nekan.
0: Saya tertekan. Kenapa tertekan tu, siapa buat?
1: Siapa buat? Kita reply macam tu.
0: Okey, teruskan.
1: Daripada Kak Wawa, Kuala Terengganu.
0: Kak Wawa, okey.
1: Assalamualaikum, Lia dan Alo.
0: Assalamualaikum.
1: Okey, pantun yang pertama. Ambil garpu, makan nanas.
0: Ya. Yeah.
1: Nanas dimakan, terasa manis. Niat hati tertawa nak lepas. Apakan daya, tertahan menangis. Aduh, nak ketawa menangis pun nak. Apa cerita tu?
0: Janganlah sedih kan. Apa hajat hati nak buat halwa. Dicampur pula dengan gula merah. Jangan menangis, mari ketawa. Kena jumpa Along dan Lia. Memang confirm dia ketawa
1: kan.
0: Memang tak menangis sejawatnya. Kuih keria sedapnya, betul. Nanas Sarawak. Apa ni, nanas Sarawak memang orang kata manis lah. Nanas memang manis lah. Masak lemak nanas kan.
1: Sedap, letak ikan masin.
0: Okay, silakan. Lagi
1: kalau ketam turun ke sawah.
0: Sawah.
1: Lintah turun ke dalam kali. Kalau kita menjadi kaya, usahlah kita sombong sekali.
0: Betul. Eh, orang kata kaya ke miskin ke kan, jangan sombong le.
1: Betul. Tak kisahlah kita ni ada pangkat ke tidak ke, betul, kaya ke miskin ke.
0: Apa, ikan tongkol ikan tenggiri. Hendak dimasak si dengan cuka. Hidup jangan meninggi diri. Kemana pergi pun orang suka. Betul.
1: Betul.
0: Okey, seterusnya.
1: Seterusnya.

0: perpisahan.
1: Betul.
0: Ada salah, saya harap dimaafkan.
1: Yelah, macam kita juga kan. Cari mari si umpun-umpun. Ada di tepi pokok lada. Kami juga memohon ampun. Sekiranya tersalah bahasa bergurau senda. Kita gurau-gurau jangan terasa tau. Kita pantun ni bersukaria kan. Okay, jadi seterusnya.
0: Okay, daripada Kak Wadiah.
1: Buah kuini. Terima kasih Mak Jah itu bagi buah kuini. Manis. Terima kasih Mak Jah. Moga dimewahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Okay, seterusnya.
0: Makan nasi dengan budu. Budu dibeli dekat Kelantan. Kenapa hati seri merindu? Sebab takut kekecewaan.
1: Aduh. Itu rindu ke kecewa?
0: Kan?
1: Dia kalau dah kecewa susah nak rindu tau.
0: Betul-betul. Macam ni menyampah lah.
1: Kan?
0: Kalau dah kecewa tu kan.
1: Jadi
0: tengok muka pun tak nak. Tengok batang hidung pun tak nak.
1: Dia rindu tapi takut kecewa.
0: Tapi takut kecewa.
1: Susah lah kita. Ini bukan segmen kita ni. Ini sepatutnya segmen bunga-bunga cinta.
0: Bunga-bunga cinta. Segmen kita ni segmen katak.
1: Katak. Beruang. Itik. Petapi. Aduh, itulah. Okey, itulah pagi hari ke pinggir kota. Hendak cari kuih-kuih. Itulah dia adat bercinta. Ada gembira, ada kecewa.
0: Itulah dia adatlah tu.
1: Adatlah tu kan.
0: Okey, yang kedua. Anak ayam, anak itik. Kalau masak kari memang sedap. Siapakah yang paling cantik? Dijilia lah yang selalu sembang kicap. Dia bukan sembang kacip loh. Dia sembang kicap.
1: Kenapa kicap?
0: Entahlah loh.
1: Saya terasa tau. Saya terasa. Alah. Hai. Sembang kacip. Dialah jawab. Tak tahulah jawab sembang kacip tu apa.
0: Sembang kicap.
1: Oh, sembang kicap. Apa yang berkicap?
0: Tak tahulah lu. Berkicap. Kita terus
1: Kita terus.
0: Okey. Cik Mah melimau. Okey. Benang dicucuk di lubang jarum. Jari sakit tetap terasa.
1: Aduh.
0: Tak lupa juga berbilang bahasa. Macam mana? Tak habis kot ni. Benang dicucuk di lubang jarum. Jari sakit tetap terasa. Cina India Melayu berbilang kaum. Tak lupa juga berbilang bahasa.
1: Betul. Apa sedap sungguh buah kuini.
0: Saya baca yang ditulis Cina India melalu.
1: Hey, apa yang melalu? You melalu ke apa?
0: Melalu.
1: You jangan melalu, melalut lah you. inilah sembang kacip.
0: Hey,
1: sembang kicap.
0: Sembang kicap.
1: Okay. Tak apa, tersasul.
0: Ya.
1: Dah penuh nampak list nama tu?
0: Penuh dulu.
1: Banyak juga pantun macam ni.
0: Banyak. Ada lagi ni?
1: Ada, tak apa. Kita habiskan.
0: Okay.
1: Sedap sungguh buah kuini. Banyak jatuh di pangkal perdu. Kita hidupkan amal harmoni. Saling muafakat, bersatu padu.
0: Okey. Kita laju sikit long
1: Okey, silakan.
0: Okey, Pakcik Mael. Sungguh rendang.
1: Cik Mael satu pantun je?
0: Satu je.
1: Okey, tak apa.
0: Sungguh rendang pokok dedap. Tumbuh pula di tanah pamah. Hujan-hujan begini semuanya sedap.
1: Amboi.
0: Sebab tak boleh keluar rumah. Yelah, cik kodok pun sedap juga.
1: Itulah.
0: Tapi dekat Kedah hujan lah long tadi.
1: Betul.
0: Kak G dengan Pakcik Mak Ayah pun kata hujan kat sana.
1: Hendak pergi rumah Ipau. Bawakan pula semangkuk bubur. Kalau hujan memang terasa lapau. Rasa nak tidur je kat dapur.
0: Tidur kat dapur
1: Dekat.
0: Dekat. Senang bangun makan. Bangun makan. Okey. Seterusnya Haji Latif.
1: Haji Latif.
0: Terbang buluh buat rakit. Tangan luka terasa pedih. Kalau ibu bapa sakit. Semua anak berasa sedih.
1: Betul. Kalau

0: terbang buluh membuat rakit dah tadi. Inilah bahasanya orang kata nak balas jasa kan. Tinggi apa, wangi sungguh bunga cempaka. Banyak ada di kampung sana. Janganlah jadi anak derhaka. Semasa inilah balas, nak balas jasa. Tu dia.
1: Okay. Lari jauh terasa mengah. Duduk berehat rumah Pak Mahat. Anak beranak, anak beranak semua berdoa. Semoga ibu bapa sihat.
0: Anak berapa?
1: Anak beranak.
0: Anak beranak.
1: Anak beranak. Semua berdoa. Semoga ibu bapa sihat.
0: Betul. Anak Cina main sempuang. Apa ni, beli mari di kampung hulu. Sama-sama panjatkan doa. Semoga ibu bapa sihat selalu.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Okey, Pak Tua Serkam.
0: Pak Tua Serkam, okey, silakan.
1: Pak Jasni jaga beruk. Anak puteri sidai kain. Bila suami kena strok, kenapa isteri nampak yang lain?
0: Aduh, yai pantun. Astagfirullahalazim. Minta dijauhkanlah. Apa, pergi turun ke laut mencari lokan. Apa ni, dapat pula si ikan pari. Kita doa semoga dijauhkan dari dapat ujian sebegini. Tu dia. Yalah. Tak boleh nak, kita tak boleh nak jawab apalah, sebab kita doa je lah kan. Sebab kadang-kadang ujian orang masing-masing berbeza.
1: Okey. Yang ni daripada Kak Iza Amy.
0: Kak Iza Amy.
1: Assalamualaikum Lia dan juga Lo.
0: Kak Iza Amy, Arniza Anwar.
1: Waalaikumsalam.
0: Kesalam.
1: Terbang tinggi si rama-rama. Tinggi lagi si burung gagak. Apa khabar orang di sana? Lia yang comel, Along yang sigap.
0: Aduh. Apa, bawa mari buah keranji. Apa ni, duduk berehat di pohon dedap. Kami semua baik di sini. Wahai Cik Iza yang bersuara sedap.
1: Okey. Lepas tu yang kedua. Pergi kedai beli kerang. Kerang sedap masak rendang. Kelah kau betul dengan kau korang. Dengaukan korang. Gelak ketawa sorang-sorang. Tengah kerja ni katanya, dengar Melaka RTM Klik.
0: Apa, anak badak kena henyak.
1: Anak badak kena henyak. Tu badak berendam dah dulu.
0: Aduh, anak badak kena kena henyak. Bergolek ke kiri juga ke kanan. Minta maaf lah banyak-banyak. Kalau buah pinggang beralih ke depan.
1: Itu dia. Dah ke kiri ke kanan pula buah pinggang tu.
0: Siapa yang henyak tu? Along lah.
1: Okay ni Long, pantun yang terakhir Long.
0: Pantun yang terakhir, Alhamdulillah. Okay.
1: Ngam-ngam lah.
0: Ngam-ngam lah, cantik.
1: Okay, Nukilan Ombak Omar, Bandar Ombak, Bandar Baharu. Hidang Juadah Rai Taulan. Sirap Selasih sama Tumpi. Orang sudah jejak ke bulan. Kenapa masih dibuai mimpi?
0: Aduh. Hai. Sebelum Selasa, harinya Isnin.
1: Selepas Isnin?
0: Selepas Isnin, beli ketayap. Jangan jadi yang ngangang Mak Jenin. Tak ada satu pun kerja yang siap.
1: Seberangan je kan?
0: Seberangan je.
1: Bila nak siap?
0: Tahu tak apa? Tengok macam Lia. Dia sembang-sembang pun kerja keridi je.
1: Dia macam sotong dong. Sotong. Dekat sana sini.
0: Sotong masak dawat hitam tu.
1: Oh, yang dawat. Lama tak makan
0: Sotong masak hitam eh?
1: Masak hitam tu.
0: Senang je. Apa?
1: Picit-picit dawat dia.
0: Picit-picit dawat dia. Itu memang favorite tu. Tapi tak boleh makan lah. Kena pantang. Tak apa. Nanti dah sihat, nanti kita makan dia.
1: Betul.
0: Berangan is free. Betul? Tapi sebenarnya jadi angan-angan tu jadi kadang-kadang jadi kenyataan lah. Uh-huh. Sebab kita usahakan apa yang diimpikan kan.
1: Betul. Sebab jadi, berangan tu kadang-kadang impian.
0: Betul.
1: Bukan angan-angan kosong.
0: Betul. Okay. Ada yang call kat bilik konti ke? Ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Seorang.
0: Seorang ambil last.
1: Okay. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ayah anda sudah masuk. Semalam pun ayah anda yang pemanggil terakhir, hari ni pun alhamdulillah dapat juga dengan ayah anda. Okay. Silakan ayah anda.
1: Silakan pantunnya.
2: Pantun utama ya.
1: Ya.
0: Ya.
2: Kalau dapat masuk dua, dah jaga satu je lah.
0: Boleh.
2: Pantun yang pertama. Banyaknya bunga berwarna ungu.
0: Ya. Yeah.
2: Bunga ada di tepi peri. Sama sungguh ayahnya turu-turu. Si Anung ni tidak kahwin lagi.
0: Aduh, yes. Terpijak lumpur turut terbenam. Sebab gelap tidak bersuluh.
1: Aduh.
0: Kalau lah tak jadi 2026, kita bawa ke 2027.
1: Dah macam tu lah seterusnya.
2: Lama-lama sangat ni dah otai saya.
1: Okey, baik ayah
0: anda. Yang kedua.
2: Ya. Okay. Yang satu lagi ni. Banyak buah nangka.
0: Ya. Yeah.
2: Banyak buah nangka. Pohon buluh adanya rebung.
0: Ya. Yeah.
2: Kita hidup bersuka-suka. Janganlah buat perang yang sombong.
0: Betul.
2: Terima kasih.
0: Ayanda.
1: Terima kasih Ayanda.
0: Alu suka. Yelah sebab apa ni, bila dapat nasihat kan dari orang-orang lama macam Ayanda kan.
1: Betul.
0: Apa ni, dapat nasihat rasanya macam dapat nasihat daripada bapak-bapak kita. Jadi betul. Anak itik berlari-lari. Itik lagi. Anak apa lagi yang lari?
1: Anak,
0: cuba bagi benda lain.
1: Anak katak.
0: Anak katak mana boleh berlari? Dia melompat. La ilaha illallah. Ni mesti katak yang main layang-layang dari Abang Zek ni. Dia boleh berdiri, dia berlari terus.
1: Itulah. Tak payah merangkak.
0: Anak rusa lah.
1: Okay, anak rusa.
0: Anak rusa eh. Macam ni punya rusa? Macam lain.
1: Macam nak.
0: Anak rusa berlari-lari. Apa ni, tersadung kaki akau cempaka. Hidup sombong merugi diri.
1: Betul.
0: Kemana pergi pun orang tak suka.
1: Ya. Apa nak sombong ni?
0: Hashtag anak katak berlari. Rasanya dia boleh berlari masa dia tumbuh kaki sikit tu lah.
1: Dia boleh berlari lah.
0: Dia boleh lari lah sikit-sikit. Dulu kan member Alung, akal kalau tahu, dia bawa anak berudu, dia kata tu anak cicak. Anak cicak boleh berenang lah.
1: Itulah. Saya itulah semalam gegar pagi, tajuk kita parut. Saya kan ada parut sikit kat sini dekat tek lalat ni. Tapi
0: tak nampak
1: pun. Tak nampak sangat lah. Itu kejadiannya masa saya tengah main berudu lah tu.
0: Asal berudu gigit?
1: Bukan. Basikal abang saya gantung kat atas. Sebab kita orang nakal kan. Main wili-wili. Lepas tu abang saya gantung kat atas. Lepas tu basikal tu jatuh. Kena kat muka saya. Masa tu pula saya tengah main berudu. Duduk bawah basikal tu. Dia jatuh tu yang berparut.
0: Basikal tu salah.
1: Kenapa dia duduk situ? Salah. Betul.
0: Kenapa dia duduk situ?
1: Bukan berudu salah. Basikal salah.
0: Waalaikumsalam Bainal. Terima kasih. Sekarang khabar baik. Semoga Bainal juga diberikan kesihatan yang baik. Amin.
1: Okey, penutupnya Long.
0: Penutupnya. Okey. Dapat baca semua eh?
1: Semua.
0: Alhamdulillah, mantap dia. Settle. Lah tu dia. Okey, petik mari buah selasih. Taruh mari di atas papan. Diucapkan berbanyak terima kasih. Hantar lagi pantun di minggu depan.
1: Kita sentiasa tunggu-tunggu.
0: Okey, jadi dia mainkan satu lagu. Ala nak pilih pemenang.
1: Pemantau
0: bertuah kita.
1: Kita layan Zaliha Hamid.
0: Boleh.
1: Penasaran.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Hai.

0: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan. Okey, jadi kini tibalah masanya Long untuk kita umumkan pemenang untuk persada pantun pada hari ini.
2: Ya, yeah, betul. Terima kasih pada semua yang menghantarkan pantun. Alhamdulillah hari ini kita dapat bacakan ke semua yang hantarkan pantun di Wasabi. Kita dapat terima panggilan di bilik konti. Terima kasih yang kau bilik konti, Ayu, Yanda, siapa lagi tadi tu?
1: Yang call kita kan?
2: Yang call tadi lupa dah Long.
1: Nada.
2: Lepas tu yang hantar pantun dekat Wasabi, alhamdulillah dalam patut kita gelak-gelak pun sempat juga kita bacakan. Alhamdulillah. Terima kasih juga Lia, mantap.
1: Okey. Jadi pemenangnya pada hari ini.
2: Ya. Yeah.
1: Okey.
2: Kedung ceng.
1: Tak jumpa pula Long bila kita nak bunyikan tu.
2: Ada dah bunyi dah dulu.
1: Oh, dah bunyi dulu.
2: Kedung ceng.
1: Okey, tanya kita ucapkan kepada Arik dan juga Makna.
2: Arik dan juga Makna. Terima kasih. Lain kali hantar lagi tau. Apa pantun-pantun anda. Okeylah, ini pemantun bertuah kita gabungan orang lama dan orang baru. Tahniah. So kita nak bagi semangat pada generasi baru kita untuk terus hantarkan pantun. Namun generasi lama tidak kita lupakan, kita hargai semuanya.
1: Betul.
2: Terima kasih yang hantar pantun, terima kasih yang bergelak ketawa, terima kasih semua yang minta maaf, minta ampun kalau ada terkasar bahasa ke bergurau senda. Kita cuma manusia biasa. Terima kasih juga yang orang kata buat perkongsian ilmu ke apa tadi. Halalkanlah ilmunya. Amin.
1: Okey. Jadi sampai di sini saja persada pantun untuk minggu ini, edisi 4 Jun 2026. InsyaAllah kita akan ada lagi persada pantun pada minggu hadapan.
2: Betul, bersama dengan Tok Zack. Doakan Tok Zack sihat untuk dapat dimasuk konti minggu depan. Amin.
1: Hari yang sama, hari Khamis, pukul 3 petang sampai pukul 4 petang.
2: Betul.
1: Okey, jadi terima kasih Long.
2: Terima kasih juga minggu. Lia. Terima kasih juga semua yang bersama dengan tim Lelong main ini.
1: Lelong.
2: Lelong
1: hijau.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 4.37 minit petang akan berkumandangnya azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Vitamin.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan setiap hari di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Hari ini Ustaz hadir kembali untuk berkongsi dengan seluruh pendengar-pendengar setia di Radio Melaka FM dengan tajuk baru kita hari ini, iaitu rezeki yang berkat. Bila sebut rezeki yang berkat, ya, ada satu pertanyaan. Apakah yang dimasukkan dengan rezeki yang berkat tu? Maksud kat sini adalah sedikitnya cukup, banyak pun boleh diagih-agihkan. Manakala rezeki yang tak berkat membawa maksud sedikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Umpamalah kalau kita minum air laut tu kan, semakin diminum semakin haus. Begitulah umpamanya rezeki yang berkat dengan rezeki yang tak berkat. Cuma hari ni Ustaz nak kongsikan ada 4 tanda-tanda rezeki yang berkat. Sebab saya yakin dan percaya seluruh pendengar dekat luar sana mahukan rezeki kita yang kita cari selama ini, mahukan rezeki itu halal dan berkat, insyaAllah. Yang pertama, hati semakin dekat dengan Allah, jiwa berasa tenang. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita cari rezeki kat mana-mana sekalipun, pastikan hati kita ini insyaAllah, bila rasa hati kita ini dekat dengan Allah, bila rasa jiwa kita ini tenang je, itu antara tanda tuan-tuan ya, rezeki yang kita cari hari ini penuh keberkatan di sisi Allah. Bayangkan kalau kita cari rezeki tuan-tuan tapi kita rasa tak cukup, hari-hari tak cukup. Bahkan kita kerja ibarat hari ini macam orang kata apa, macam orang kata dah tak larat dah. Tapi kita tengok macam masih lagi tak cukup. Itu tanda rezeki tak berkat tuan-tuan ya. Tapi orang yang hari ni rezeki berkat, insyaAllah, bak kata tadi saya

kedua, bila mana tanda-tanda rezeki yang berkat adalah apabila kita rasa mudah nak memberi sedekah dan mudah nak bayar zakat. Orang yang hari ni cari tuan-tuan dan perempuan, cari rezeki tak berkat ni tuan-tuan dan perempuan, dia susah nak bagi sedekah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan RM1 tu dia rasa besar sangat tuan-tuan ya. Sedangkan tuan-tuan dan perempuan, apa salahnya kita bagi sedikit untuk hari ni sedekah kita tuan-tuan. Apatah lagi nak bayar zakat. Sebab itu penting tuan-tuan dan perempuan, bila mana kita nak tengok rezeki yang kita cari itu hari ni benar-benar berkat, bila mana kita rasa hati ni, ya Allah aku nak sedekah hari ni ah, ya Allah mudahnya aku nak bayar zakat. Yang ketiga tuan-tuan dan perempuan, ini juga penting. Antara tanda rezeki yang berkat tuan-tuan dan perempuan, bila mana kita ada keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia, anak-anak yang cemerlang. Bukan sekadar cemerlang dunia tuan-tuan, tapi kita nak juga cemerlang di akhirat. Kerana apa ya? Bila mana tuan-tuan kita rasai rezeki yang halal, rezeki yang berkat bagi pada anak dan isteri, insya-Allah darah dagingnya akan terbentuk daripada rezeki yang halal, akan menjadikan insya-Allah

0: segmen yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

Melaka FM 102.3 mempesonakan 5.17 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Lia di sini di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Dah pun masuk jam yang terakhir untuk Panorama 26 hari ini. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 6 petang nanti. Dan sekejap lagi, 5.30 minit petang, kita akan bersama-sama dalam segmen Secangkir Bicara bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Rahimin bin Bani. Dengan tajuk kita hari ini, Hijrah Satu Tuntutan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: topi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Okey, baik. Kita akan mulakan dengan segmen Secangkir Bicara pada hari ini bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Rahimin bin Bani. Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat, Datuk?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah, sihat. Dah minum petang ke, Datuk?
2: Ya, dah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey. Tajuk kita pada hari ini, Hijrah Satu Tuntutan, Datuk.
2: Ya.
1: Jadi apapun, kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala atas kurnianya. Kita masih lagi dikurniakan kehidupan di dunia dengan mendapat berbagai nikmat yang tidak mampu dihitung oleh kita. Kita berada di minggu yang pertama untuk bulan Jun 2026 dan hampir 6 bulan berlalu untuk tahun 2026 ni. Dan kita hampir melangkah ke tahun baru, iaitu Hijrah 1448. Jadi mohon mukadimah daripada Datuk Haji Rahimin bin Bani. Silakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbi ajmain. Di Jelia dan juga petugas di Melaka FM. Ya. Teman-teman pendengar penonton yang dihormati sekalian. Pertamanya, marilah kita melafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah, kita masih lagi diberikan peluang untuk hidup di muka bumi ini. Dan masa terus berlalu dengan pantas. Diam tak diam, ya, kita dah berada di penghujung tahun 1447. Dan jamaah haji juga telah pun pulang ke tanah air. Ini pun mungkin penerbangan pertama jamaah haji. Dan jamaah umrah pula dah sampai sana lah. Bertukar. Jadi, kita doakan mereka dalam keadaan selamat. Pulang ke tanah air dan dikurniakan haji yang mabrur, insyaAllah. Sebab tu bila sebut ujung tahun, kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Walaupun kita baru masuk bulan Jun, ya, tetapi dalam bulan Islam, tahun Islam kita akan bertukar kepada tahun 1448 Hijriah. Dan teringat dengan satu hadis Nabi SAW yang bermaksud, tidak akan berlaku kiamat sehingga masa berlalu dengan pantas. Seminggu dirasakan seperti sehari. Sehari dirasakan seperti satu jam, iaitu waktu yang singkat. Dan satu jam dirasakan seperti sekelip mata api yang menyala. Dan sudah tentulah hadis ini menerangkan bahawa masa yang berlalu begitu pantas, dan ianya merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Dan juga semakin singkatnya kita ini menggambarkan istilahnya hilang keberkatan dalam kehidupan kita. Sebab itulah kita gunakan masa yang ada untuk kita melakukan amal-amal ketaatan, insyaAllah.
1: Bila disebutkan hijrah, sudah tentu kita ni inginkan pengertian hijrah itu, Datuk.
2: Ya.
1: Apa lagi jika ditafsirkan makna hijrah ataupun perpindahan itu dengan gambaran yang lebih luas? Mohon pencerahan daripada Datuk.
2: Ya, terima kasih DJ Lia. Dalam Islam ni, hijrah bermaksud berpindah atau meninggalkan sesuatu perkara yang negatif kepada sesuatu yang lebih positif. Atau daripada perkara maksiat kepada ketaatan. Ia juga merangkumi dua dimensi utama, iaitu fizikal dan juga rohani, demi mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi bahasa lah, ia bermula daripada perkataan hajarah, iaitu meninggalkan ataupun memutuskan hubungan ataupun berpindah tempat. Yang kalau kita lihat dari sudut syarak pula, perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat dari kota Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masihi demi menyelamatkan agama Islam dan juga membina masyarakat yang harmoni. Dari sudut hijrah juga, kita lihat segi hijrah fizikal, perpindahan tempat seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi perlu juga dilihat dari sudut rohani, dalaman kita ni, iaitu perubahan kualiti diri kita, merangkumi iktikad akidah kita, memperbarui dan mengukuhkan iman kita. Dari sudut amalan pula, kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan perintahnya. Dari sudut sikap kita pula, kita kena mengubah sikap buruk kita, mengubah sifat-sifat mazmumah yang keji kepada akhlak yang mulia. Dan sebagaimana disebutkan juga dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hijrah ini, disebutkan al-muhajiru man hajara man Allah anhu. Dan orang yang menghijrah itu adalah orang yang berhijrah, yang menjauhkan diri daripada melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis yang berbunyi wal muhajiru man hajara khotoya wa zunub. Dan orang yang berhijrah itu adalah mereka yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Jadi sidang pendengar, sidang penonton sekalian, jelas di sini bahawa definisi hijrah itu bukan sekadar perpindahan berbentuk fizikal, tetapi adalah proses peralihan ke arah sesuatu yang lebih baik. Dalam erti kata yang lain, konsep hijrah merangkumi perubahan jiwa ke arah yang lebih baik. Dan ini juga disebutkan oleh seorang alim ulama. Dia menyebutkan dalam hal ini, ini adalah kerana hikmah hijrah adalah memperkukuhkan ketaatan dan melepaskan diri manusia daripada sebarang pengaruh jahat yang memberikan kesan kepada jiwa manusia sehingga menyebabkan diri mereka terjerumus ke dalam kancah dosa. Antara itu, kesempatan kita bertemu tahun baru hijrah insyaAllah nanti, kita berubahlah. Jangan kita kata tak nak berpindah, tak nak berhijrah. Berpindah memang tak pindah, tapi hijrah daripada kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah.
1: Tadi Dato' ada sebut tentang kepantasan masa berlalu. Jadi macam tak cukup kan 24 jam yang diberikan kepada kita ni. Sampaikan manusia ni lupa untuk beramal ibadah. Kitalah lupa untuk beramal ibadah dan juga selalu mengeluh masa tu tak ada, masa tak cukup. Mohon penjelasan daripada Dato'.
2: Ya, terima kasih DJ Lia. Dan juga sidang penonton, sidang pendengar yang mungkin dalam perjalanan pulang, dalam kereta, hati-hati dalam pemanduan, yang mungkin di rumah santai-santai. Tajuk kita pun secangkir bicara. Jadi memang betul, kita lihat dalam Al-Quran banyak dijelaskan berkaitan dengan masa lah. Dan apa yang disebutkan tadi oleh DJ Lia, memang semua orang mengeluh pasal masa. Padahal semua orang dapat masa yang sama, 24 jam. Tak kira siapalah, pemimpin ke, orang bawahan ke, semua dapat waktu yang sama, 24 jam. Dan sedar tak sedar, kita hari ini memanglah, sebagaimana disebutkan tadi, masa begitu pantas berlalu sehingga seolah tak cukup. Namun, apa yang saya ingin sentuh di sinilah soal keberkatan masa lah. Kerana itu, masa yang dirasakan berlalu dengan pantas dan merasakan siang hari yang pendek, sehingga tak sempat untuk melaksanakan tugasan harian, juga sebenarnya merupakan tanda-tanda kiamat lah. Kalau kita rujuk pada hadis yang sahih lah, dan juga banyak lagi hadis-hadis berkaitan dengan kepantasan masa berlalu, ianya merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang tujuannya untuk memberikan kesedaran kepada manusia untuk menghargai masa dan tidak lalai dengan perkara duniawi sehingga melupakan amalan-amalan yang boleh dibawa di hari akhirat kelak. Hadis yang disebutkan, la takumu sa'ah hatta yataqarrabu zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga waktu terasa begitu pantas. Setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti kalau semuk atau kalau Jumaat, satu minggu. Dan Watakunul Jumah kal yaum, dan seminggu dirasakan seperti satu hari. Dan wayakunul yaum kasah, dan satu hari dirasakan seperti satu jam, dan satu jam dirasakan seperti satu sambaran api. Justru itu, ambillah peluang yang masih ada untuk kita bermuasabah diri demi kehidupan masa depan kita di hari akhirat, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, kita akan berehat seketika, Dato', yeah. Dan kita akan kembali lagi dalam topik kita hari ini tentang hijrah satu tuntutan. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, tentunya di 102.3 pastinya mempesonakan. Okey, kembali lagi kita dalam secangkir bicara bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin bin Bani, dengan topik ataupun tajuk kita pada hari ini Datuk, iaitu hijrah satu
2: tuntutan.
1: Jadi dalam zaman moden yang kini tiada lagi perpindahan dari satu tempat ke satu tempat mengikut makna hijrah, namun ia membawa maksud hijrah juga. Jadi mohon penerangan lanjut daripada Datuk.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. DJ Lia, sidang penonton, sidang pendengar di mana saja anda berada. Terima kasih. Masih lagi kekal dengan 102.3. Ya. Radio Orang Melaka. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan la hijrata ba'dal fath walakin jihad wan niyat. Yang bermaksud tiada lagi hijrah selepas Fathul Mekah. Tetapi yang ada ialah jihad dan juga niat. Hijrah secara umum adalah berpindah dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Itu yang kita sebutkan tadi, definisi dia, perpindahan Nabi daripada kota Mekah ke Madinah. Dan ulama juga mendefinisikan hijrah sebagai meninggalkan negara kufur menuju ke negara Islam. Dan tuntutan ini kekal hingga hari kiamat. Maksud hijrah secara khusus merujuk kepada perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dari Mekah ke Madinah. Dan hijrah ini adalah suatu jihad dengan niat mendaulatkan Islam serta meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika awal Islam, hijrah adalah kewajipan untuk menjaga akidah serta membebaskan umat Islam yang sedikit daripada azab dan kezaliman. Namun, keistimewaan, kelebihan dan tuntutan hijrah tersebut berakhir dengan peristiwa Fathu Mekah. Bila kota Mekah dah dibuka, telah dibebaskan daripada penjajahan berhala ataupun kesyirikan. Maka hijrah secara fizikalnya, hijrah daripada satu tempat ke satu tempat sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, hijrah secara fizikal ini tidak diwajibkan lagi setelah Islam menjadi kuat serta Mekah telah pun menjadi tempat berdaulatnya Islam. Mekah dah jadi sebuah negara Islam. Begitu juga kini tiada lagi kewajipan hijrah daripada negara yang bebas mengamalkan syiar Islam. Malah, kalau kita lihat dalam tulisan ulama Al-Mawardi, jika seseorang mampu menzahirkan agama Islam di negara bukan Islam, maka tinggal di situ lebih baik daripada meninggalkannya. Kerana diharap orang lain masuk Islam dengan keberadaannya berada di situ. Tak boleh kita nak pindah mentang-mentang kita duduk tempat tu negara bukan Islam, kemudian kita nak pindah kepada negara lain. Kalau memang tinggal di situ dalam keadaan sesuai, aman, tak ada gangguan, maka keberadaan kita di situ kekal di situ lebih baik daripada kita berpindah. Pada hari ini, tuntutan berhijrah tidak lagi membawa maksud berpindah lokasi untuk mempertahankan agama, tetapi merujuk kepada perubahan mentaliti dan gaya hidup. Contohnya hari inilah, kita meninggalkan tabiat buruk kepada amalan yang lebih baik, amalan yang lebih sihat. Contohlah, kalau yang kawan-kawan kita yang merokok lah, kita tinggalkan rokok. Tahun baru hijrah ni kita bertukar tak menjadi merokok. Itu perubahan daripada tabiat yang tidak baik kepada yang baik. Itu hijrah, berpindah. Daripada suka membuang sampah kepada perubahan menjaga kebersihan. Mana malah kalau kita nampak sampah, kita kutip, kita bersihkan. Itu perubahan segi mentaliti, pemikiran kita, sikap kita. Daripada membazir waktu, kita jaga, itu juga perpindahan. Juga memperbaiki diri kita melalui peningkatan ilmu. Daripada kita tak pergi kuliah-kuliah agama, tak pergi kuliah maghrib, kita berubah kepada mendekati, menghadiri majlis-majlis ilmu. Sama ada kuliah subuh ke, kuliah maghrib, di mana-mana sahaja program lah. Mananya mencari ilmu. Kemudian segi kerjaya juga. Daripada kita menganggur, daripada kita malas bekerja, berubah kepada nak bekerja, nak mencari kerja, nak berusaha. Begitu juga tentang yang lain-lain lah. Beralih daripada pembaziran kepada pengurusan kewangan yang berhemah. Ini ekonomi kita amat mencabar lah. Jadi daripada kita kalau mungkin sebelum ni suka membeli belah tanpa fikir lah. Jadi kali ini tahun baru nanti dah rancang lah. Nak beli fikir adakah sesuai keperluan tadi ataupun bagaimana. Pengaitan hijrah ini menuntut pengorbanan, kesabaran dan keazaman yang tinggi untuk menjadi Muslim yang lebih baik setiap hari. Maknanya berubah. Hari ini lebih baik daripada semalam. Besok lebih baik daripada hari ini. Mana sentiasa untuk berubah. Mengislahkan diri kita. Tajdid. Pembaruan lah. Kerana kita sebagai manusia kadang-kadang perlu kepada usaha yang gigih untuk berubah. Nak ubah benda lain mudah. Nak ubah laluan jalan yang bengkok-bengkok jadi lurus pun mudah. Nak menerangkan jalan-jalan yang gelap menjadi terang benderang pun mudah. Ini kita di Melaka jalan terang benderang. Nak membersihkan sungai yang kotor pun menjadi bersih pun mudah. Contoh Sungai Melaka. Dulu kotor, gelap, busuk. Hari ini jadi tumpuan satu dunia. Berubah mudah. Tapi yang nak kepada perubahan yang baik, perlu kepada perubahan, perjuangan, kesabaran, latihan, iaitu perubahan diri kita. Perubahan sikap kita. Perubahan perangai kita. Itu perlu kepada bimbingan, santunan, dan juga nasihat menasihati antara satu sama lain, insyaAllah.
1: Baik, dalam peristiwa ibadah haji dan juga korban, Datuk, kita lihat banyak watak-watak penting yang perlu kita hayati. Begitu juga dengan peristiwa hijrah. Pastinya ada watak-watak utama yang menjayakan pergerakan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon pencerahan daripada Datuk.
2: Ya, terima kasih DJ Lia dan juga sahabat-sahabat kita di mana saja anda berada. Ya. Terima kasihlah kerana bersama-sama kita dalam secangkir bicara. Biar santai, janji sampai, insyaAllah. Apa yang dijelaskan oleh DJ Lia tadi, kita imbau kembalilah peristiwa korban Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Walaupun air-air korban dah berlalu lah, jamaah haji pun dah balik, tapi kita imbau sekejap watak-watak yang ada dalam peristiwa haji, dalam peristiwa korban contohnya. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi. Maknanya kita lihat watak yang ada ialah watak Nabi Allah Ibrahim menyembelih kesayangannya, anak kesayangannya. Maknanya Allah tidak memerintahkan membunuh Ismail. Hanya supaya Nabi Ibrahim tadi menyembelih rasa kepemilikan kepada Ismail. Sebab itu, kalau kita lihat diri kita ni sebagai Ibrahim, dalam diri kita ada Ismail. Jadi Ismail yang ada dalam diri kita mungkin berbeza-beza. Ismail yang ada dalam diri kita mungkin jawatan kita, mungkin rumah kita, mungkin kereta dan juga harta benda kita, atau mungkin juga keturunan kita, ataupun mungkin ego kita lah, dan mungkin barang-barang yang kita miliki yang ada di rumah kita. Jadi kita kena korbankan. Sebab itu disebutkan Ibrahim tidak disuruh bunuh Ismail. Walaupun ayat secara literal tadi sembelih Ismail, tetapi Allah suruh Nabi Ibrahim bunuh rasa bermilik kepada Ismail. Bunuh rasa mutlak memiliki. Bunuh rasa sayang kepada dunia ini. Hakikatnya, Ismail kita ni, ataupun Ismail milik anak kepada Nabi Ibrahim tadi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari raya korban ni bukanlah sekadar korbankan binatang. Bukan ya. Tetapi korban rasa pemilikan kepada benda-benda yang mungkin orang kata picisan lah, benda-benda yang tak bermanfaat, yang masih lagi berdaki dalam diri seseorang manusia tadi. Kita kadang-kadang nak buang benda-benda yang terpakai pun susah. Lihatlah, apatah lagi benda-benda yang berharga. Mungkin di Jelia selalu dengar ada orang lori datang kan, surat khabar lama, tilam lama, televisyen lama, mesin basuh lama. Tak apa orang yang akan keluarkan barang-barang dia. Walaupun benda yang di rumah tadi tak boleh pakai dah. Yang berlongok kat rumah tadi. Terbiar. Bila orang nak kutip barang-barang lama, termasuk nasib tak ada sebut orang lama.
1: Orang lama.
2: Nasibnya kita mesin basuh lama, suara kabar lama. Itu pun orang tak buang. Sebab sayang. Dia kata ni ada nostalgia dia. Ini gaji pertama dia beli, nak simpan. Jadi ini cabaran kita. Sebab itu kita mesti merasai semua pemilikan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya pengurus. Lantaran itu watak yang ada ketika peristiwa haji, peristiwa korban tadi mesti dihayati oleh kita dan berbalik kepada apa yang DJ Lia tanya tadi, iaitu peristiwa hijrah lah. Watak-watak yang ada dalam peristiwa hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinatul Munawarah yang dijayakan oleh barisan individu yang amat penting, yang memegang peranan serta strategi tersendirilah. Dan benda ini sidang penonton, sidang pendengar maklumlah, biasa tiap-tiap tahun ada ceramah hijrah tapi kadang-kadang kita setahun sekali kita lupa. Maka kita kena jadi watak tu. Watak itu mesti dihidupkan dalam diri kita. Bagaimana watak-watak penting? Contohnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat paling setia yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani baginda sepanjang perjalanan. Beliau menyediakan keperluan logistik seperti unta dan juga berbagai lagi lah untuk menjayakan perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dengar pula watak yang dimainkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil risiko besar dengan berada di tempat perbaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam kepungan, yang pada masa itu semua musuh-musuh telah sepakat untuk membunuh Nabi, mengepung rumah Nabi. Tetapi Nabi keluar dan tempatnya diambil alih oleh Sayyidina Ali. Walaupun berisiko tinggi, tetapi beliau melaksanakan tugas dengan cemerlang. Dan inilah yang perlu ada dalam diri kita, keberanian untuk kita membantu gerakan-gerakan perjuangan Islam, walaupun mungkin kita berhadapan dengan pelbagai cabaran. Kemudian kita lihat juga watak daripada orang perempuan. Ini main peranan. Orang muda lagi. Asma' binti Abu Bakar. Anak perempuan.

mengikat bakul makanan. Dan kita lihat juga watak yang dimainkan oleh Abdullah bin Abu Bakar, anak lelaki Sayyidina Abu Bakar yang bertindak sebagai perisik. Cari maklumat dan juga mendengar perancangan musuh yang mencari Nabi. Kerana bila mereka mengepung, mereka tidak berjaya menangkap Nabi. Sebaliknya Sayyidina Ali berada di tempat tersebut. Kemudian kita lihat juga bagaimana peranan seorang yang menunjuk jalan. Ini Amir bin Puhairah, juga penggembala kambing ni. Dia nutup jalan laluan Nabi dengan kambing-kambing dia, dan dapat memadam kesan tapak kaki Abdullah dan Asma yang pergi ke gua tadi. Dan kita juga peranan seorang yang bukan Islam, Abdullah bin Uraikid, ia juga orang yang hebat dalam perjalanan tentang selok belok padang pasir. Diberikan peranan juga dalam menjayakan hijrah ini dengan membawa jalan, penunjuk jalan alternatif lah yang jarang dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy, dan hasilnya berjaya mengelirukan pasukan-pasukan musuh yang memburu Nabi. Dan satu lagi yang selalu kita dengar juga, watak yang dikatakan walaupun peringkat awal sebagai musuh, kerana apa? Kerana dia nak mencari ganjaran 100 ekor unta. Sesiapa yang dapat menangkap Nabi hidup atau mati, maka pasukan kafir Quraisy menawarkan 100 ekor unta. Dan pemuda ini, orang yang hebatlah, pahlawan istilahnya, Surakah bin Malik, dia cek peluang mencari maklumat dan akhirnya dapat mengesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dalam perjalanan ke Madinah. Dan dikejarnya, kita tahu cerita tadi. Maksudnya setiap dekat dengan Nabi, kuda tadi tersungkur, terpelosok jatuh, kakinya di pasir. Dia bangun, dia nak kejar juga. Setiap kali menghampiri Nabi, kuda tadi jatuh. Dan ringkas cerita, maknanya akhirnya dia telah pun beriman kepada Nabi SAW, mentauhidkan, bersyahadah. Dan Nabi minta dia merahsiakan kedudukan baginda. Dan juga akhirnya Surakah yang dijanjikan dengan pelbagai apa yang diceritakan sejarah, ada yang kata kemakuta Parsi, ada yang katakan gelang, akhirnya beliau dapat, walaupun pada masa itu Nabi sudah tidak ada. Jadi kisah yang saya sebutkan tadi ringkas sajalah. Yang paling penting, sidang penonton sebenarnya sekalian, mengulang kaji kisah hijrah Nabi ini melalui pembacaan, melalui kuliah-kuliah ceramah yang akan diadakan di masjid, di surau, di mana-mana tempat, supaya semangat hijrah tadi akan mengalir dalam diri kita, dan kita semangat untuk berubah daripada sesuatu yang tidak baik kepada yang lebih baik, kepada istilah jahil sejarah, kepada mengetahui tentang sejarah Islam yang sebenar. Dan sebaiknya lah kita melakukan suatu lonjakan untuk berubah. Kerana Islam ini telah sempurna, Islam telah lengkap. Apabila Nabi telah berdakwah sekian lama, 13 tahun di Mekah, menanamkan tauhid dan akidah, walaupun pelbagai ujian, rintangan, tapi baginda dan para sahabat bersabar dan akhirnya berhijrah ke Madinah. 10 tahun di Madinah juga berjuang mempertahankan Islam, dan akhirnya dapat membebaskan kota Mekah daripada kafir Quraisy. Dan hari ini perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah dijadikan tarikh untuk tahun

0: hijrah. Dan insyaAllah didoakan panjang usia, panjang umur kita, dapat bertemu awal Muharram lah, awal tahun hijrah. Tidak lama lagi, lebih kurang 2 minggu lagi, untuk kita menemui tahun 1448 hijrah, dan kita bina azam baru, tekad baru, untuk kita memulakan kehidupan baru. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita, insyaAllah.
1: Amin, insyaAllah. Baik, Datuk, sebagai yang terakhir, mungkin ada ucapan dan juga doa untuk penutup kita, Datuk.
0: Ya, ya.
1: Silakan.
0: Terima kasih DJ Lia dan juga sidang penonton, sidang pendengar sekalian. Kita sudah berada di penghujung lah.
1: Ya.
0: Kalau dulu sampai 6.30, sekarang ni sampai 6 lah. Sebab DJ Lia pun bertugas sampai 6.
1: Betul.
0: InsyaAllah. Kita doakan seluruh para penonton, para pendengar di mana saja anda berada, di Melaka atau luar Melaka, dalam negara atau luar negara, sentiasa diberikan kesihatan, keafiatan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia, dan juga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga berdoa kepada seluruh duyuful rahman, tetamu-tetamu Allah, yang masih berada di Makkatul Mukarramah, yang akan pulang, diberikan kesihatan, keafiatan, dan juga mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga atas segala nikmat-Mu sepanjang tahun ini, Ya Allah. Kami bersyukur kerana memberi kami kesihatan, rezeki dan peluang untuk menyelesaikan tugas kami dengan jayanya, sehinggalah di penghujung tahun ini dan juga bulan Zulhijjah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mengakui sepanjang tahun ini terdapat banyak kesilapan, kelemahan dan kelalaian kami yang telah kami lakukan. Kami memohon keampunan-Mu, Ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa ahli keluarga kami, Ya Allah. Terimalah segala amalan kebaikan, sumbangan dan hikmat bakti kami sepanjang tahun ini, Ya Allah, sebagai amal soleh yang Engkau redai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah majlis kami pada hari ini. Jadikanlah program secangkir bicara ini sebagai program yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang dipelihara daripada kemudaratan dan kehancuran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, apabila kami melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah, tidak lama lagi, Ya Allah, kurniakanlah kami azam yang kuat, semangat yang tinggi, dan petunjuk-Mu yang berterusan. Permudahkanlah segala urusan kami, murahkanlah rezeki kami, dan tingkatkanlah prestasi kerja serta kualiti hidup kami, Ya Allah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zamban maghfura. Ya Allah, jadikanlah haji, jemaah haji negara ini, haji yang mabrur, amalan yang diterima dan dosa yang diampuni. Kembalikanlah mereka ke tanah air dengan selamat dan membawa ketakwaan yang bertambah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Datuk Haji Rahimin bin Bani atas sama-sama kita pada hari ini untuk segmen secangkir bicara biar santai janji sampai. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, Datuk, eh?
0: Ya, minggu depan insyaAllah.
1: Baik, insyaAllah.
0: Rasanya tajuk yang sama tu.
1: Oh, tajuk yang sama. Kita sambung lagi.
0: Sambung lagi. Sebab hijrah tu belum kita kupas lagi.
1: Oh, itu dia.
0: Bau mukadimah, orang kata lah.
1: Bau mukadimah. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara. Sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini, Panorama 26. Dan selepas ini, anda akan bertemankan DJ Fals untuk 6 jam yang berikutnya. Jadi, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, membujur lalu, melintang patah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Membujur lalu, melintang patah.
0: Bermaksud tidak ada yang boleh menghalangnya. Semua boleh diatasi.
1: Contoh ayat.
0: Biarlah membujur lalu, melintang patah. Saya akan tetap membujuknya agar dia sudi menerima saya kembali kerana saya masih sayangkan dia, kata Farhan kepada ibunya.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya. Rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersuara-suara kan? Bertemankan pemilik suara ini, Watashiwa Fazirades. Haji Memashite. Okey, salam perkenalan lah untuk anda yang baru saja mendengarkan Melaka FM. Tertanya-tanya, siapa DJ yang tugaskan? DJ Fasi ramah-ramah menemani anda untuk hari ini dalam Santai Relax untuk edisi hari Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Sama-sama kita doa ya. Semoga segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja nak ke rumah tu, berhati-hati memandu. Moga selamat sampai ya. Biar lambat asalkan selamat, jangan terkejar-kejar. Kadang-kadang terkejar-kejar ditekan pedal minyak tu kemain laju lagi. Lebih-lebih lagi kenderaan lebih banyaklah pada waktu puncak macam ni kan. Apapun yang sedang beristirahat dekat rumah tu pun, selamat menyanyi. Selamat minum petang. Kalau tengok keadaan cuaca di Melaka terutamanya di Bandar Melaka pada petang ni, mendung aja tu ha. Nak kata hujan, tak hujan. Nak kata tak hujan, macam nak gebah-gebah aja. Apapun keadaan cuaca sentiasa beringat dan jagalah keselamatan anda, lebih-lebih lagi yang menunggang motosikal. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami kerana Dakfas akan menemani anda 6 petang hingga 12 tengah malam nanti dengan pelbagai informasinya ya. Macam-macam cerita. Malam ni juga jangan lupa kita ada rancangan Senada Duet, Melodi Hati Satukan Jiwa. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan daripada Francis Carpenter. Ini dia, Aku Ke Udara Lagi. Ya, saya ke udara menemani anda selama 6 jam. Melaka FM mempesonakan.

Itu dia lagu daripada Allahyarham Ibnu Riza, Berdiri Seorang Perindu. Alamak tuan, Nadia dah mula mengalirkan air mata ke tu? Alahai, tak apa, baru je masuk kerja tau. Jangan nangis-nangis, kena happy. Bawa balik kerja kan? Dekat rumah tu ramai yang menanti anak-anak, isteri tercinta, keluarga kita lah menanti dengan penuh kegembiraan. Ada juga yang dah sampai rumah, terutama sekali wanita-wanita yang bekerjaya, betul tak? Sampai rumah bukan boleh terus berehat, fikirkan anak nak makan apa malam ni. Dah mula bersilat dekat dapur tu sebelum maghrib. Jadi selamatlah ya, wahai kakak-kakak. Semoga apa jua yang kita hidangkan untuk keluarga pada malam ni ya, memberikan hasiat, keberkatan ya, mendapat keberkatan daripadanya insyaAllah. Kita doakan hubungan kekeluargaan itu terus berbahagia sampai ke syurga insyaAllah. Baiklah, ini ada satu berita baik untuk orang Melaka, yang mana Melaka kini mempunyai 4 lokasi farmasi pandu lalu di Hospital Melaka, iaitu Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan juga Klinik Kesihatan Melimau, yang mana kemudahan ini untuk rakyat Melaka. Dan kemudahan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di bawah perkhidmatan nilai tambah farmasi Value Add Service VAS ini membolehkan pesakit mendapatkan ubat tanpa perlu turun dari pada kenderaan, sekaligus mengurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Satu usaha yang cukup baik. Okey, dan inisiatif ini selaras dengan agenda Melaka Sayang Rakyat Mesra yang menzahirkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih pantas, mudah dan juga berkesan. Kerajaan Negeri Melaka yakin kemudahan ini bukan sahaja mempertingkatkan kecekapan operasi kesihatan, malah meningkatkan ataupun mengangkat kualiti hidup rakyat Melaka secara menyeluruh. Jadi kepada semua ya, terutama mak ayah kita tu, kita faham ada yang macam liat nak makan ubat kan, ubat habis tu tak ada, disambung pergi ambil ubat baru tak ada, dia kata tak apalah, nanti bila dah sakit balik baru pergi jumpa doktor. Jangan macam tu. Dah ada kemudahan ni, senang aja, tak payah nak beratur, nak tunggu lagi dekat kaunter. Boleh terus ambil je menerusi farmasi pandu lalu. Okeylah, jom kita dengar sebuah lagu. Nyanyian daripada Dido, lagu yang berjudul Thank You. Dan selepas ni kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Keikhlasan Satu Pengorbanan, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli. Maafkan saya, tajuknya Penyucian Hati, yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Rizwan Yasin. Terus bersama dengan kami, Melaka FM, mempesonakan.

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyucian Hati. Kita ikuti bersama.
1: Tapi bila manusia jarang tahu jihad, jarang bersemuka dengan Allah, jarang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jarang bertemu dengan Allah, maka keimanannya akan rendah. Yang akan meningkat apa? Yang akan meningkat ialah syahwat dalam diri mereka. Karena tu kalau syahwat itu tinggi, iman itu akan rendah. Tapi bila iman itu tinggi, syahwat akan rendah. Dia imbaratnya dipanggil sebagai mizan atau timbangan, kertas, iaitu seperti bahan penimbang dacing itu. Kalau dacing itu dalam keadaan satu ini terangkat, satu ini mesti rendah. Satu ini tiba-tiba terangkat, yang ini mesti rendah. Makanya itu kalau tuan-tuan tingkatkan keimanan kepada Allah, hari-hari iman itu meningkat, hari-hari iman itu meninggi, maka syahwat tuan-tuan akan rendah. Tapi kalau tiba-tiba syahwat tuan-tuan tinggi, kehendak tuan-tuan makin lama makin membuak-buak, dalam kitab ini menyebut dengan katanya, iaitu sifat kerakusan yang lemah ada pada manusia, sama seperti hayawanat rakus. Rakus maksudnya apa? Tak pernah rasa henti, tak pernah rasa puas. Kerana itu diajarkan kepada kita di antaranya doa ialah wa na'udzubika minan nafsil la tashba', iaitu kita minta Allah supaya melindungi kita daripada suatu sifat yang rakus yang hanya ada banyak kepada hayawanat atau binatang-binatang, iaitu apa sifatnya? Sifat hari ini nafsil la tashba', iaitu sifat nafsu yang tidak pernah puas. Uish, ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Tak pernah puas. Syabaan ni kenyang. Apa dia? Maksud syabaan ni maksudnya kenyang. Kerana tu bila kita makan, nak pergi umrah, umrah pergi haji, kan? Saya masa awal ke Syria dulu, orang Arab ni bagus. Guru kami masa awal saya datang nak tasmik dengan dia, dibawa oleh senior saya tu ke rumah guru tu, dengan ayah sekali. Habis diletakkan makanan macam-macam makanan penuh meja. Kalau yang diletak depan tu asam pedas tetel ke, sedap juga. Diletak depan tu lemak salai ke, sedap kan? Memang kita habiskan. Tapi yang diletak segala macam-macam jenis makanan Arab, tuan-tuan. Yang pertama kali kita tak pernah tengok. Akhir sekali kita pun tengok makanan tu pun tengok kita. Kul bismillah. Tapi hari ini, itulah di antara perkataan Arab yang awal yang saya dengar. Tak pernah dengar kat Malaysia lah. Kat kita jarang belajar kat Malaysia. Mungkin belajar yang bertulis kan. Kata syab'an. Kenyang, syab'an. Kata perkataan ni syab'an. Shin, ba, ain, alif. Syab'an. Syabi'atu, aku telah kenyang. Full. Syab'an. Kenyang. Syab'an, kenyang. Akhir sekali bila saya nampak sini saya sebut dia tu kan, saya pun nampak dah tak larat nak makan, kita pun sebut juga syab'an. Alhamdulillah syab'an. Alhamdulillah dah kenyang. Perut boleh kenyang. Kita gitu perut kenyang. Tapi, kerana tu balik kepada tadi, kita manusia ini ada satu yang bahaya, nafsu. Dan nafsu itu dia tidak akan pernah kenyang. Bila nafsu itu tidak pernah kenyang, maka manusia akan sentiasa mengikut kehendak syahwatnya. Ya ke Ustaz? Ya betul. Kenapa buktinya? Buktinya Allah sebut dalam Quran, Al-haakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kau takkan kenyang, kau takkan puas. Bila kau akan kenyang, bila kau akan rasa puas? Bila kau dah sampai ke lahat. Sampai engkau dah menziarahi alam kubur, baru ketika tu dah tak ada rasa dah sentiasa kenyang, dah tak ada rasa hari ini nak lagi dah. Ketika kamu masih berpijak di atas muka bumi Allah, masih lagi kamu dipinjamkan hidup dan hayah, kamu tak akan pernah puas. Alhaakumut takathur. Sentiasa kamu akan ada sifat takathur. Dan dengan sifat takathur yang ada pada kamu itulah syaitan masuk. Cepat buat benda ni sementara peluang masih ada. Capai mana yang cepat. Nanti jawatan ni kau dah tak ada. Bila kau dah tak ada, macam mana kau nak buat kerja lagi? Segera masa ada jawatan, kau ambil cepat. Syaitan pun hasut. Engkau bos depan mata engkau, takkan kau tak ambil sedikit? Orang ni untung sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Engkau dekat sini tempat jawatan kau, engkau sign lah, ambil lah sedikit. Dia dapat macam-macam, kau dapat apa? Syaitan masuk. Alhaakumut takatsur. Tak pernah puas. Padahal gaji dah dapat, padahal allowance dah dapat. Itu yang halal, itu yang baik. Patutnya ada sifat qanaah, artinya ada sifat mencukupi dengan apa yang Allah dah berikan kepada dia. Kalau tadi imam tadi dia doa tadi, cantik doa tu, tuan-tuan boleh amalkan. Dan doa itu di antara kita baca ketika ketika kita tawaf. Allahumma habib ilayna al-iman wa zainu fi qulubina al-iman wa karih ilayna kufru wa fusuka wal asyan wa ja'alna minar rashidin. MasyaAllah. Dan tuan-tuan, kalau kita tak hafal doa, semayang berjemaah. Semayang berjemaah, imam yang bertauliah, imam yang baik yang akan membaca doa kita, amin dengan saja dah cukup dah. Doa tadi sangat indah. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, semaikanlah kepada hatiku ini sifat cinta kepada keimanan. Semaikan benih keimanan dalam hati aku ini. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, berikan aku sifat cinta kepada keimanan. Kita pun amin. Maka bila kita amin, Allah cintakan kepada hati kita ini sifat-sifat mahukan keimanan. Allahumma habib ilainal iman wazainu fi qulubinal iman. Dan hiasi hati aku atau hiasi hati kami ini ya Allah dengan apa? Zinatul iman, iaitu dengan perhiasan-perhiasan keimanan. Perhiasan keimanan apa? Perhiasan keimanan ialah dengan berzikir. Perhiasan keimanan dengan apa? Dengan bersedekah. Perhiasan keimanan antaranya dengan apa? Dengan husnul kalam, iaitu dengan perkataan-perkataan yang baik. Kenapa? Kerana diri dia tu dah dizina ataupun dizayinu, telah dihiasi dengan perhiasan-perhiasan keimanan. Allahumma minnal iman wa zainu fi qulubinal iman. Dan lepas kita minta, Allah berikan kepada kita sifat kasih kepada keimanan, dan Allah berikan kepada kita perhiasan-perhiasan keimanan. Dan kita minta wakarih, iaitu ya Allah, jadikan aku ini benci. Wakarih ilainal kufru, iaitu jadikan aku ini ada rasa benci kepada dua, benci kepada kekufuran dan benci kepada kemaksiatan. Wakarih ilainal kufru wal fusuq, ya Allah, jadikan aku ini benci kepada dua sifat, iaitu sifat kekufuran, yang kedua sifat kemaksiatan ataupun sifat bermaksiat kepada engkau. Biar mata aku ini ya Allah nampak saja maksiat, benci. Biar mata aku ini ya Allah nampak saja dosa, tutup. Biar ya Allah mata aku ini nampak saja permusuhan, aku tinggalkan. Kenapa? Engkau dah bencikan kepada, kau dah bibit letakkan kepada hati aku ini rasa kebencian kepada dua, iaitu rasa kebencian kepada kufur dan juga asyan, iaitu menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada engkau. Wa qari ilana kufru wal asyan. Dan yang terakhir, ya Allah, aku minta kepada engkau wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikan aku ini daripada Allah orang-orang yang akan sentiasa mengikuti, menuruti jalan-jalan yang lurus. Kerana engkau Ar-Rashid, engkau Allah yang berikan kepada manusia ini jalan-jalan yang lurus, membentangkan jalan lurus. Maka waja'alna minar rasyidin, jadikan kami dalam kalangan mereka yang engkau turuti jalan-jalan yang lurus. Kerana itu ibu-ibu, ayah-ayah, Allah rahmati sekalian, kerana itu kita minta Allah berikan kepada kita apa? Cinta kepada keimanan. Kalau keimanan itu tidak diletakkan benih-benih kecintaan dalam hati kita, yang kedua itu akan berpindah. Berpindah kepada apa? Suka kepada kufur, suka kepada kemaksiatan, dan akhir sekali jauh daripada jalan yang lurus. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, doa-doa ini indah untuk kita amalkan. Bila manusia mengamalkan doa-doa, dia akan faham. Ini bila tawaf itu dia baca, ya Allah indah. Tapi tak apa bahasa Arab pun tak apa, bacalah doa bahasa Melayu. Doa bahasa Melayu, ya Allah berikan kepada aku kecintaan kepada keimanan. Ya Allah hiasi hati aku dengan perhiasan keimanan. Ya Allah jadikanlah aku ini seorang yang benci kepada kekufuran dan kemaksiatan. Dan akhir sekali, ya Allah letakkan aku atau jadikan aku ini dalam kalangan golongan mereka yang kau berikan jalan yang lurus kepada mereka. Mohon doa-doa sebegitu, maka Allah akan kabulkan. Waktu yang baik, waktu yang
2: indah. Tapi kita bicara dahulu tentang dua pintu yang boleh syaitan masuk dalam hati manusia untuk menguasainya. Yang pertama ialah pintu kemarahan, yang kedua ialah pintu syahwat. Kita selalu marah, kita juga selalu menuruti kehendak syahwat. Maka kekang, jaga baik-baik. Abi Ustaz, kalau hari ini dah terlaku macam mana? Nah, kalau dah terlaku, maka apa kita kena buat? Maka hendaklah kita mohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Minta Allah lindungi kita, diri kita ini. Kita tanya kepada Ustaz, tapi sebenarnya Ustaz pun kadang-kadang sama juga lemahnya macam kita, iaitu untuk apa? Untuk berupaya marah dan juga menuruti kehendak syahwat. Kerana syahwat ini, tuan-tuan dan puan, mengikut syahwat ini, ia bukan masalah orang itu pandai atau orang itu daripada keturunan sekian, orang itu daripada latar belakang sekian, tak. Semua manusia tak terlepas daripada, kata Nabi SAW, jihad yang paling besar dalam diri seorang mukmin itu ialah jihad melawan diri mereka sendiri. Jihad melawan diri. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa maksud engkau jihad melawan diri itu jihad yang paling besar? Iaitu jihad melawan hawa nafsu, syahwat engkau sendiri. Syahwat orang kau boleh cakap, syahwat orang kau boleh kekang, tapi syahwat engkau sendiri yang kau akan kalah. Syahwat kita sendiri kita akan kalah. Tapi kita boleh, itu pun ada kehendak dia juga, pun syahwat juga. Cuma mereka anak-anak, dia ada syahwat, dia ada kehendak, tapi kehendak mereka itu tidak ada taklif atau tidak ada kepertanggungjawaban lagi. Mereka tak ada dosa pahala kan, tapi nak kata mereka pun ada kehendak. Tapi bila mereka ada kehendak, kita sebagai seorang bapa, jangan ni mbazir. 1001 alasan dia cakap, nampak ni tak ada sijil halal, tak bagus, tak boleh ambil. Nampak ni kalau masuk perut hari ni rosak perut. Macam-macam kita kelintung anak ni tadi supaya anak ni tak ambil makanan. Asal apa? Supaya pokok kita terjaga, terjamin, tak belanja banyak kan. Kita boleh kekang syahwat orang, kita boleh kekang kehendak orang. Tapi kata Nabi, kata mujahadah, jihad yang paling besar ialah mengekang dan melawan syahwat dan kehendak nafsu kamu sendiri. Kerana itu yang kamu akan tewas. Kamu akan tewas. Kamu tahu kamu sakit, tapi terhidang di depan kamu makanan yang boleh menambah lagi kesakitan kamu. Tapi tengok atas bawah, geleng kepala lah sekali, jamah sikit, satu suru, satu pinggan dah habis, tuan-tuan. Tak ada orang suruh kita pun. Ada isteri kita makan, mungkin dia lawa sikit adalah makan abang. Tapi dia kata lakar, kata terjamah pun. Weh abang sakit, kan awak juga yang hantar ubat kat abang. Kita cakap isteri kita faham. Tapi kadang sebenarnya kita yang kalah dengan syahwat kehendak kita sendiri. Kenapa? Nak lawan syahwat diri itu yang susah. Gaji aku dah naik, rugi kalau masih pakai kereta yang dah 9 tahun, 8 tahun. Tak ada siapa suruh awak beli pun. Tak ada siapa suruh awak tengok pun. Abi Ustaz dah suka. Memang dah suka syahwat awak, bukan syahwat orang. Dari awak kekang diri awak sendiri syahwatnya, alhamdulillah. Tapi kalau ada kemampuan, ahlan wa sahlan, itu tidak ada masalah. Tapi kita bicara, tuan-tuan, tentang syahwat atau kehendak keinginan manusia itu sendiri. Dia yang mujahadah, dia yang lawan. Kalau dia mampu lawan, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu lawan, banyakkan isti'adah, iaitu minta perlindungan dari Allah. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan, kebaikan di dalam dunia ini. Ya Allah, menjadikan kita insan yang akan sentiasa selalu mohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Inilah gunanya, manfaatnya untuk saya, tuan-tuan, kita meneliti peringatan sebegini, bukan untuk membersihkan orang, tetapi sebenarnya ialah untuk membersihkan. Tazkiyah itu ialah untuk diri kita, membersihkan jiwa kita supaya kita buat amalan banyak-banyak. Dia punya timbangan pun banyak. Kenapa? Kerana amalan tadi dilakukan dalam keadaan yang safi, dalam keadaan yang bersih, suci. Allah angkat sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Penyucian Hati yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
3: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

memberikan yang terbaik untuk anda. Radio No. 1 Orang Melaka. Masih belum sempurna.

KFM mempesanakan daripada Allahyarham Tan Sri SM Salim dengan lagunya Tak Seindah Wajah. Membawa kita ke 6.55 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Faz si rama-rama menemani anda untuk hari ini. Dari 6 petang sehingga pukul 12.30 malam nanti, saudara. Ya, yang sedang memandu tu berhati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bersiap-siap kan, dah nak masuk maghrib dan ni uruskan diri. Ada yang baru lepas balik dari bersenam, buat kerja, berkebun dekat rumah dan sebagainya. Apapun kita doa, semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan. Baik saudara, untuk kata-kata renungan pada petang ini. Kalau tadi kita dengar lagu nyanyian kan daripada Allahyarham Tan Sri SM Salim, Tak Seindah Wajah. Kadang-kadang kita terlalu mudah untuk menilai seseorang melalui apa yang terlihat di mata. Wajah yang indah belum tentu menjanjikan keikhlasan. Dan rupa yang biasa belum tentu kurang nilainya. Dan hakikatnya hati yang baik, akhlak yang mulia, kasih yang tulus jauh lebih berharga daripada kecantikan yang hanya sementara. Seperti dalam lagu itu tadi ya, kehidupan mengajar kita bahawa tidak semua yang cantik itu membahagiakan dan tidak semua yang sederhana itu mengecewakan. Maka sebelum kita menilai orang lain, perbaikilah hati sendiri. Kerana kecantikan sebenar bukan pada wajah, tetapi pada budi dan juga iman yang dibawa hingga ke akhir hayat. Jadi sama-sama kita renung-renungkan ya. Baik saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.18 minit malam. Kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Dato' Aisyah, ini dia, Melukut di Tepi Gantang. Lagu FM.

0: Radio Nomor 1 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam kehidupan, umur adalah sesuatu yang sangat bernilai ataupun sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Oleh kerana umur ini merupakan sesuatu perjalanan yang begitu cepat ataupun begitu pendek, dan Nabi SAW menyebutkan nisbah umur ni ialah di antara azan dan iqamah, iaitu terlalu pendek sangatlah. Dan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan a'maru ummati sittin ila sab'in, umur umat aku ialah antara 60 ke 70 tahun. Jadi dengan sebab itu, orang yang telah menjangkau umur 60 tahun ke atas, dia telah banyak diberi peluang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya dalam usia begitu, jiwanya perlu berubah. Orang dah umur 60 tahun ni, dia kenalah melakukan perubahan dalam kehidupan, tak utamanya dalam kehidupan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembawaan dan cara hidup sudah semakin matang dan berwibawa. Dia tak boleh lagi bersikap seperti kanak-kanak akan, nak hidup macam cara orang muda kan, jiwa muda. Dia tak boleh lagi dah. Sebaiknya di usia umur 60 ni, dipenuhkan dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masa untuk kita leka dengan kelalaian dan sebagainya. Jadi orang umur 60 ni, selayaknya mereka ni lebih banyak memperbanyakkan zikir, membanyakkan taubat, membaca Quran dan mengingati mati dan seumpamanya. Dengan cara itulah, mungkin dengan kelalaian kita pada waktu muda, dengan kesempatan yang sedikit sebelum kita ni kembali kepada Allah, sekurang-kurangnya kita dapat memenuhi hidup, perjalanan hidup yang tinggal saki-baki ini dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Renung dan fikir-fikirkan supaya kita tidak rugi dan tidak terlambat apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

الصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Black FM apa sana kan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami, bertemankan saya DJ Faz, si Rama-Rama. Baik saudara, sebelum kita nak teruskan lagi ya, ada sedikit pesanan ringkas untuk anda yang selalu layan radio menerusi RTM Click. Okey, untuk makluman, pada Jumaat ini 5 Jun bermula pukul 12:30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu, awal pagi nantilah, tiba-tiba anda rasa tak dapat nak akses portal ataupun aplikasi RTM Click, jangan risau kerana ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Dan kami memohon maaf atas kesulitan ini ya. Selepas pukul 5 pagi nanti, semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Selepas ni kita akan layan Zoom Music tanpa henti pukul 8 hingga 9 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, waktu solat ataupun azan isyak adalah pada pukul 8.33 minit malam. Jadi terus bersama dengan kami. Mana lagi Melaka FM le?

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Cuba kita renungkan kata-kata Hasan Al-Basri bahawa dunia itu hanya 3 hari. Yang pertamanya hari kemarin, yang keduanya hari esok, dan ketiga hari ini. Jadi hari kemarin adalah hari yang tidak akan berulang ceritanya. Apa yang telah kita tempuh hari-hari yang sebelum, dia tidak boleh kita kembalikan, melainkan hanyalah cerita-cerita yang boleh kita ulang. Tetapi perbuatan atau harinya tidak boleh kita kembalikan semula. Dan esok adalah sesuatu hari yang belum kita tentu menemuinya. Sebab tu apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, dia tidak boleh mengatakan esok aku akan lakukan. Kerana apabila dia mengatakan esok aku akan lakukan, bermakna dia telah menjamin bahawa dia akan hidup pada esok harinya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Allah Taala telah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya engkau nak melakukan satu pekerjaan atau satu perbuatan pada esoknya, maka hendaklah kamu mengatakan insya-Allah, kerana kamu belum tahu adakah kamu akan hidup pada esok harinya. Dan yang ketiganya ialah hari ini. Hari ini, kata Hasan Al-Basri, adalah tempat untuk kita menabung amalan. Maka hari ini punya pekerjaan, hari ini punya amalan, apa yang kita niat hendak lakukan daripada amal-amal soleh, maka janganlah kita bertangguh. Buatlah apa sahaja amalan dan amal kebaikan yang kita rasakan ia memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita hendaklah bersegera. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Renung-renungkan, mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.
2: To take wudu is a special way to clean ourselves. We can start off with washing our hands, mouth and nose. Next, we must have the niyyah or intention as we wash our face.

riuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan setiap hari di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Hari ini Ustaz hadir kembali untuk berkongsi dengan seluruh pendengar-pendengar setia di Radio Melaka FM dengan tajuk baru kita hari ini, iaitu rezeki yang berkat. Bila sebut rezeki yang berkat ya, ada satu pertanyaan. Apakah yang dimasukkan dengan rezeki yang berkat tu? Maksud kat sini adalah sedikitnya cukup, banyak pun boleh diagih-agihkan. Manakala rezeki yang tak berkat membawa maksud sedikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Umpamalah kalau kita minum air laut tu kan, semakin diminum semakin haus. Begitulah umpamanya rezeki yang berkat dengan rezeki yang tak berkat. Cuma hari ni Ustaz nak kongsikan ada 4 tanda-tanda rezeki yang berkat. Sebab saya yakin dan percaya seluruh pendengar dekat luar sana mahukan rezeki kita yang kita cari selama ini, mahukan rezeki itu halal dan berkat insyaAllah. Yang pertama, hati semakin dekat dengan Allah, jiwa berasa tenang. Maknanya tuan dan perempuan, kalau kita cari rezeki kat mana-mana sekalipun, pastikan hati kita ini insyaAllah, bila rasa hati kita ni dekat dengan Allah, bila rasa jiwa kita ni tenang je, itu antara tanda tuan-tuan ya, rezeki yang kita cari hari ini penuh keberkatan di sisi Allah. Bayangkan kalau kita cari rezeki tuan-tuan tapi kita rasa tak cukup, hari-hari tak cukup, bahawa kita kerja ibarat hari ni macam orang kata apa, macam orang kata dah tak larat dah, tapi kita tengok macam masih lagi tak cukup. Itu tanda rezeki tak berkat tuan-tuan ya. Tapi orang yang hari ni rezeki berkat, insyaAllah, bak kata tadi saya

0: Bila mana tanda-tanda rezeki yang berkat adalah apabila kita rasa mudah nak memberi sedekah dan mudah nak bayar zakat. Orang yang hari ni macam tuan-tuan dan perempuan cari rezeki yang tak berkat ni, tuan-tuan dan perempuan, dia susah nak bagi sedekah, tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan RM1 tu dia rasa besar sangat, tuan-tuan, ya. Sedangkan tuan-tuan dan perempuan, apa salahnya kita bagi RM1 untuk hari ni sedekah kita, tuan-tuan. Apatah lagi nak bayar zakat. Sebab itu penting, tuan-tuan dan perempuan, bila mana kita nak tengok rezeki yang kita cari itu hari ni benar-benar berkat, bila mana kita rasa hati ni, ya Allah, aku nak sedekah hari ni, ya. Ya Allah, mudahnya aku nak bayar zakat. Yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, ini juga penting. Antara tanda rezeki yang berkat, tuan-tuan dan perempuan, bila mana kita ada keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia, anak-anak yang cemerlang. Bukan sekadar cemerlang dunia, tuan-tuan, tapi kita nak juga cemerlang di akhirat. Kerana apa, ya? Bila mana, tuan-tuan, kita rasai rezeki yang halal, rezeki yang berkat bagi pada anak dan isteri, insya-Allah darah dagingnya akan terbentuk daripada rezeki yang halal, akan menjadikan insya-Allah keluarga itu adalah keluarga yang harmoni, keluarga yang bahagia. Dan bila mana Allah kurniakan anak yang soleh, itu tanda rezeki yang berkat. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, tanda rezeki yang berkat adalah sentiasa masih cukup dan kita sentiasa bersyukur. Mudah-mudahan, tuan-tuan dan puan-puan, dengan 4 tanda rezeki yang berkat ini menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur, dan mudah-mudahan rezeki itu membawa kita berjaya di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fazil, dalam segmen Jalan Minda, dalam segmen yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa, dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
3: Common sense
4: nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
3: Dengan common sense,
4: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
3: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempersembahkan.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keboleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

Lagi FM yang bersuarakan. Hai, assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar malam ni, Bo? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Malam ni seperti biasalah kan, kalau hari kami malam Jumaat tu, kedengaranlah pemilik suara ini, Watashi wa Fazirades, Haji Memang Syitik, menemani anda lah kan. Sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Hari ni 4 Jun 2026, hari Khamis kan. Semoga segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Nampak gayanya ramai ya. Saya nampak Encik Kalam, nampak Ija, Rozila Jalil, Kak Zara, Desil, Khairul Anwar, Abang Nazmi pun ada. Ada ramai lagi. Kalau Fah nak sebut seorang-seorang ni kan, maun tak habis. 2-3 bas kan. Apapun, terus kekal bersama dengan kami. Kejap lagi kita ada rancangan Senada Duet. Yang mana nak dengarkan lagu-lagu duet tu kan. Oh, sebab masih ada yang tak faham lagi lagu duet tu macam mana. Lagu duet ni adalah satu lagu dinyanyikan oleh dua orang ataupun lebih tau. Jadi anda boleh buat permintaan lagu-lagu tersebut macam mana. Hantar saja dekat nombor wasabi kami 0108061023. Nanti Fah akan bacakan. Okey. Dan Fah juga akan berkongsi dengan anda pelbagai lah cerita, perkongsian informasi sempena dengan cuti sekolah ni. Apa je aktiviti ada dekat negeri Melaka. Semuanya akan Fah kongsikan dengan anda dalam Senada Duet. Okey. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Sebuah lagu nyanyian daripada Mojek Hafiz Zainal Karim juga Zami Harith. Ini dia lagu Dalam Diam untuk anda. Diam-diam je duduk dekat sana tu, sebab Fah akan temani anda sampai pukul 12 tengah malam tau. Melaka FM mempesonakan.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

dengan lagu-lagu yang terkini.

9.30 minit malam. Hai, selamat malam. Kembali bersama tentunya dalam rancangan Senada Duet, Melodi Hati Satukan Jiwa Saudara. Malam semakin larut, angin perlahan membawa cerita, dan hati yang diam mula berbicara. Ada rindu yang masih tersimpan, ada kenangan yang belum dilupakan, dan ada doa yang masih setia menunggu jawapan. Jadi temani malam ini dengan untaian lagu-lagu duet, dua suara, satu rasa, dua hati, satu cerita. Dan inilah Senada Duet mengiringi malam anda dengan melodi yang menyentuh jiwa, tentunya hanya di Melaka FM. Dan nampaknya ramai dah mula menghantarkan lagu-lagu pilihan, kan? Antara yang saya nampak, kita ada Puan Emma Mansor dari Umbai. Katanya DJ Faz, malam ni Kak Emma teringin nak dengar lagu nyanyian daripada Tomok dan juga Siti Nordiana, Gelisah Jiwa Meronta Asmara. Lagu ni nak tujukan khas untuk pendengar setia Melaka FM. Untuk DJ Faz, selamat berkonti. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sebelum kita nak layan lagu pilihan daripada Kak Emma Mansor, apa kata kita senyum? Senyum-senyum semanis ragamu. Ini dia lagu nyanyian daripada Gerhana Sekar Cinta bersama dengan Radio EG, Senyuman Ragamu. Lagu pilihan daripada Nur Naziha untuk semua pendengar setia Senada Duet Melaka FM.

Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Kadang-kadang cinta tu hadir tanpa dipinta, kan? Namun apabila rindu mula bertahta, jiwa menjadi gelisah. Hati pun pula jadi tak tentu arah. Itu dia lagu. Nyanyian daripada Siti Nodiana dan juga Tomo. Gelisah jiwa meronta asmara. Lagu pilihan daripada Kak Emma Mansur. Semoga terhibur dalam senada duet. Melodi hati satukan jiwa. Baik saudara, apa kata cuti sekolah ni kita meriahkan dengan sama-sama membawa ahli keluarga anda ke Hang Tuah Center, di mana anda boleh menyaksikan persembahan seni silat gayung Panji Alam Malaysia serta pelbagai lagi aktiviti interaktif permainan tradisional yang penuh dengan warisan budaya dan juga semangat kepahlawanan Melayu. Program ini bermula dari 24 Mei hingga 7 Jun 2026, bermula 8.30 pagi hingga 5 petang. Dekat mana? Sekali lagi, di Hang Tuah Center Perkampungan Hang Tuah, Duyung, Melaka. Jadi antara tarikan menarik, ada persembahan seni silat gayung, ada aktiviti permainan tradisional, pendedahan warisan budaya Melayu, juga ada aktiviti santai dan juga interaktif untuk keluarga dan juga anak-anak. Jadi apa tunggu lagi? Jom bawa keluarga dan juga anak-anak anda memeriahkan program sempena dengan cuti sekolah ini sambil mengenali warisan bangsa yang penuh nilai dan jati diri. Baiklah saudara, mari kita teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Sambil kita dengar info, sambil tu kita berhibur lah dengan lagu-lagu pilihan ya. Kita ada Mak Jah. Mak Jah kata malam ni nak dengar lagu Empat Dara, nyanyian Faizal Tahir, Zizi Kirana dan juga Eli Mazlin. Lagu ni untuk semua pendengar setia Melaka FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita layan Roman, nyanyian daripada Roman dan juga Killa Ferry. Untuk anda, senada duet Melaka FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.

Bersuka waktu malam? Tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga.

Yang langgan sandarkan pada kenangan. Sebuah naskah yang mengajak kita untuk menghargai setiap memori yang pernah singgah dalam perjalanan kehidupan. Ada kenangan yang semakin jauh ditinggalkan waktu, namun tetap dekat di sudut hati yang paling dalam. Dan bila langkah terasa lelah, kadangkala kita tidak mencari jalan untuk kembali, tetapi sekadar bersandar seketika pada memori yang pernah memberi bahagia. Oh, itu dia lagu untuk anda dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Seterusnya, pilihan daripada Mr. Joker. Katanya malam ni nak dengar lagu daripada Dato' M. Nasir dan juga Tan Sri S.M. Salim, ya Allah yarham, dengan tajuk Seloka Cak Kuncak. Sekadar hiburan untuk semua, terutama buat DJ Fas, ya, untuk Kak Asina Santan di Bisik. Okey, habis mutang, keluarga di Bendang, Kak Ida, Edward Amirul, Mama Nomi dan juga semua yang mendengarkan Melaka FM dengan ucapan selamat beristirahat. Baik, jom kita layan lagu ni dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Lagu pilihan daripada Syah, nyanyian daripada Nabila Razali featuring MK K-Click dengan lagunya Peluang Kedua. Saudara, tak semua yang pergi akan kembali dan tak semua yang terluka mampu sembuh seperti sedia kala. Namun dalam perjalanan hidup ni, kadangkala Tuhan menghadirkan satu ruang untuk kita memperbaiki kesilapan, menebus kekurangan dan juga menghargai apa yang pernah kita abaikan. Jadi sama ada kita mampu nak bagi peluang kedua ataupun tidak, tanya hati kita. Baiklah, 10.17 minit malam. Amboi, bermadah pujangga pula dah fast malam ni ya. Jangan marah. Untuk anda yang mendengarkan ya, tak kira di mana sahaja anda berada, sama ada yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Moga selamat sampai tau. Juga yang sedang menyandar dekat rumah tu, ha, katanya tak boleh nak lelap tidur malam ni. Sebab apa? Sebab nak dengar dan nak layan Melaka FM. Terima kasih juga diucapkan. Antaranya kita ada Cikgu Kamal. Cikgu Kamal Abdul Rahman yang katanya hari ini DJ Faz merupakan hari ulang tahun perkahwinan saya dengan isteri. Masya Allah. Jadi Fah doakan semoga ya, hubungan perkahwinan, hubungan kasih sayang Cikgu Kamal kita bersama dengan isterinya berkekalan sampai ke syurga. Ada minta lagu. Dia kata tak kisah lagu apa saja daripada DJ Faz untuk kami berdua. Alahai, kita pun nak belanjalah untuk anda juga yang mungkin menyambut hari ulang tahun perkahwinan pada hari ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Diana Ross bersama dengan Lionel Richie, Endless Love untuk anda. Senada duet.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.
2: Sambil anda layari media sosial.

0: Okay, well, Lagu FM mempersembahkan daripada Ajay dan Nurul. Lagu khas untuk anda semua. Pilihan daripada Kak Zara dari Semenyih. Katanya lagu ni untuk semualah pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Semoga terhibur dengan lagu pilihan Kak Zara. Ya, memang terhibur pun. Sebab Fah dekat konti pun ikut menyanyi sekali. Kalau tak percaya, anda boleh tonton tau dekat live TikTok Melaka FM. Sebab dekat sana, ramai yang sudi temankan Faz sambil dengar lagu tu. Kita sembang-sembang antara topik bualannya tentang durian. Ada yang bagi tahu kan, pendengar-pendengar kita ni yang berasal dari utara. Dekat utara dah mula dah musim durian. Jadi DJ Faz jemputlah datang ke utara. Seronoknya. Dan ada juga yang berkongsi macam mana kalau kita nak kurangkan panas badan kalau kita makan durian banyak-banyak. Ada yang bagi tip, katanya minum air dekat kulit tu. Maksudnya kulit durian tu kan, dia punya pangsa tu, letak air kemudian minum. Itu satu tip. Satu lagi, Cikgu Kamal kata kita makan dengan pulut bersama-sama dengan air garam untuk hilangkan panas. Yang ni Fah tak pernah cuba lagi. Mungkin kepada semua peminat-peminat durian kalau kita nak hilangkan panas tu, boleh cuba tip yang dikongsikan oleh Cikgu Kamal. Tip dia, makan pulut dengan air garam. Orang Perak. Air jadi air kan. Makan pulut dengan air garam untuk hilangkan panas makan durian tu. Terima kasih Cikgu Kamal. Baiklah, seterusnya apa nak baca lagi kiriman dari pendengar-pendengar kita malam ni. Pilihan daripada siapa namanya ni? Tak ada nama lah. Tak ada nama, nanti Fah baca Okey, kita ada nota suara kiriman daripada Abang Nazmi. Lama tak dengar suara Abang Nazmi tau. Dengar kejap, apa kata Abang Nazmi? Silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Hai. Adik angkat DJ Pas, adik angkat DJ Boni, adik angkat DJ Jan Malati, DJ SS, Batung, Siti Ropia. Terus sekali lah.
0: Abang Nazmi.
1: Angkat DJ Pas, Boni, DJ Jan Malati. Okey. Untuk Astro Island Boy, waktu Dain Semboy. Mana bagi Azizi, nama tak dengar suara. Waktu Tok Arah Cantik, waktu Tok Makyam, Tok Kabit, Otak-otak Menang FM. Okey dek, balik hati-hati di jalan raya dek Okey, bye. Assalamualaikum.
0: Kesalam.
1: Udang lagu cincin, nama lagu Cincin Emas.
0: Cincin Emas.
1: Okey, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tok Arah Cantik. Assalamualaikum. Nama tak dengar.
0: Yo, Waalaikumsalam Abang Nazmi. Abang Nazmi minta lagu Cincin Mas lah dalam senada duet. Nak duet dengan siapa tu? Si

lah duet dengan Dakfal lah ya. Tak apalah kalau macam tu, oleh kerana Abang Nazmin ni pun boleh tahan juga kan peminat Mami Mas Idayu. Apa kata Fas belanja lagu yang bertajuk Air Titik ke Batu. Lagu ni kan bersama dengan Fariz Adenan. Dalam senada duet tau, bukan Warung Dandut. Kalau nak dengar Warung Dandut pada setiap hari Sabtu malam Ahad. Ini dia senada duet. Lagu FM mempesonakan.

Like FM apa sanaikan senada duet daripada Liza Hanim dan juga 2x2 dengan lagunya Tragedi Tenda Biru. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami ya. Okey, istilah tenda biru sangat lekat ya dengan budaya masyarakat kita yang merujuk kepada acara pesta pernikahan. Mungkin ada yang tidak tahu kan apa yang dimaksudkan dengan lagu itu tadi. Semoga terhibur. Lagu permintaan daripada siapa namanya ni ha? Abang Sudin, rupanya Abang Sudin. Abang Sudin kata lagu ni nak tujukan buat semualah pendengar setia Melaka FM. Khasnya pendengar setia senada duet pada malam ni. Semoga terhibur. Baik, terima kasih. Baiklah, Fah nak kongsikan dengan anda kepada semua peminat sukan carom. Okay, jom sertai kejohanan carom terbuka Malaysia Piala Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah 2026. Okay, bermula ataupun pada 25 dan 26 Julai 2026 bertempat di Dewan Tun Ali Bukit Katil Melaka. Jadi antara kategori yang dipertandingkan adalah kategori perseorangan, kategori beregu. Ya, ada loser pool perseorangan dan juga loser pool beregu. Ada yuran penyertaan. Oh, terkelu-kelu lidah Faz ya. Ada yuran penyertaan. Jadi kalau untuk sebarang pertanyaan tu, anda boleh hubungilah talian 0136088129. Jadi untuk tarikh tutup penyertaan adalah pada 24 Julai 2026. Jangan lambat-lambat kalau dah minat dengan sukan carom ni, pergilah mendaftar sebab dia punya hadiah sangat-sangat lumayan. Baiklah, jom kita layan lagu permintaan seterusnya daripada siapa ni? Cik Hamdan. Kata Cik Hamdan nak dengar lagu Doa Buat Kekasih. Nak tujukan kepada DJ Faz, DJ Melaka FM, sayap-sayap dan juga sahabat Melaka FM, antaranya Kak Ji Abadi, Kak Zara, Ija Arik, Abang Zack, The Sale dan ramai lagi. Semoga terhibur katanya. Baiklah, jom kita dengarkan Doa Buat Kekasih dalam senada duet Melaka FM mempesanakan.

Like FM bersama kan senada duet daripada Rizky Fabian dan juga Aisyah Aziz dengan lagu Indah Pada Waktunya. Baiklah saudara, kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan daripada Cik Rahmat Othman. Katanya malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Aziz Ahmad dan juga Allahyarham Azali Hamid, Semurni Kasihmu Sesuci Kasihku. Katanya lagu ni untuk semualah pendengar-pendengar setia Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, semoga terhibur. Yo, bila seseorang tujuh lagu pada kita kan, oh, mana tak terhibur. Tak kisahlah lagu apa pun, memang seronok. Lagu sedih pun jadi berbunga-bunga hati tu. Tak tahu kenapa. Yalah, orang tujuh lagu. Layan senada duet, melodi hati satukan jiwa.

0: berkata pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah disetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau, langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih satu tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UMNO di pangkalan haram simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razif Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam pada itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian. Dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di Barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada Taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. Empat anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Prigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Soon Huat Shivon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribu. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Yang lagi FM kami sanakan daripada Kimi Kimo, Lucas Sigta dan juga Dato' M. Nasir dengan lagu Zuhud, lagu pilihan dalam senada duet pada malam ni daripada Carls. Ya, semoga terhibur dengan lagu permintaan anda itu. Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami pada waktu ni, yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya saya nampak Sarimi, Kalsum, Jeffrey, Cik Mi, Cik Hamdan, Wali Harry, Zulfly, Suzana dan ramai lagi. Wah, memang ramai sangat menonton kita pada malam ni . Baiklah, kita nak teruskan dengan lagu-lagu pilihan dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Kita ada Mr. Syahrizan ataupun The Sale. Katanya malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Dato' Ramli Sarip dan juga Dayang Nur Faizah. Sebuah lagu yang berjudul Musafir Rindu. Marilah kita hayati sama-sama lagu ini. Senada duet Melaka FM.

0: bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Seperti seekor rama-rama, hidup juga melalui proses yang panjang. Ada waktu kita terperangkap dalam kesedihan, ada ketika kita diuji dengan kegagalan dan juga kehilangan. Namun setiap luka mengajar kita untuk kuat, setiap ujian membentuk kita menjadi insan yang lebih matang. Dan apabila tiba waktunya, kita akan terbang tinggi membawa harapan baru yang tidak pernah padam. Kerana perubahan bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sebuah perjalanan untuk menemukan versi terbaik diri sendiri. Itu dia lagu Butterfly, nyanyian daripada Melly Goslow dan juga Underhood untuk anda. Baiklah saudara, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan berikutnya. Nyanyian daripada Corey dan juga Ella. Ini dia, Pergilah Sayang. Senada duet, Like FM.

Sebuah lagu nyanyian daripada Camelia dan juga Innuendo. Akhirnya, wah, nampaknya dengan mendengarkan lagu itu tadi merupakan lagu kedua terakhir untuk malam ini dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Saudara, 11.50 minit malam pada waktu ni, Fana ucapkan terima kasih kepada anda ya, kerana setia bersama mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana saja anda berada, ada yang dengar di RTM Klik, ada juga yang mendengar menerusi frekuensi kami 102.3, ada juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Sentiasa sokong dengan ketikan tanda sayang ya. Kita punya tap-tap tu malam ni memang mantap, kebabom, memang padu semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Dan Fas ingin memohon ampun dan maaf andai ada kata-kata yang mengguris hati dan perasaan sepanjang tugasan Fas pada malam ini. Jadi sebelum nak melabuhkan tirai, marilah kita bermuhasabah seketika. Saudara, mungkin hari ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada kata-kata yang tersalah bicara, ada amanah yang belum lagi sempurna, dan ada hati yang mungkin tanpa sedar kita telah melukakannya. Dan jika masih diberi kesempatan esok hari, semoga kita menjadi insan yang lebih baik daripada hari ini. Jadi apa kata kita sama-sama pejamkan mata seketika, syukuri setiap nikmat yang masih ada, kerana tidak semua yang keluar mencari rezeki pada pagi tadi berpeluang pulang dan berehat pada malam ini. Semoga segala penat lelah kita menjadi ibadah, segala kesilapan kita diampunkan, dan segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat malam untuk semua. Jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur. Semoga esok hadir dengan 1000 kebaikan insya-Allah. Dan Fas tinggalkan anda dengan sebuah lagu Hindustan. Ini dia nyanyian daripada Arijit Singh dan juga Palak Mechal, Terry Mary Kahani. Untuk anda semua yang bermaksud kisah kita berdua. Assalamualaikum. Jamata, bye-bye.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mak FM secara dalam talian,
1: jangan lupa

epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Terus on kita, terus layan. Untuk edisi hari ini, bulan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan suka saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan jayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu, tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus on, kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Burung Hantu.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik pada Rosi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Bahali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairul, terima kasih untuk give you semua kemurahan rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalang dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM. Serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai hadir, terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang kan. Tadi mesti ada yang pelik, kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati, tidak. Ya, sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Klik ya. Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cakap waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih ya. Tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik, tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur ya. Dengar lagu-lagu terbaik ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah, hadir bersama-sama di TikTok lah ya. Terima kasih yang hadir tepi-tepi kita terus on, terus meluncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik.

Masih dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Mengguru segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama Nanti melarat nanti lagi bahaya Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang Bat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya ada dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan, kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasalah berhati-hati, semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Maksudnya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: Bantuan Penjimatan Air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan air.
2: Nasional FM. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Puro.

Kasih. Lagu ini dipublikan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru. Untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup amat damai. Yang berada di TikTok National FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun. Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrah Ingles, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Click masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir, anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara utara, selatan, timur, barat. Katanya Mislah tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya, baju kurung. Yang berperang di dapur, Eman Lambung. Assalamualaikum, salam Eman Lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Kazi, hello, apa khabar? Terima kasih bagi game, semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Haris, waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi gift. Waalaikumsalam Bahar. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi gift eh. Buat juga terima kasih. Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam dia eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur, insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. Ya ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingula eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi. Layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

kembalikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerosi Nasional Gamer Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu nostalgia mengambil memori kita, teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Pagi gift, semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, wakubar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Liza. Selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Asfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz Mat Husin, terima kasih. Ajim Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Ka turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Hal Budak Sini, terima kasih. Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PK Ami. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua game buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Reza 6 jam siarannya. Kita cuan terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Reza Sabah Ons, Terengganu pun on hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan game buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita eh. CMS Free turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching buat semua game buruh hantu hingga ke jam yang terakhir. Mantap guys. Hai juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menontonnya yang tepi-tepin tak berhenti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh. Terima kasih orang Utara. Terima kasih orang Selatan, orang Pantai Timur, Pantai Barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Biar benar dari Bulan. Hati betul ke hidup tu? Jangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, ungkapan kata bernafas cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan lagunya Cempaka di Rembulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1,000 memori. Memori lama, jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tintel. Lucu terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bagaimana sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah, kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inilah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita kena ingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa, jadi kita hanya boleh terkenang kembali, tak mungkin patah balik. Itulah cerita dia, eh. Kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, bagai telah dihedar kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, Ita John Lady Hida yang baru saja hadir, yang bagi gig semua kemurahan rezeki. Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Hida, Ita John, Virginia Vanessa, sama Mr. Joe, Princess Cute Norisa, pecinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nuras juga, Miss Lai Hazli Zabaha, Amy Hashim, Triple F, Vita Rosaya, Mina RR, Wajah Kuning, dan 6979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli, turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya, Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahla Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telu, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping screen. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga, ya, National FM sentiasa di hati, untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Adik, dah mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang Lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk? Tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat rawat, ya? Kena kopi panas dulu. Kopi O kau, Nescafe kau, bagi segar mata, bagi tenang hati, bagi tenangkan jiwa, bagi segarkan satu badan tu, eh? Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi. Peneman saya sambil buat kerja,
Abang Jamil ngantuk dah. Azmullah. Kalau Abang Jamil ngantuk, saya akan buat Abang Jamil segar. Sampai Abang Jamil... sampai Abang Jamil mengantuklah sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya. Bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopulerkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangapal.

kasih dan dirinya ditulis S. Amin Saham. Layan-layan terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan. Tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya layang-layang terputus talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Gibran Hantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Berpuluh segala hari-hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bang kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apa pun kita berserah kepada Allah. Yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Niza Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam sedari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kenduri kahwin gitu eh. Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak pakai Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu. Kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. DJ Ati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya yang hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan songkok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap, selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Ada yang mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Baik, berkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga 5 pagi nanti. Diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bancuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak dan Lak Datu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti. Juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya.
Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, dan khususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis, ataupun nama betulnya Lolong. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Aci Spino untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam Manakah Setiamu. Segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026. Pastinya diisi kesyahduan dengan lagu-lagu terbaik. Bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar semua. 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu. Semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Pro 2 MEC Cinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Punten ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dengan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam itu, kita tak macam itu kan? Itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Dan Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit. Tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang baik. Rezeki kita dapat kerja yang bagus. Rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini. Rezeki anak yang soleh, anak yang solehah. Rezeki suami dan isteri yang baik. Isteri, suami yang dengar kata. Dan semuanya lah, pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan. Itu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur. Dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betulkan ayat kita sebenarnya di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat, belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa, bila, kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita, belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia. Rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah . Pagi ni mungkin tangga ke laut je ada. Stairway to Sea. Ya, kupu-kupu peracun, terima kasih. Video Perak hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Jadi hasil hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik, tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham, please cuaca buat alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Antaranya kita bersama dengan sahabat kita Bia dari Sarung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam game burung hantu, terus hadir dari Bampu Pin, Perudua Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Terus muncul, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kekal layan terus.

Angin Pagi masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Gembrong Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Marina Zainal, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai hati-hati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12.30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya, Lady Hida, Mr. Joe, Ita Chod, Ita Rosaya, Nur Isa, Virginia Vanessa, Triple F, Bunda Anggun, Miss Lai, Azli Sabaha, Wani, Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras, Ina Ina, Hasya Umar, Sabaria Awang, Shazwan, Aziz Ahmad Hussein, Cik Nona, Jumain Kromok, terima kasih hadir, Farhana Patricia, masih lagi kegan menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya. Sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Buruh Hantu. Mantap semua Game Buruh Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir. Suratan Takdir, Anga, Fuzia, Zuliana. Ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Ada Wia Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia. Terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini. Di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Borong Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Masnya Sanawi dari Sibu, Sarawak yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Borong Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya, Syairah Raza. Semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal alamin. Nora Hussein, Muhammad Ishamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM, Game Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya, kesayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan kakak lori sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lili, lagu-lagu tangkap lentuk. Disulami lagu-lagu baru sikit lah ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap bahan tangkap lentuk. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua. Wahai warga Game Buruh Hantu. Nida Wahida, kakak Buruh Hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras. Zayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga nak pagi nanti eh. Syahputra turut hadir bersama on, jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu. Sampailah ke penghujungnya eh. Zabidi Ahmad dari Tronoh, luncur terus Janet Zai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni eh. Aja menembak je ke? Pum-pum-pum lagi tadi ya. Mr. Nozlin. Wah, kebar. Nama tak apa-apa nampak ni ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-sama lah kita luncur terus eh.
Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, yang penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya. Jadi sentiasalah bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasir. Dan liriknya tulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda. National FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, Sintia.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Sememangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

Pagi buat semua pendengar Nasional FM secara khususnya geng burung hantu. Masih lagi on kita, masih lagi terus luncur sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini kita akan ikuti seperti biasa siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Rancangan Raudhah ini juga telah terbitkan oleh rakan sugas Wahidah Muhammad Yaakob.

0: pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh pakcik. Isteri pertama memanglah dia dah tak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua dia umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario 99.9% orang lelaki-lelaki lah. Bila kita tanya kenapa pak cik kahwin satu lagi, 99% akan jawab apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi jabariyah pula dah, tiba-tiba. Bukan kita tak percaya takdir, tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Atau saya tak cerita bab tu sangat, kan macam kita anti sangat kepada menengok orang puan, tengoklah, tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan, godaan syaitan. Sebab itu syaitan dia ada grade-grade juga. Jusasi ada, Turus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of menceraikan orang. Itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita, arsyu iblis 'alal bahri yab'atsu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia, berkumpul. Dia akan tanya, kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawab lah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi, tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapak. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata iblis, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing bebe. Tak ada apa-apa tu lah. Sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat. Tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, wa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu baina ahli. Wahai tuan iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutnihi minhu. Tiba-tiba iblis yang duduk di singgasana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik, kata iblis. Maknanya banyak like ah, keng keng keng keng keng keng keng, terbaik, kata iblis. Fayutnihi minhu, maka dia ajak setan ni duduk sebelah dia, naik pangkat lah, jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai-beraikan orang. Jadi tak boleh nafi perceraian ni ada the process of syaitanization ataupun proses setanisasi. Bila setan, kami Jabatan Agama tak boleh tolong, polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi syurga? Solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Itu yang solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayatiin an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga, wujudkan tiga perkara, sakinah, mawadah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawadah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawadah ambil ma, rahmah ambil ra. Sa, ma, ra. daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi, yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening, suami pun pening, semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada ada budaya asmara? Umpama di surga loka ini, tak lain tak bukan, kita nak cari contoh yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar takbir di subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagikan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, diurutkan hal dia lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Alah, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Sebab itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa saya letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asing lah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan. Saya miskin, Ustaz. Tak ada duit. Macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis dicatatkan. Rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar. Yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma. Dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di-offer tanah itu, dia setuju. Dengan syarat kubur dipindahkan. Barulah dia buat tapak rumah dia di situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma, luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletik, dia tak nak pergi kerja tu ya. Rumah itulah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, tak tahu aku Piramli membaca buku Syamail ke apa, tak pastilah itu lah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur, begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah kena disediakan. Sebab itu memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin tak mampu beli rumah. Kahwin mesti ada rumah. Saya tak mampu Ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa? Agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, Alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib, sama ada dia berpoligami atau tidak, mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim. Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Raudhatut Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan, seorang suami itu, dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia, ataupun hartanya, daripada sesuatu yang baik-baik. Untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa, misalnya saya ngusik, macam Johor Melaka, dia ada buat modul sakinah. Sakinah ni, mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip mah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi... Mak tu menangis-nangis lah. Lala kau nak menala, wahai anakku. Tu si bapak lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka tengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada yang tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu mak bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kahwin, katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kahwin, kau mesti ada lima ngak. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau anak perempuan, kau mau kahwin, kau kena ada lima i. Bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asik. Baru kau boleh kahwin, kata dia. Wah, luar biasa. Lama dah orang tua-tua dulu buat. Macam orang puan tu bakti. Bakti tu patuh lah. Patuh pada suami. Ati-ati, waspada. Gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik itu isteri yang terbaik. Orang tua-tua nak yang pandai urus duit suami. Bukan queen control. Quality control. Suami kalau tak kontrol punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor Arezek lah, dah tua bangka nak beli motor Arezek lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letaklah rumah. Apa faedah tak tahu. Beli motor Arezek yang tak faham susah lah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang orang minat, dia jadi rare dah sekarang ni.
1: Allahumma

0: sokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

suatu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercu tanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat Jumaat kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa, langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jabat. Salam Jumaat di Melaka FM. Alhamdulillah. Kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM. Edisi hari Jumaat hari ini. Hari yang penuh keberkatan. Penghulu segala hari. 5 Jun 2026 bersamaan. 19 Zulhijjah 1440. 27 Hijri untuk 4 jam di awal pagi ini bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Cikgu Murni temani semua rakan pendengar bermula 6 pagi hingga 10 pagi hari ini ya. Terima kasih Murni ucapkan kepada pendengar-pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian DR, TM. Klik doakan semoga hari ini kita celik je mata, buka je mata hari ini dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah sehari lagi Allah Subhanahuwataala pinjamkan usia kepada kita semua untuk sama-sama kita berusaha memperbaiki hati diri dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam. InsyaAllah doakan juga semoga hari ini hari yang penuh kebaikan hari ini, penghulu segala hari. Moga-moga hari ini kita sama-sama mulakan satu langkah baru yang memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki hubungan kita. Ya, doakan juga semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahuwataala. InsyaAllah. Malam untuk malam, semua muslimin dan juga muslimat telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 5.49 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-A'raf ayat 96 hingga 116 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak dan juga terjemahan yang dibacakan oleh Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan oleh Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Dan seperti biasa 6.30 kita ada ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini Kematian dan Kehidupan Sebagai Ujian disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Muhammad Haidir Hamidun. Terus setia dengarkan kami Jumaat Melaka FM.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, pastilah kami akan membuka kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab disebabkan apa yang mereka telah usahakan.
0: Afa amina

0: Atau patutkah penduduk negeri itu berasa aman dengan kedatangan azab kami kepada mereka pada siang hari ketika mereka sedang leka bermain-main?
1: Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun.
0: Patutkah mereka berasa aman terhadap azab yang diatur oleh Allah? Sebenarnya tidak ada yang berasa aman daripada azab yang diatur oleh Allah, itu kecuali orang yang rugi.

0: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: Adakah yang demikian itu tersembunyi dan tidak jelas kepada orang yang mewarisi negeri itu selepas penduduknya lenyap kerana ditimpa bencana? Bahawa kalau kami kehendaki, tentulah kami akan menimpakan mereka pula dengan azab disebabkan dosa mereka. Dan kami menetapkan atas hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar nasihat dan peringatan.
0: تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا

0: Kemudian kami mengutuskan Musa selepas Rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun, gelaran bagi raja-raja Mesir zaman dahulu, dan ketua kaumnya, lalu mereka menzalimi. Dengan kufur ayat-ayat itu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang melakukan kerosakan.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku ini seorang rasul daripada Tuhan seluruh alam.
1: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Sudah semestinya aku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa bukti yang nyata daripada Tuhan kamu. Maka bebaskanlah kaum Bani Israel menyertaiku ke Palestin.

0: Fir'aun menjawab, jika benar engkau datang dengan membawa mukjizat, maka datangkanlah ia jika engkau adalah daripada orang yang benar.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan Musa mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya menjadi putih bersinar-sinar bagi orang yang melihatnya.

0: Dan datanglah ahli-ahli sihir itu kepada Fir'aun lalu berkata, benarkah kami akan mendapat ganjaran jika kami dapat menewaskannya?
1: Qala na'am wa innakum laminal mukarrabin.
0: Fir'aun menjawab, benar, dan kamu sesungguhnya kelak termasuk orang yang hampir denganku.

Mereka berkata, "Wahai Musa, engkaukah orang yang mencampakkan tongkatmu lebih dahulu, atau kamikah yang mencampakkan lebih dahulu?"

Musa menjawab, "Kamu campakkanlah dahulu." Maka apabila mereka mencampakkan tongkat dan tali masing-masing, mereka menyihir mata orang ramai dan menjadikan orang itu berasa gerun, serta mereka melakukan sihir yang hebat keadaan dan caranya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kematian dan Kehidupan sebagai Ujian. Kita ikuti bersama.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang bermaksud supaya Allah menguji kamu semua untuk memastikan siapa di kalangan kamu yang amalannya lebih baik. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba-hambanya di atas muka bumi ini. Kita termasuklah para nabi, para rasul terdahulu sekalipun, semuanya diuji, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa? Untuk mencari, untuk melihat dan juga memastikan di kalangan kamu ini, di kalangan kita ni, apa dia? Ahsanu amala. Siapa di kalangan manusia ini tadi, siapa di kalangan hamba-hambanya ini tadi yang amalannya lebih baik. Nah, jadi muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita bincangkan dalam hikmah ni. Tajuk kita, amalan itu merupakan gambaran. Ya, kuncinya ialah keikhlasan. Maknanya ikhlas ataupun tidak kita tunaikan sesuatu, amalan tersebut, ibadah tersebut. Kalau tunai kerana sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap tidak ikhlas. Dan bila mana tidak ikhlas, ibadah itu, amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, kita ni Allah Subhanahu wa taala uji, Allah Subhanahu wa taala berikan, sama ada ujian dalam bentuk musibah ataupun ujian itu dalam bentuk nikmat. Nah, kita sebut sebelum ni, dia bukan semestinya ujian itu kesempitan, kesusahan, musibah. Tapi ujian juga boleh jadi kesenangan, ujian juga boleh jadi nikmat, ujian juga boleh jadi dalam bentuk kebahagiaan, kekayaan. Diuji tadi, adakah dia bersyukur dengan nikmat tersebut? Dan kalaulah tadi musibah, diuji tadi, adakah dia redha dengan musibah tersebut? Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara yang telah kita kupas, kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Dan seterusnya kita lihat sambungannya. As-Sabuni berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan juga kematian di dunia ini. Dia menghidupkan dan mematikan sesiapa yang dia mahu, dan dialah yang bersifat dengan sifat keesaan dan keperkasaan. Dan sesungguhnya kematian itu mendahului kehidupan untuk menakutkan jiwa. Allah jadikan kehidupan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian. Kita tak tahu bila sampai ajal kita, bila sampai maut, bila malaikat Israel akan menjemput, wallahu a'lam. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Itu yang pasti. Bila mana sampai sahaja ajal kita, sampai sahaja masanya kita, maka tidak akan dilewat dan tidak akan dipercepatkan walaupun sedetik. Nyawa itu tadi akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nak bersiap ini tadi, nak buat persiapan diri ini tadi untuk satu keadaan yang kita tak tahu bila. Kalau kita tahu mudah kan, tetamu nak datang rumah, yang bagi tahu awal telefon dulu, buat appointment dulu, maka mudah untuk kita buat persiapan. Paling tidak nak masak air siap-siap, nak beli lah apalah sikit makan yang ada, nak potong buah dan sebagainya. Kalau dikhabarkan, diberitahu awal. Tapi kalau terjah aja tiba-tiba assalamualaikum depan rumah, kita pun tak ada kat rumah ketika itu, maka keadaannya tadi berbeza. Kita tidak dapat meraihkan tetamu tadi bila mana yang datang secara mengejut tiba-tiba. Lalu Bila mana tadi kita nak berhadapan dengan tetamu kematian ini yang kita tak tahu bila, maka apa yang kena buat? Ha, kalau tadi yang tetamu nak datang rumah tadi, air kotak contohnya senang, ha, ataupun apalah, ha, buah ke tadi, biskut, ha, jadi sentiasa ada stok, datang sesiapa bila-bila masa, ha, kita boleh raikan. Maka begitulah persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah sebutkan tadi, ujian ini tadi untuk sesiapa, untuk semua tadi hamba-hambanya, untuk dinilai siapa di kalangan mereka ini tadi ahsan amala tadi, amalan dia yang lebih baik, yang paling baik. Maka bila mana dinilai begitu, persiapan kita ini kenalah persiapan yang kita kena bersedia sifatnya anytime, anywhere, ha, bila-bila masa, kat mana-mana sahaja, kita tak tahu. Sebab tadi janji Allah Subhanahu Wa Taala tak dipercepatkan dan tak dilewatkan. Tak tahu kat mana. Ada orang yang husnul khatimah dalam keadaan yang tengah solat, dalam keadaan yang tengah beribadah, ada dalam keadaan yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita juga bertemu dengan pengakhiran begitu. Amin. Ya. Namun ada juga yang mana kita lihat dalam keadaan yang su'ul khatimah. Wal-iyadzubillah, kita minta jauh daripada keadaan sebegitu. Kan pengakhirannya dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak elok, yang tak perlulah nak kita kongsikan aibnya kan. Tapi ada yang kita lihat sebagai pengajaran, ibrah kepada kita yang yang lain, yang masih hidup. Lalu keadaan ini tadi Allah Subhanahu Wa Taala beri tadi, Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan tadi ujian tadi. Namun kitalah sendiri yang memilih untuk bersedia ataupun tidak. Yang kita kata tadi, persiapan kita tadi dalam bentuk apa? Amalan kita tadi dalam bentuk ibadah kita. Lalu nak bersiap amalan kita, ibadah kita, dia bukan pada berapa banyak yang dah kita tunaikan. Dia bukan kiraannya pada berapa banyak jumlah, tetapi kiraannya ialah berapa ikhlas yang kita lakukan amalan dan ibadah tersebut. Sedekah bukan berapa banyak ringgit yang dikeluarkan, bukan berapa gram emas yang disedekahkan, yang diinfakkan, tetapi pada berapa ikhlas tadi yang kita berikan dan juga yang kita keluarkan itu tadi. Jadi muslimin, Allah ingatkan lagi kepada kita dengan soal apa? Allah jadikan di atas muka bumi ini ada kehidupan dan ada kematian. Hidupnya kita sekarang, tapi kita bermula dengan kematian, dengan ketiadaan. Alam dan seisinya bermula dengan Adam, dengan tiada. Kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan alam ini dan seisinya. Maka kita hiduplah di alam ini, di dunia ini. Dan kena ingat satu masa nanti alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga akan bertemu dengan kematian. Sama ada tadi kematian secara individu kita manusia ni, seorang-seorang yang akan mati, ataupun kematian yang sifatnya keseluruhannya. Alam ini semua akan mati kembali, dan itulah yang disebut sebagai kiamat. Alam ini nanti akan menghadapi satu keadaan, satu peristiwa kiamat sebelum Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita semula di akhirat nanti untuk ni tadi yang dinilai ahsanu amala ni tadi. Yang dinilai tadi siapa yang paling baik, ditengok balik di mahsyar nanti, ditimbang tadi amalan kita, dibentangkan segala apa yang telah kita buat, yang mana ikhlas itu masuk tadi dalam senarai yang dikira, yang tak ikhlas tak ada. Tak kiralah solat, puasa, zakat, kebaikan, apa sahaja jariah yang kita lakukan, prasyarat dia tadi nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala kenalah lillahi ta'ala. Ikhlas kita buat semata-mata kerana dan juga semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tadi menghidupkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mematikan siapa yang dia mahu. Dan dia yang bersifat dengan sifat keesaan dan keperkasaan. Dalam setiap surah, kecuali satu surah, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran itu permulaannya dengan kalimah basmalah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang itu. Maka itulah sifat yang paling utama. Sifat yang paling dominan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah nikmat yang banyak dikurniakan berbanding dengan azab, berbanding dengan musibah. nikmat terlalu banyak untuk kita hitung. Tak terkira, tak terhitung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan nikmat mana yang nak didustakan terlalu banyak. Lalu walaupun Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kebaikan tadi, segala sifat kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim ini, tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita yang mana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat keperkasaan. Allah Subhanahu wa taala juga bersifat dengan sifat membalas. Allah Subhanahu wa taala juga bersifat dengan sifat maha mengingat akan apa yang dibuat oleh hamba-hambanya. Bermakna itu satu bentuk amaran daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa walaupun pengasih penyayang, tapi Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha membalas, Allah maha perkasa. Maka kena ingat ada pembalasan bagi Allah Subhanahu wa taala buat hamba-hambanya di sana nanti. Dia berbalik tadi tentang apa? Amalan tadi, tentang ibadah tadi. Kenapa kita kena buat ibadah dengan ikhlas tadi? Kerana kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nak jadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak cukup bekal nanti, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan sifatnya ini tadi, yang membalas ini tadi, Allah Subhanahu wa taala tadi yang memberikan azab, yang iqab ini tadi kepada sesiapa yang melanggar, sesiapa yang mengundang kemurkaannya di atas muka bumi ini. Allah tadi jadikan kehidupan dan kematian, dan sesungguhnya kematian itu mendahului kehidupan yang bagi tujuan menakut-nakutkan jiwa. Ini tadi yang nak menggerunkan kita. Hidup ni tak menggerunkan kita. Kan kalau manusia lah pilih hidup dengan mati, dia takut mati. Terahnya. Kan? Maka kematian itu yang disebutkan tadi, kematian itu lebih menggerunkan jiwa. Sebab apa? Sebenarnya kita gerun satu dengan kematian itu tadi dalam keadaan yang kita tak bersedia lagi. Dalam keadaan yang kita tak tahu adakah bekalan kita itu telah mencukupi ataupun tidak. Ni yang menggerunkan. Kita rasa kita dah buat dah amalan, kita dah buat dah ibadah, sembahyang, puasa, sedekah, kita dah keluarkan. Tapi kita tak tahu yang mana satu dihitung, yang mana satu tadi ikhlas sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dah cukup? Kita tak tahu cukup itu berapa banyak. Adakah cukup itu cukup dengan 100 kilo? Sebab kita tak tahu. Kalau kata kita menghadapi sesuatu yang jangka panjang, berapa panjang? Kalau dia bagi tahu, oh sehari nanti tak ada bekalan air, kita boleh simpan. Maka samalah. Ibaratnya ni tadi, pahala kita ni tadi, amalan kita tadi, ibadah yang kita buat, tujuan dia untuk dijadikan bekalan. Tapi kita tak tahu jumlah bekalan yang perlu kita sediakan, dan kita tak tahu bekalan itu dah masuk ataupun tidak dalam stok simpanan kita itu. Maknanya kalaulah tadi solat itu tadi kan, kita nak bawa bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita rasa kita dah buat dah 10 tahun 20 tahun dah solat kita tunaikan, tapi kita tak tahu berapa rakaat itu tadi, berapa waktu itu tadi solat yang kita dah tunaikan berpuluh tahun itu, yang tercatat, yang ikhlas tadi, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bila mana di sana nanti dibuka nanti buku amal kita, ada solat itu yang tercatat. Itu yang kita tak tahu. Lalu sebab itulah disebutkan tadi kematian itu menggerunkan.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kematian dan Kehidupan sebagai Ujian yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidun. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil.
2: Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam program segmen Jana Minda kita yang dikurarakan setiap hari oleh Radio Melaka FM, khususnya buat pendengar-pendengar setia yang sentiasa mendengar radio kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini Ustaz nak kongsikan lagi tajuk kita berkenaan dengan rezeki ni. Semalam Ustaz kongsikan berkenaan dengan rezeki yang berkat, tanda-tanda rezeki yang berkat. Hari ini insyaAllah Ustaz nak kongsikan pula amalan-amalan yang boleh menjemput rezeki kita ataupun amalan-amalan yang boleh membuka pintu rezeki kita. Kerana apa ya? Sebab tak semua yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat. Dan tak semua yang kita dapat akan jadi milik kita. Betul ke tak betul? Dan tak semua milik kita akan kekal selama-lamanya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, Ustaz nak kongsikan beberapa amalan yang tuan-tuan boleh amalkan bagi membantu kita menjemput rezeki yang murah, yang melimpah untuk diri dan keluarga kita. Yang pertama, tuan-tuan, solat awal waktu. Yang ni semesti, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang jaga solat ni, insyaAllah Allah akan buka pintu rezeki yang seluas-luas ni, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, tuan-tuan, jangan buat mak ayah marah. Yang kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, kita lupa redha Allah itu terletak atas keredaan ibu dan bapa. Yang menyebabkan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, selalu hari ini kecewakan atau mengguriskan hati mak ayah, yang menyebabkan, tuan-tuan, kita tertinggal atau perkara, kita kekurangan atau perkara. Apa dia, tuan-tuan, ya? Doa seorang ibu. Saya yakin dan percaya seorang ibu pasti akan mendoakan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kesejahteraan. Hari ini rezeki yang melimpah ruah buat anak-anaknya. Tapi kalau kita dah buat mak ayah marah, itu yang kita tak nak, tuan-tuan, ya.

0: Yang ketiga, rajin tolong orang. Bak kata orang, kalau hari ni kita tolong orang, kita tolong orang, dan orang-orang akan tolong kita satu hari nanti. Kalau orang tolong kita dengan doa pun jadi, tuan-tuan dan perempuan, ya. Yang keempat, tuan-tuan, rajin bersedekah. Orang kata hari ni, kalau hari ni kita bersedekah, Allah juga akan buka pintu rezeki kita. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, saya selalu berbual dengan usahawan-usahawan yang hebat dekat luar sana, tuan-tuan. Antara rahsia mereka, tuan-tuan, mereka berjaya adalah dengan bersedekah. Dia kata apa? Jangan kedekut untuk bersedekah. Hari ni kita bersedekah, esok lusa Allah akan buka pintu seluar-luarnya untuk kita. Tuan-tuan kena yakin, ya. Amalkan sedekah, insyaAllah rezeki akan melimpah ruah. Yang seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, satu perkara yang suka juga saya ingatkan, rajin-rajinlah kalau kita nampak ada halangan ke, sampah ke, ketika kita sedang berjalan dekat atas jalan raya, tuan-tuan dan perempuan, kita alihkan. Kerana tuan-tuan dan perempuan, itu juga merupakan satu sedekah. Itu juga merupakan satu perkara yang baik, yang mana Allah akan gantikan dengan rezeki yang melimpah ruah pada masa akan datang. Yang seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, yang boleh kita amalkan adalah selalu baca surah Al-Waqi'ah. Sebab apa, tuan-tuan, ya? Orang baca surah Al-Waqi'ah ni juga adalah satu hari ni amalan yang baik untuk menyebut rezeki dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sama, banyakkan solat sunat duha. Kerana solat sunat duha juga merupakan salah satu sunat ataupun salah satu solat yang baik untuk kita menyebut rezeki. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan perempuan, niat cari rezeki itu adalah kerana Allah. Kerana bila mana kita niat dengan hati yang bersih, dan insyaAllah Allah akan buka seluas-luasnya pintu rezeki yang melimpah ruah buat diri kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen Jannah Mina pada masa akan datang. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadli Samin. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jannah Mina Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jannah Mina Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesan dan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Kami menyiarkan lagu-lagu

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi lebat petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Beralih kita ke Negeri Johor, pagi dan juga malam tiada hujan. Petang lebat petir di beberapa tempat. Suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi lebat petir di beberapa tempat. Petang lebat petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34.
2: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan Nikras ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM mempersembahkan. Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
2: Kita ada berita mengenai dengan tempoh percubaan bagi inisiatif Go Straight dilaksanakan di persimpangan Haikom Pegoh dan Jalan Tun Abdul Razak Aikroh berhampiran Kompleks Mahkamah Melaka. Juga suspek kes pembunuhan membabitkan penemuan mayat reput di sebuah rumah kedai di Pokok Mangga disambung reman 7 hari. Dan juga lebih 3,000 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia. Berita pendah bersama penyampai Amalina Abdul Halim. Terus kita dengarkan kami Kekal Pagi Melaka FM.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesona.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Tempoh percubaan bagi inisiatif Go Straight dilaksanakan di persimpangan High Kong Pegoh dan Jalan Tun Abdul Razak Aikro berhampiran Kompleks Mahkamah Melaka. Esko Kejeraya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri, Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir berkata, inisiatif itu adalah antarusaha berterusan yang dijalankan untuk mengurangkan kesesakan dan melancarkan aliran trafik di kedua-dua laluan berkenaan. Setakat ini, pelaksanaan Go Straight di persimpangan High Kong Pegoh menerima maklum balas yang amat baik. Satu lagi laluan yang dicadangkan untuk pelaksanaan inisiatif Go Straight adalah di Jalan Tun Fatimah, Bacang, namun kajian lanjut akan dilaksanakan terlebih dahulu bagi melihat kesesuaian. Dewan Undangan Negeri Dun Macap Jaya terus merancakkan program untuk golongan muda. Ia sebagai sokongan untuk golongan belia terus berkembang dan menggilap potensi mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap Jaya, Datuk Wihi Sam berkata, antarusaha dilakukannya adalah memperbanyakkan aktiviti digemari anak muda, khususnya dalam aktiviti sukan seperti e-sukan atau e-sport. Tambahnya, program berkonsep santai bersama anak muda juga turut digerakkan dalam mendekati golongan itu yang bakal menjadi pewaris negara. Sebagai pemimpin, beliau akan sentiasa memperjuang dan memohon kemudahan sukan terbaik supaya aktiviti komuniti, khususnya anak muda, terus hidup di Macap Jaya. Suspek kes pembunuhan membabitkan penemuan mayat reput dalam balutan tilam dengan tangan terikat di sebuah rumah kedai di Pokok Mangga disambung reman 7 hari lagi bermula semalam. Ketua Polis Melaka, Dato' Zulkhairi Mokhtar berkata, tempoh tahanan reman suspek yang juga lelaki tempatan berumur 40 tahun itu dilanjutkan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Pihaknya masih menunggu arahan daripada pejabat pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. Terdahulu, media melaporkan satu mayat reput dengan kedua-dua tangannya diikat, dibungkus dalam lipatan tilam, ditemukan di sebuah rumah kedai di Pokok Mangga pada 28 Mei lalu. Mayat terbabit dilaporkan dalam keadaan hancur, dipercayai meninggal dunia dalam tempoh lebih 2 minggu hingga sebulan, dan mayat itu dilaporkan ditemukan pemilik permis selepas dia datang membuat pemeriksaan di rumah kedai itu kerana gagal menghubungi penyewanya. Susulan kejadian itu, polis menahan seorang lelaki bagi membantu siasatan lanjut kes itu yang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Lebih 3,000 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan MOT dan Kementerian Pertahanan MINDEF dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan. Inisiatif itu turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Pendekatan tersebut turut mengelakkan budaya kerja secara silo serta memastikan tindakan lebih pantas yang memberi manfaat langsung kepada rakyat dan industri. Wanita warga negara Malaysia kini mempunyai hak sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak yang dilahirkan di luar negara. Perubahan itu akan berkuat kuasa bulan ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu dilaksanakan susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Sebelum ini, hak berkenaan hanya diberikan kepada anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara Malaysia. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Lisi Madani.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Nantikan info trafik di Melaka FM selepas ini. Terus bersama kami di Gegar Pagi Melaka FM. Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
3: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah,

Ya, Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka. 7.52 minit pagi. Selamat pagi semuanya rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana. Salam Jumaat di Melaka FM. Hari ini hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, penghulu segala hari. Dan Alhamdulillah kalau di Bumi Melaka hari ini, ya hujan turun. Walaupun tidaklah lebat sangat, tapi Alhamdulillah doakan semoga hujan yang turun di hari yang penuh keberkatan ini, hujan memberi rahmat, keberkatan, rezeki kepada kita semua. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Terima kasih yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik, di mana sahaja anda berada. Cuma kita kalau boleh nak maklumkanlah untuk semua pendengar Melaka FM, hari Jumaat kan, 5 Jun bermula 12.30 malam hingga pukul 5 pagi. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem ya. Jadi kalau pagi tu tiba-tiba rasa tak dapat akses portal atau aplikasi RTM Klik, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Okey, banyak pun terima kasih yang sedang memandu sambil mendengarkan Melaka FM. Elok-elok moga sampai ke tempat bertugas anda dengan selamat. Jangan laju-laju ni. Kalau hujan ni jalan raya licin sedikit lagi. Okay? Yang ke TikTok. Sebab mana tak sorang-sorang. Sebabnya rakan saya, Cik Na, kita tadi baru baca berita kan. Malina Abdul Halim, saya pancing dia untuk masuk ke TikTok Melaka FM. Tapi bukan dengan paksaan. Sebab dia suka rela untuk menghiburkan rakan-rakan dekat TikTok dengan caranya yang random tu. Okey, jadi boleh ke TikTok Melaka FM? Kita ajak ramai-ramai yang belum pernah ikuti kami, jom follow TikTok Melaka FM. Kita memeriahkan lagi semua platform media sosial yang kami ada. Terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.